0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, pemerintah diharapkan untuk mengkaji dan mengidentifikasi lebih banyak pahlawan-pahlawan asal Provinsi Kepulauan Riau yang berkontribusi bagi sejarah nasional Indonesia. Karena saat ini baru 3 tokoh pahlawan Kepri yang diakui oleh negara, padahal sangat banyak tokoh-tokoh pahlawan lainnya yang juga berjuang bagi Indonesia, terutama di masa revolusi. Ketua Satu Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Kepulauan Riau, Pak Suwandi Syahri mengatakan, setiap periode revolusi Kepri memiliki pahlawan yang berkontribusi pada sejarah nasional. Mengingat sejarah panjang berdirinya Provinsi Kepulauan Riau dari zaman kerajaan hingga pembubaran Kerajaan Riau Lingga pada tahun 1913. Nah, saat ini baru 3 pahlawan dari Provinsi Kepri yang diakui sebagai pahlawan nasional. Ketiganya memiliki kontribusi terhadap sejarah nasional pada abad 18 dan juga abad 19. Nah, di zaman revolusi tahun 45 sampai tahun 50, Kepri juga memiliki peran dan kontribusi dalam sejarah nasional. Dicontohkannya pahlawan dari Kepulauan Riau seperti Sunaryo yang menjadi nama jalan di Tanjung Pinang serta dimakamkan di Makam Pahlawan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Busana tradisional bukan hanya sekedar pakaian yang digunakan dalam acara adat ataupun perayaan tertentu. Di balik setiap motif, warna, bentuk dan aksesori yang dikenakan, terdapat cerita mengenai sejarah, nilai serta identitas suatu masyarakat. Nah, saudara perempuan, menggunakan busana tradisional juga dapat menjadi bentuk ekspresi diri. Nah, penggunaan busana tradisional ini dapat membantu memperkenalkan budaya lokal kepada masyarakat yang lebih luas. Nah, ketika busana daerah ditampilkan dalam kegiatan seni, festival, pertunjukan maupun media sosial, masyarakat dapat mengenal keberagaman budaya Indonesia dengan cara yang lebih dekat dan juga menarik. Namun, saudara perempat, kreativitas dalam mengembangkan busana tradisional juga tetap perlu diiringi dengan pemahaman terhadap nilai dan makna yang terkandung di dalamnya. Jadi tidak semua pakaian adat itu dapat digunakan secara sembarangan karena sebagai bentuk penghormatan, karena sebagian memiliki aturan dan makna khusus dalam tradisi masyarakat tertentu. Demikian, saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.

0: kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9. Waktu Indonesia Barat.
5: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perompak FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perompak, saya nak sampaikan perakiran cuaca untuk hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Menyebutkan cuaca wilayah Provinsi Kepulauan Riau hari ini Selasa secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada pagi dan siang hari di beberapa daerah. Potensi hujan ringan hingga sedang dipicu oleh belokan angin. Ini sudah berempat. Selain potensi hujan pada pagi dan siang hari, masyarakat diimbau juga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap

Dan asap karhutlah yang terdeteksi di wilayah Kepri, serta dianjurkan selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Khusus untuk Kabupaten Natuna dan Anambas, BMKG juga menerbitkan peringatan dini terkait potensi akumulasi curah hujan ringan harian yang mencapai kategori sedang ya. Nah, ini untuk wilayah Batam, pagi berawan tebal, siang cerah berawan, malam dan dini hari cerah berawan. Tanjung Pinang, pagi berawan, siang berawan tebal, malam dan dini hari cerah berawan. Bintan, pagi dan siang berawan, malam cerah berawan. Dan juga untuk dini hari berawan. Untuk wilayah Karimun, pagi berawan tebal, siang dan malam berawan, dini hari cerah. Lingga, pagi dan siang berawan tebal, malam dan dini hari cerah berawan. Natuna, pagi berawan tebal, siang hujan, malam berawan tebal, dini hari berawan. Kepulauan Anambas, pagi udara kabur, siang hujan, untuk malamnya berawan tebal, dini hari cerah berawan. Mudah-mudahan tak lama lagi lah hujan lah setiap perempat ya.

Pindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tidak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Tunjuk Aja Melayu adalah sebuah buku yang berisi segala petua, suri tauladan, amanah dan nasihat yang membawa manusia ke jalan yang diridhoi Allah, yang ditulis oleh Dr. Haji Tenas Effendi, seorang sastrawan asal Riau, yang berkahnya dapat menyelamatkan manusia dari dunia dan akhirat. Untuk menjaga pantun Tunjuk Aja Melayu dan sejenisnya tidak disalahartikan oleh generasi muda, selanjutnya orang-orang tua akan menyampaikan pantun tersebut dan memperingatkan mereka untuk selalu mendengarkan petua dan amanah yang berkaitan dengan isi pantun tersebut. Tetapi kenyataannya, di kalangan masyarakat sendiri, pantun tersebut belum pernah disalahartikan maupun disalahgunakan, dikarenakan rakyat sudah terbiasa dengan pantun-pantun yang seperti itu. Setelah Islam masuk ke dalam tradisi dan budaya Melayu, pantun-pantun tersebut semakin kekal di hati rakyat Melayu, karena semakin membuat kebudayaan Melayu lebih bersinar. Al-Quran dan hadis serta kitab-kitab para ulama semakin mengekalkan tiap butiran-butiran dari Tunjuk Aja tersebut. Maka tak heran jika buku memiliki posisi yang sangat penting di kehidupan masyarakat yang dijadikan rujukan atau patokan pada pembentukan kesadaran moral serta pembentukan jati diri dalam kehidupan sosial masyarakat Melayu tradisional.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Terima kasih saudara perempuan dimana saja berada, masih mendengarkan siaran kita Perempuan FM, Suara Budaya Nusantara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan, empati dan respon yang baik ini adalah bentuk kepedulian sesama. Saudara perempuan yang budiman, dalam kehidupan sehari-hari kita empati ini jadi salah satu sikap yang penting ya, dalam membangun hubungan yang baik sesama manusia. Empati ini bukan hanya sekedar mendengarkan keluhan orang lain, tapi juga berusaha untuk memahami apa yang sedang dirasakan. Kadangkala seseorang tidak membutuhkan nasihat yang panjang, ya kan? Melainkan cukup didengarkan dan diberikan respon yang baik. Nah, respon yang baik itu dapat dimulai dengan perkataan sederhana, misalnya macam gini, kami paham apa yang kau rasakan. Tak apa, ceritalah, kami dengarkan. Ini kata-kata yang lembut dan penuh perhatian itu akan dapat memberikan rasa tenang bagi orang yang mungkin saat ini sedang menghadapi masalah sedar perempat ya. Di tengah kehidupan masyarakat yang semakin sibuk, sikap saling peduli itu jangan sampai hilang sedar perempat ya. Jangan cepat menghakimi orang lain, jangan pula meremehkan masalah orang lain. Ya kan, setiap orang masalah beda-beda tingkatan sedar perempat ya. Kadang kita tak tahu bagaimana merasakannya. Apa keadaan orang tersebut, macam mana dia rasakan sebelum kita rasakan juga hal yang sama seperti orang itu rasakan. Ya kan? Nah, setiap orang punya keadaan dan perjuangan masing-masing. Nah, dengan empati kita belajar untuk tidak hanya melihat dari sudut pandang diri sendiri, kita belajar juga mendengar sebelum menjawab, memahami sebelum menilai, dan juga membantu ketika diperlukan. Nah, saudara perempuan, respon yang baik juga bukan berarti kita harus selalu memiliki solusi gitu ya. Terkadang hadir, mendengar dan juga menunjukkan kepedulian itu sudah jadi bentuk bantuan yang sangat berarti bagi orang lain.

101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat di mana saja berada, maruah Melayu bukan untuk ditakuti tapi untuk dihormati. Nah, di tanah yang diwariskan ini, saudara perempat, diwariskan oleh para leluhur, tempat adat ditegakkan dan sejarah dipelihara. Melayu tidak pernah mengajak anak bangsanya untuk mencari musuh atau menebar kebencian, ya saudara perempat. Sejak dahulu lagi, Melayu dikenal sebagai bangsa yang santun dalam berbicara, lembut dalam tingkah dan juga mulia dalam menerima sesiapa sahaja yang datang ke negerinya. Namun janganlah, saudara perempat, ya, kelembutan ini disalahartikan sebagai kelemahan. Nah, Melayu mengulurkan tangan kepada sesiapa sahaja yang datang membawa persaudaraan. Dan Melayu membuka pintu kepada sesiapa yang datang mencari rezeki. Melayu menghormati setiap manusia tanpa memandang asal keturunan, suku maupun bangsanya. Kerana adat Melayu mengajarkan bahawa manusia dimuliakan bukan kerana darah keturunannya, tetapi kerana akhlak dan juga adabnya. Nah, akan tetapi saudara perempuan, apabila maruah Melayu dihina, apabila sejarah Melayu diperlekehkan, apabila harga diri Melayu dicuba diinjak-injak dengan kata-kata yang mencemarkan kehormatan bangsa, maka janganlah disangka diamnya Melayu itu tanda takut. Ha, ingat, diamnya Melayu adalah diam yang bergisi, diam yang sedang menimbang antara kebijaksanaan dan juga kemarahan, diam yang sedang memilih antara adat yang mengajar kesabaran dengan jiwa yang menuntut pembelaan terhadap maruah bangsanya. Kerana Melayu diajar untuk tidak terburu-buru menghukum. Tetapi Melayu juga diajar bahawa maruah yang jatuh wajib ditegakkan kembali. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tolonglah, ingat bahawa bangsa Melayu telah berdiri di bumi ini jauh sebelum lahirnya banyak sempadan yang ada hari ini, saudara perempuan. Dari kerajaan-kerajaan besar hingga pelabuhan-pelabuhan yang menghubungkan dunia, Melayu pernah menjadi nadi peradaban yang dihormati. Maka sejarah yang panjang itu tidak akan pernah dapat dipadamkan oleh hinaan seorang manusia atau cemoohan sesaat di media sosial. Bijaklah kita.

0: Rumpun selasih tempat hinggapan, tanah kuala diri tertambat. Terima kasih kami ucapkan, sudah setia bersama Perompat. Saudara Perompat, pinjol telah mengalami pertumbuhan yang cepat dan populer di kalangan berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Padahal, sudah banyak pengguna pinjol yang terjebak dalam siklus utang yang sulit dihentikan yang mengakibatkan penumpukan utang yang lebih besar. Belum lagi risiko kebocoran data pribadi pengguna dapat terjadi. Mirisnya, sebagian pengguna pinjol menggunakan dana pinjaman untuk keperluan konsumtif yang tidak produktif, seperti belanja barang mewah atau kebutuhan yang tidak mendesak. Hal ini pun dapat memperburuk masalah keuangan mereka. Agar saudara terhindar dari jeratan pinjaman online, buatlah anggaran bulanan yang rinci untuk mengelola pendapatan dan juga pengeluaran. Pastikan untuk menyisihkan dana darurat untuk menghadapi kebutuhan mendesak tanpa harus mengandalkan pinjol. Tetapkan prioritas pada pengeluaran yang penting dan mendesak seperti biaya hidup, pendidikan dan juga kesehatan. Hindari pengeluaran untuk hal-hal yang tidak penting atau konsumtif. Dan yang terakhir, pendidikan keuangan adalah kunci untuk menghindari jebakan pinjaman online. Pelajari tentang manajemen keuangan pribadi, investasi yang aman, dan cara-cara untuk mengelola uang dengan bijak. Banyak terang perkara terang, terang kain tenun serabut. Banyak hutang perkara hutang, hutang online jangan diturut.
1: 101.3 MHz Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Saudara Perempat di mana saja berada, sudah diingatkan, sudah diperingatkan, sudah pula diberi tanda. Tapi kalau semuanya tidak didengar, tidak diraukan dan tetap memilih jalan yang sama, maka jangan salahkan sesiapa apabila kelak akibatnya datang menghampiri. Nah, seorang pemimpin, Saudara Perempat, bukan hanya dituntut untuk berani mengambil keputusan, tetapi juga harus mampu mendengar nasihat, membaca tanda-tanda dan menerima teguran. Karena terkadang suara yang menegur bukanlah suara musuh, ia adalah suara orang yang masih peduli. Nah, ini suara Melayu mengingatkan, bukan kerana membenci, bukan menegur kerana amarah, ya, bersuara kerana maruah harus dijaga. Jika diperingatkan sudah diberikan tapi tetap juga diabaikan, maka waktu akan menjadi saksi. Dan apabila akibatnya tiba, jangan mencari siapa yang harus disalahkan, karena sebelumnya sudah ada yang mengingatkan. Nah, saudara perempuan, dimana saja berada, untuk maklumat berikutnya ini, saya nak sampaikan maklumat dari antara Kepri tentang kejadian kemarin ni, saudara perempuan, ya. Kapolresta Barelang Kombes Pol Anggoro Wicaksono menegaskan konflik yang terjadi di Batang pada Senin kemarin sehubungan dengan sengketa lahan, tidak terkait dengan SARA. Ya kan? Jangan memperkeruh suasana, Wak, ya. Aha. Beliau juga menjelaskan bahawa peristiwa tersebut merupakan konflik lahan yang sudah berlangsung relatif lama, ya. Aparat kepolisian mulai dari Polsek Bulang, Polresta Barelang hingga Polda Kepulauan Riau telah beberapa kali melakukan upaya mediasi. Berkata Sinoldi, burung nuri burung dara, di dahan hinggap santai saja. Okey. Nah, saudara perempat, berdasarkan data sementara, terdapat 2 orang meninggal dunia dan 7 orang lainnya mengalami luka-luka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga kejadian ini, saudara perempat, mengingatkan kita untuk menjaga kebersamaan, keharmonisan antara sesama. Ingat, jangan sampai terpancing amarah dengan SARA, saudara perempat. Tapi yang perlu kita ingat lagi, di mana bumi dibijak, di situ langit dijunjung. Nah, Polresta Barelang bersama Polda Kepri dan didukung personel TNI telah melakukan pengamanan lokasi, olah tempat kejadian perkara serta pengejaran terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat. Tangkap yang terlibat tu, tangkap, jangan dilepaskan, jangan dibiarkan macam itu aja, ya. Ini nyawa orang ni, Wak, nyawa manusia. Nah, dalam kejadian ini juga pihaknya telah mengamankan 6 orang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Penyidik juga masih melakukan pengembangan guna mengungkap secara menyeluruh peran masing-masing pihak yang terlibat, sekaligus juga memastikan bahawa proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, objektif dan tanpa pandang bulu. Ingat, tanpa pandang bulu terhadap siapapun yang terbukti terlibat dan bersalah. Nah, ini Proses penyelidikan masih terus berjalan, termasuk pelaksanaan visum serta otopsi guna memperoleh hasil pembuktian ilmiah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, ini sudah perempat. Kapolresta juga mengimbau seluruh masyarakat agar tidak mudah terprovokasi ya dengan informasi yang belum terverifikasi serta tidak menyebarkan berita yang belum dipastikan kebenarannya. Nah, Polresta Barelang bersama Polda Kepulauan Riau juga akan terus meningkatkan patroli dan langkah-langkah cipta kondisi guna menjaga keamanan wilayah, sekaligus juga memastikan bahwa tidak ada pemberlakuan status siaga 1, melainkan kesiapsiagaan personil untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ingat,

Dentum Heroik Pulau Paku. Januari 1784, Pulau Paku berdiri sebagai saksi bisu atas keberanian yang tiada tara. Di tengah ancaman penjajah yang berlabuh dengan kapal induk mereka, Malakas Walfarn, para pejuang dari Teluk Keriting yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah mengumpulkan segala kekuatan untuk melawan. Pulau Paku, meski kecil dan tersembunyi, menjadi panggung bagi aksi heroik yang tercatat dalam sejarah. Dentuman besar di Pulau Paku kala itu menandai lebih dari sekedar kemenangan dalam pertempuran. Ia menandai semangat tak kenal takut yang hidup di setiap jiwa pejuang. Semangat yang menjadikan Pulau Paku sebagai lambang kependekaran dan perlawanan. Hingga kini, nyala api dari Malakas Walfarn yang meledak di Pulau Paku terus membara dalam ingatan, menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang bahwa di atas tanah ini, keberanian akan selalu.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang kaya akan rempah-rempah. Dari Sabang sampai Merauke, ini berbagai jenis rempah tumbuh dan dimanfaatkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari kunyit, jahe, lengkuas, serai, kayu manis, cengkeh hingga lada. Rempah Nusantara tidak hanya memberikan cita rasa dan aroma khas pada masakan, tetapi juga memiliki nilai budaya dan ekonomi. Nah, saudara perempat, rempah menjadi bagian penting dari sejarah dan budaya Indonesia. Perdagangan cengkeh, pala dan berbagai rempah lainnya sejak berabad-abad lalu turut menjadikan Nusantara dikenal dalam jalur perdagangan dunia. Karena itu, keberadaan rempah ini bukan hanya berkaitan dengan makanan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan warisan budaya bangsa. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Menegur seseorang ketika melakukan kesalahan ini merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Namun, cara menyampaikan teguran sangat menentukan bagaimana pesan tersebut diterima. Teguran yang disampaikan dengan suara keras dan emosi justru dapat membuat seseorang merasa tertekan, malu atau memilih untuk tidak mendengarkan. Karena itu, menegur tanpa meninggikan suara dapat menjadi cara yang lebih bijaksana dalam membangun komunikasi. Nah, saudara perempuan di mana saja berada, sebelum memberikan teguran, seseorang sebaiknya mengendalikan emosi terlebih dulu, memberikan waktu untuk menenangkan diri, dapat membantu agar perkataan yang kedua tidak dipengaruhi oleh kemarahan. Nah, setelah suasana lebih tenang, sampaikan apa yang menjadi masalah secara jelas dan juga langsung. Demikian, saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini

0: tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ini Gurindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Prambor FM, suara budaya Kepulauan Riau. Dalam kehidupan sehari-hari, perselisihan atau perbedaan pendapat ini seringkali terjadi, baik di lingkungan kerja, keluarga maupun masyarakat. Namun, sedara perempat, banyak orang kesulitan dalam menangani perselisihan ini dengan cara yang sehat dan efektif. Sebagai bagian dari pengembangan komunikasi yang lebih baik, penting bagi setiap kita untuk memahami dan mengelola perselisihan dengan cara yang konstruktif. Nah, perselisihan ini biasanya muncul dari ketidaksepahaman atau perbedaan pandangan yang mendalam antara pihak-pihak yang terlibat. Nah, penyebab utama perselisihan ini bisa beragam, mulai dari perbedaan budaya, nilai hingga ketidakseimbangan komunikasi. Dalam banyak kasus, perselisihan bukanlah masalah yang bersifat pribadi, melainkan lebih kepada cara individu melihat atau menginterpretasikan suatu situasi. Nah, salah satu cara paling penting untuk mengatasi perselisihan ini adalah dengan mendengarkan pihak lain dengan penuh perhatian. Jadi coba untuk melihat situasi dari sudut pandang mereka dan memahami alasan di balik pandangan tersebut. Nah, mendengarkan dengan empati itu dapat membantu mencegah eskalasi konflik, yang juga membuka ruang untuk diskusi yang lebih produktif. Nah, mengungkapkan perasaan dan pemikiran dengan cara yang jelas dan tidak emosional itu sangat penting dalam menyelesaikan perselisihan. Dan hindari juga menggunakan bahasa yang menyalahkan atau menyerang pihak lain. Nah, sebaliknya, menggunakan saya merasa daripada kamu selalu, agar pihak lain juga tidak merasa terpojok ataupun diserang. Nah, saudara perempat, perselisihan tidak harus juga berakhir dengan satu pihak yang menang dan pihak yang lain kalah. Jadi coba untuk mencari solusi win-win gitu ya, yaitu solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Jadi dengan saling berkompromi dan membuka pikiran untuk mencari jalan tengah, itu dapat menyelesaikan masalah secara efektif tanpa menimbulkan rasa dendam.

0: Eh, Wak, ini foto pengantin kau eh? Segak pun benar.
1: Mana? Eh, itu bukan foto kawin aku lah. Itu foto mak bapak aku. Tuh sikit kau nih, aku kan belum kawin lagi.
0: Oh, jadi ini memang pakai destar nih?
1: Iya, betul Wai. Destar tuh melambangkan kebesaran, penolak bala, membangkitkan tuah dan marwah.
2: Kalau pengantin memakai destar, marwahnya nampak, tuahnya pun besar. Muka berseri, iman memancar. Pekerti

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata. Kais pagi, makan pagi.
0: Artinya, orang yang hidup susah

Perempat FM, suara budaya, Kepulauan Riau. Saudara perempat di mana saja berada, di tengah perkembangan zaman yang semakin modern dan juga serba digital, muncul fenomena baru dalam kehidupan sosial masyarakat kita sekarang ini, yaitu meningkatnya sikap individualisme. Nah, banyak orang kini lebih fokus pada urusan pribadi, pekerjaan atau dunia digitalnya sendiri. Sehingga nilai kepedulian sosial perlahan juga agak mulai berkurang nih, saudara perempat. Padahal, kepedulian terhadap sesama ini merupakan pondasi penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan juga beradab. Sikap saling tolong-menolong, menghargai dan juga memperhatikan keadaan sekitar, ini jadi bagian dari budaya gotong royong yang telah lama melekat dalam jati diri bangsa Indonesia. Nah, saudara perempat, perubahan pola hidup akibat perkembangan teknologi dan urbanisasi membuat interaksi sosial masyarakat juga semakin menurun. Banyak orang kini juga sibuk dengan aktivitas pribadi, bahkan komunikasi lebih sering dilakukan melalui layar. Nah, akibatnya rasa empati dan kepekaan sosial juga mulai agak terkikis. Walaupun begitu, saudara perempat, di tengah arus individualisme yang kian kuat, masih banyak juga cara untuk tetap menumbuhkan kepedulian kita. Nah, salah satu caranya adalah dengan memulai dari hal kecil, seperti menyapa kawan, bantu kawan yang sedang kesulitan, atau juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Nah, selain itu juga media sosial yang sering dianggap memperlebar jarak individu, nah, justru juga bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan semangat kebaikan dan juga solidaritas. Jadi banyak komunitas juga di berbagai daerah memanfaatkan platform digital untuk menggalang bantuan, berbagi informasi kemanusiaan, dan juga menggerakkan aksi sosial.

0: Din.
1: Oi.
0: Hey, Din.
1: Apa?
0: Kau tahu tak?
2: Aku tahu.
0: Aku nak bagi tahu nih. Kau dengar dulu. Kau main game aja.
2: Lagi superman aja.
0: Nah, aku nak bagi tahu nih.
2: Apa tuh?
0: Ikat bengkong. Ah, tahu tak? Tali pinggang yang lebar tuh melambangkan pemaga diri dan penolak bala tau.
1: Ibaratkan kata, pengantin memakai ikat bengkong tuahnya jadi tempat berlindung, menolak jembalang, teluk dan tanjung,

R-E-N-G. Taman Tugu Pensil merupakan tempat bersejarah yang dimiliki oleh Kepulauan Riau, terletak di tepian pantai yang mengundang banyak pengunjung untuk mengunjunginya. Dengan arena olahraga, jogging track, lapangan voli, restoran, dan juga kios di dalamnya. Selain itu, juga terdapat tulisan Tugu Pensil dengan prasasti Gurindam 12 karya Raja Ali Haji, gazebo, dermaga kecil, arena bermain, akses langsung menuju pantai, dan lampu taman yang akan meningkatkan rasa nyaman kita. Tugu Pensil memiliki ujung menyerupai pensil, merupakan simbol dari sebuah sejarah. Peletakan batu pertama Tugu ini pada tahun 1962 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Profesor Prijono. Tugu Pensil sebagai simbol dari pemberantasan buta huruf, sekaligus sebagai bentuk penghargaan karena Kepulauan Riau sudah berhasil membebaskan daerahnya dari buta huruf dengan program pemberantasan buta huruf pada tahun 1960-an. Tugu ini juga memiliki peran agar warga ikut andil dalam pemberantasan buta huruf.

0: sudah termaktub dalam sastra klasik yang tabal bernama syair. Hari ini di tanah Melayu, segantang lada sudah melekat dalam benak masyarakat. Tentu hati bertanya, apa itu syair dalam kacamata definisi? Dan dari mana asal syair tersebut? Kalau padah lirut halia, raut pakal bawa ke hulu. Kalau sudah mengenal nama, maksud asal hendaklah tahu.
1: Syair ini kan sebetulnya tradisi orang Arab. Asal katanya itu dari syair atau syu'ur. Syair atau syu'ur ini artinya kan perasaan yang mendalam. Kalau kita artikan secara sempit, syair ini sebetulnya luapan perasaan yang mendalam yang digambarkan melalui sesuatu yang indah-indah. Syair ini dulunya sifatnya lisan, mediumnya itu lisan. Kemudian seiring berjalannya waktu, berpindahlah dia menjadi tradisi tulisan. Tapi uniknya, setelah kita masuk ke era modern ini, dia berpindah lagi menjadi tradisi lisan.

0: Syair ialah karya sastra klasik yang berasal dari Arab, yakni syair atau syu'ur, yang berarti perasaan yang mendalam. Secara sempit artinya, jika ditarik dari pengertian Arab tersebut, adalah perasaan dan pengalaman yang dirasa melalui gambaran yang indah. Kononnya, maksud dan makna sudah dikenal, asal syair sudah didapat. Tentu bentuk dan ciri hendak diurai. Maka dari itu, untuk mengenal syair serta dapat membuat syair, mestilah tahu ciri-cirinya.
1: Keunikan dari syair ini, dia tidak hanya dideklamasi. Kalau pantun kita tahu ada yang dideklamasi, ada yang didondang sayangkan, ada yang dinyanyikan lagu-lagu pantun. Kalau syair itu juga berkembang irama-irama itu. Sehingga dari tradisi lisan ke tulisan, kemudian masuk ke pentas-pentas pertunjukan, maka berubahlah fungsinya menjadi tradisi lisan.
0: Beranjak setelah mengetahui tentang syair serta ciri-cirinya, tentu syair banyak kegunaannya. Sebagai sastra klasik tradisi lisan orang Melayu, pada zaman dulu, kita sering dengarkan syair yang dilantunkan orang-orang tua dalam mendondoikan anaknya. Jadi seperti apa lantunan syair tersebut dan apa isi dari syair yang dilantunkan?
1: Kalau zaman dulu bang, kalau di daerah Riau terutama, di Riau mungkin di Penyengat juga pernah ada tradisi itu, tradisi mendodoi anak. Tradisi mendodoi anak itu bagian dari tradisi lisan orang Melayu. Jadi gini, dodoi anak ini biasanya spontan. Dia baru muncul ketika dia mau menidurkan anaknya, cucunya. Dan itu karena dia spontan, kadang-kadang tak bisa berpikir nih untuk menciptakan kata-kata. Tapi rata-rata tuh puji-pujian kepada Tuhan, selawat kepada Nabi. Dan kita memang dikenalkan agama, ketauhidan kita itu menguat karena lewat dalam buayan tadi, didodoikan, didendangkan. Kalau dinandungkan pun sebetulnya sudah berkembang di Riau dulu ya, tapi tidak sepopuler dengan teknik mendodoi anak.
0: Jikalau kita mengkilas balik ke pokok pangkal, sejatinya syair salah satu bentuk sarana dakwah yang digunakan para pendakwah zaman dahulu. Bagaimana bentuk syair pada masa itu? Pastilah menggunakan satu media serta bahasa yang digunakan. Jikalau menggunakan bahasa Arab pada masa itu, seperti apa respon masyarakat?
1: Nah, tapi kalau kita mau tarik lagi ke belakang bang, syair ini kan sebagai sarana dakwah awalnya. Jadi pada abad 16 itu, Hamzah Fansuri lah yang terkenal tuh dengan syair perahunya. Dia menjadikan syair itu sebagai sarana dakwah kepada masyarakat di zaman itu. Tetapi dia mengalami kendala. Kenapa? Karena ketika awal dia menulis, dia menggunakan bahasa Arab dan tidak banyak orang yang paham bahasa Arab. Akhirnya dia berpikir bagaimana caranya supaya syair ini mudah sampai di masyarakat, di khalayak ramai. Maka diubahlah bahas dari bahasa Arab tadi ke dalam bahasa Arab berdialek Melayu. Itulah yang kita kenal sekarang, bahasa Jawi atau Arab Melayu. Dengan adanya perubahan dari bahasa Arab ke bahasa Arab Melayu, masyarakat semakin mudah memaknai syair. Bukan hanya dia tahu apa maksud syairnya, tapi dia berhasil memaknai syair itu secara utuh, dihayatinya betul-betul. Dan itu juga mempermudah tugas ulama-ulama zaman dulu.
0: Bertolak dari syair yang hari ini menjadi salah satu sastra klasik yang harus terus dilestarikan karena aset suatu budaya, yang pastinya budaya Melayu. Tentulah hati bertanya, siapa tokoh atau pujangga syair yang hari ini masih dikenal, khususnya di Kepulauan Riau?
1: Dan kita beruntunglah di Tanjung Pinang ini, kita ada tokoh yang namanya Raja Ali Haji. Raja Ali Haji itu salah satu tokoh yang memperkenalkan syair di kawasan kerajaan Melayu di sini. Maka dulu lahir namanya timbangan syair, fungsinya supaya ketika ada pujangga-pujangga atau masyarakat yang minat dengan syair, dalam penulisannya itu tidak ada cacat lagi. Jadi kalau dulu kan masih mengikut teknik penulisan Arab, jadi dia tidak, rimanya masih kacau. Nah, jadi satu bait itu bisa lebih dari 4-5 baris gitu. Hmm. Jadi Raja Ali Haji membuat timbangan syair ini untuk memberikan petunjuk kepada penulis-penulis, kepada pujangga-pujangga, bahwa struktur atau ciri untuk penulisan syair itu diatur di dalam sebuah tulisan yang berjudul Timbangan Syair.
0: Bercakap pasal sastra, tentu pantun juga masuk. Kalau silap mata, pantun dan syair hampirlah sama. Karena sudah bersembang langsung dengan pakarnya, banyak hal yang sudah ditanyakan. Selanjutnya, apa pembeda antara syair dan pantun? Bagaimana letak bedanya?
1: Nah, jadi tadi yang pertama adalah satu baitnya terdiri dari 4 baris dan setiap barisnya itu harus memiliki rima yang sama. Hmm. Jadi kalau kita mau buat rumusnya, dia harus berima A atau B atau C atau D dan seterusnya. Okay. Jadi rimanya itu harus sama di ujung. Kemudian dalam satu baris itu harus berisi minimal 4 kata. Nah, biasanya pejaga-pejaga dahulu itu jarang sekali dalam satu baris itu lebih dari 4 kata. Katanya itu sempurna gitu. Kemudian di dalam pemilihan kata pun dia terikat dengan suku kata. Jadi kalau suku katanya berlebih, kita mengucapnya agak sumbang. Kemudian mungkin kita lanjut yang keempat ya. Syair itu dia tidak bisa berdiri sendiri, Bang. Jadi dia tidak bisa kita tulis hanya satu bait saja. Tidak bisa. Kalau pantun bisa lah, sesuai kebutuhannya aja kita nak cakap apa gitu. Kalau syair dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus diikuti dengan bait-bait berikutnya. Karena dia sifatnya naratif.
0: Karena sudah berbicara seorang tokohnya syair, tentulah juga berbicara tentang karya. Tokoh syair yang dimiliki oleh Kepulauan Riau yang hari ini namanya masih dikenang oleh khalayak ramai. Bagaimana model syair yang diterapkan oleh Raja Ali Haji dan bagaimana urgensi syair pada masa sekarang khususnya dalam berkarya?
1: Kalau di Tanjung Pinang itu Raja Ali Haji pernah menulis syair Gemala Mestika Alam. Gemala Mestika Alam ini syair yang ditulis untuk memperingati Maulid Nabi lah. Jadi menceritakan bagaimana Nabi Muhammad itu lahir, siapa orang tuanya, sampai dalam perjalanan hidupnya. Tapi uniknya dia mengaplikasikan keilmuannya itu bukan dari kitab-kitab agama aja, tapi lewat sastra-sastra bermuatan agama. Makanya dia uniknya di situ. Makanya kalau di Malaysia itu terkenal kalau membaca Gurindam itu sama dengan kita belajar ilmu fiqah, ilmu fikih tentang bagaimana kita beragama, mengenal Tuhan, macam-macam. Pokoknya kalau tapi kenyataannya sekarang orang banyak terperangkap di situ, menganggap setelah lahir satu karya yang fenomenal, karya lain itu tidak lagi bisa setara dengan itu salah, sehingga orang tidak berani lagi untuk berkarya dengan genre yang sama. Kalau generasi sekarang mengenal syair itu sebenarnya tidak bisa lewat teks aja, dia harus dibuat dengan beragam variasi. Sekarang kan muncul irama-irama yang berkembang di seluruh Nusantara kita, terutama di Sumatera nih. Di Sumatera ini sangat masif perkembangannya, terutama di kawasan Riau, Riau pesisir, Riau daratan, itu luar biasa perkembangannya. Nah, di Kepri sendiri bukan tidak berkembang, tapi dia butuh effort yang lebih lah. Nah, saya sejak 2012 lah berjuang di dunia syair ini, memang belum mendapatkan partner yang sama-sama aktivis. Tapi kalau penendang di Tanjung Pinang ini banyak, tapi yang pelaku memang aktivis itu tidak banyak.
0: Demikian bersama narasumber Muhammad Febriadi, sang pakar syair Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang. Saya Syahrudin Aznam untuk Pro 4 RRI Tanjung Pinang, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama, meskipun energi terbarukan dianggap sebagai solusi untuk mengurangi emisi karbon dan mempromosikan keberlanjutan, penggunaannya juga dapat menimbulkan dampak negatif. Dengan demikian, perlu dipertimbangkan secara serius. Sumber energi seperti tenaga surya, angin, air, dan biomasa memang menawarkan keunggulan dalam hal ramah lingkungan, serta ketersediaannya yang melimpah. Namun dalam praktiknya, pengembangan energi terbarukan tidak sepenuhnya bebas dari risiko. Sebagai contoh, pembangunan pembangkit listrik tenaga air berpotensi merusak ekosistem sungai dan mengganggu habitat ikan. Demikian juga, turbin angin kerap dikaitkan dengan ancaman terhadap burung migrasi serta menimbulkan kebisingan bagi masyarakat sekitar. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Sampah residu ini menjadi salah satu persoalan serius dalam pengelolaan lingkungan di berbagai daerah. Sampah jenis ini merupakan sisa material yang sudah tidak memiliki nilai guna dan sulit diolah kembali, baik melalui prosedur daur ulang maupun pengomposan. Berbeda dengan sampah organik yang bisa dijadikan kompos atau sampah anorganik yang dapat didaur ulang, sampah residu umumnya berasal dari bahan-bahan yang tidak bisa diproses lebih lanjut seperti pembalut, popok sekali pakai, puntung rokok hingga peralatan rumah tangga tertentu. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang.

0: Kilau Pancasila.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Lagu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.

Penyengat, Si Indra Sakti, Wisata Budaya, juga Religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, orang makan nangka, kita kena getahnya.
0: Artinya, orang yang berbuat, kita yang dipersalahkan.

Resensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Budaya Melayu oleh Amrizal dan Sri Kamalia Sari. Buku ini membahas budaya Melayu secara menyeluruh dari sisi nilai, adat, hingga sistem kehidupan masyarakat. Pendekatannya cukup ilmiah tapi tetap mudah dipahami, jadi cocok untuk referensi akademik. Fokus utama dia ialah menjelaskan bahwa budaya Melayu bukan hanya tradisi, tetapi merupakan sistem hidup yang mengatur cara berpikir, bersikap, dan berinteraksi dalam masyarakat. Buku ini menekankan bahwa budaya Melayu berisi nilai-nilai yang menjadi panduan dalam kehidupan, seperti sopan santun, menghargai orang tua, menjaga hubungan sosial. Artinya, budaya bukan hanya simbol, tapi aturan tidak tertulis dalam masyarakat. Salah satu ciri khas Melayu yang ditekankan ialah adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Ini berarti budaya Melayu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, sehingga adat dan agama berjalan beriringan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga menjelaskan bagaimana masyarakat Melayu tersusun, seperti sistem kekerabatan, peran tokoh adat, kehidupan bermasyarakat yang menjunjung kebersamaan. Intinya, masyarakat Melayu sangat kolektif dan menjunjung harmoni sosial. Budaya Melayu dijelaskan dalam berbagai bentuk, seperti adat istiadat, pakaian tradisional, kesenian, bahasa, dan sastra. Ini menunjukkan bahwa budaya Melayu itu luas dan menyentuh semua aspek kehidupan. Buku ini juga menyoroti bahwa budaya Melayu menghadapi tantangan modernisasi. Karena itu, perlu pelestarian melalui pendidikan, pengenalan ke generasi muda, dan adaptasi ke zaman modern. Kesimpulannya, buku ini menegaskan bahwa budaya Melayu ialah sistem nilai dan aturan hidup yang menyatu dengan adat dan agama, serta harus dijaga agar tetap relevan di era modern. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, mati semut karena gula.
0: Artinya, orang yang terkena musibah karena nafsunya.

0: sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Kukiran timbul pegangan cawan. Pajang mari di dalam kedai. Ada bergaul sesama kawan. Membawa diri hendaklah pandai.
1: Betul tuh, Cik Abang. Kalau begitu, menyusun kata dengan sampiran. Termaktub isi berjuta makna. Usah mengata, jangan baperan.

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Bumi Nusantara 1, Keberagaman Budaya Riau dan Kepulauan Riau oleh Astrid Nidia Rahmawati. Buku ini membahas keberagaman budaya di wilayah Riau dan Kepulauan Riau secara menyeluruh, dengan pendekatan yang modern, edukatif, dan mudah dipahami. Fokus utama dia ialah memperkenalkan unsur-unsur budaya Melayu khususnya di Kepulauan Riau sebagai bagian dari identitas lokal yang tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Buku ini menekankan bahwasanya budaya bukan sekedar tradisi lama, tetapi menjadi ciri khas dan jati diri masyarakat Kepulauan Riau. Mulai dari bahasa, adat hingga kesenian, semuanya membentuk identitas yang membedakan Kepulauan Riau dari daerah lain. Menariknya, buku ini menunjukkan bahwa budaya Melayu di Kepulauan Riau itu tidak tunggal, melainkan beragam, karena pengaruh sejarah, perdagangan, dan interaksi antarbangsa. Makanya muncul variasi dalam bahasa dan dialek, pakaian adat dan tradisi lokal pada setiap pulau. Karena wilayahnya kepulauan, buku ini menyoroti bahwa kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh laut. Contohnya, mata pencaharian nelayan, tradisi pesisir, atau hubungan sosial yang erat dengan alam laut. Buku ini punya pendekatan edukatif, jadi menekankan pentingnya mengenalkan budaya kepada generasi muda, supaya tidak kehilangan identitas, tetap bangga dengan budaya sendiri dan bisa melestarikannya pada masa hadapan. Kesimpulannya, buku ini menegaskan bahwa budaya Melayu di Kepulauan Riau ialah identitas yang beragam, dipengaruhi laut, dan terus harus dikenalkan, serta disesuaikan dengan zaman agar tetap hidup.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Menjaga Indonesia dari Kepri. Peluang, tantangan, dan profil 19 pulau terdepan Indonesia di Kepulauan Riau. Ditulis oleh Ahmad Nurmandi, Trisno Aji Putra, dan Nicholas Panama. Tema utama dalam buku ini ialah strategi, kondisi sosial ekonomi, dan tantangan kehidupan masyarakat di pulau-pulau terdepan di wilayah Kepulauan Riau sebagai bagian kedaulatan bangsa Indonesia. Buku ini menyajikan kajian tentang 19 pulau terdepan di Kepulauan Riau, membahas mulai dari potensi alam dan sosial yang dimiliki, hingga ancaman dan tantangan yang dihadapi masyarakat di sana. Penulis juga menggambarkan kehidupan warga pulau kecil, termasuk keterbatasan akses air bersih, infrastruktur, dan masalah ekonomi yang harus mereka tangani setiap hari. Selain itu, buku ini membedah secara khusus posisi strategis geopolitik Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, dan bagaimana hal tersebut menjadi faktor utama dalam menjaga kedaulatan negara. Buku ini menekankan bahwa kepulauan terluar bukan hanya soal batas geografis, tetapi juga soal kehidupan dan potensi yang bisa dikembangkan untuk memperkuat ekonomi lokal dan pertahanan nasional. Penulis mengajak pembaca dan pembuat kebijakan untuk melihat pulau terdepan sebagai potensi besar yang harus diberdayakan, bukan sekedar wilayah yang rentan. Pesan lainnya ialah pentingnya memperhatikan kesejahteraan masyarakat perbatasan sebagai bagian dari strategi menjaga kedaulatan, termasuk akses terhadap kebutuhan dasar dan peluang ekonomi. Keunikan buku ini ialah gabungan kajian akademis, pengalaman lapangan, dan dokumentasi lokasi nyata dari pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau yang seringkali terlupakan. Buku ini tidak hanya berbicara tentang teori strategis, tetapi juga menyajikan kondisi faktual yang dihadapi masyarakat pulau terdepan, sehingga bisa jadi referensi untuk pembuat kebijakan, akademisi, atau pembaca umum yang ingin memahami kehidupan di wilayah perbatasan Indonesia. Buku ini cocok dibaca oleh pelajar, akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas yang ingin memahami kerentanan sekaligus potensi yang dimiliki oleh wilayah terdepan Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau. Pemahaman ini penting untuk memperkuat semangat kebangsaan dan kesadaran tentang perlunya pembangunan yang menyeluruh di seluruh wilayah negara. Menjaga Indonesia dari Kepulauan Riau memberikan wawasan penting tentang bagaimana pulau terluar Indonesia menjadi penopang kedaulatan negara, sekaligus tempat hidup masyarakat yang memiliki tantangan unik. Buku ini membantu pembaca memahami bahwa menjaga bangsa dari Kepulauan Riau bukan hanya tugas aparat keamanan, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
2: Saya Parosi Aleka
1: Suryana.
4: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Kisah Tak Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Darmanya Penang Kepulauan Riau, Perumah Taryai Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara perompak di mana saja berada. Saya bersama dengan Salwa Auli ya, menemani Anda di seganteng lada tengah hari hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, edisi Selasa 15 September 2026. Nah, saudara perompak, di hari ini merupakan hari pertama anak-anak sekolah di Tanjung Pinang dan juga Bintan mulai belajar di rumah atau daring ya. Hingga beberapa waktu ke depan sampai nanti kualitas udara kembali membaik. Dan juga pastinya untuk anak-anak yang

tengah belajar dekat rumah, jangan pula keluar rumah atau main-main dengan kawan ya. Karena bukan berarti di rumahkan itu artinya bisa main di waktu jam belajar ya, tapi diganti pula belajarnya jadi yang awalnya di sekolah menjadi di rumah untuk beberapa hari ke depan. Tentunya di siang hari ini seperti biasa Saudara Perompak, kita akan menghadirkan acara-acara yang menemani Anda yang di rumah aja ya, hashtag di rumah aja kalau kali ini ya. Karena memang melihat kualitas udara tengah tidak baik-baik saja, dan memang mau gak mau kita harus mengurung diri di rumah kalau memang tidak ada keperluan mendesak nih. Jadi sehendaknya kurangi aktivitas di luar rumah supaya mengurangi apa ya masuknya paparan asap dan juga partikel yang nantinya bisa mengganggu saluran pernafasan kita, Saudara Perompak. Kita menyapa terlebih dahulu saudara yang ada di Tanjung Pinang, kemudian di Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kepulauan Anambas, Natuna, kemudian Karimun, dan juga di Kota Batam. Ini semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada yang memang terganggu ya kesehatannya akibat jerbu yang tengah beredar di sekitaran kita, Saudara Perompak. Dan pastinya kita sama-sama menjaga kepentingan diri sendiri dan juga banyak orang. Jangan sampai ya kondisi udara yang kurang baik ini malah dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menaikkan harga masker yang berlebihan, Saudara. Karena masker ini salah satu kebutuhan ketika jerebu, jadi eloknya jualan dengan harga yang normal, dengan harga yang wajar ya, supaya saling membantu dan juga tidak merugikan orang-orang yang membutuhkan. Dalam kondisi macam gini pula, kebetulan kita nih ialah bagian daripada menjaga Kepulauan Riau tetap sehat dan juga nyaman ya, Saudara Perompak, untuk kita semua. Tentunya sembari mendengarkan siaran Perompak Tanjung Pinang dengan awalan acara di Jelajah Kepulauan Riau. Kita hari ini menjelajah di udara saja, Saudara Perompak ya, karena kita belum bisa menjelajah ke luar langsung. Walaupun udara lagi gak baik-baik aja, tapi di udara RRI selalu baik-baik aja untuk Saudara Perompak pastinya ya. Dan nantinya kita akan menjelajahi tidak hanya wisata di Kepri, tapi juga ada kesenian dan tradisi ataupun juga peninggalan-peninggalan yang memang ternyata berkesan nih, atau ngebuat kita serius nih ada macam gitu ya kan. Kemudian juga dilanjutkan dengan acara Sembang UMKM yang menemani Anda di siang hari ini. Sekiranya nanti bingung masak apa di siang hari ini, kita akan merekomendasikan dan juga bagi tahulah ke saudara sekiranya makanan, minuman dan juga dessert apa yang memang cocok untuk kita santap ketika lagi di rumah aja ya. Nanti juga akan ada acara Belese berupa informasi-informasi yang menemani siang hari Anda. Informasi ringan pastinya Saudara Perompak dan juga hangat ya. Dilanjutkan dengan Suara Budaya Nusantara seperti biasa bersama dengan RRI Jakarta. Nah Saudara Perompak, tidak hanya acara-acara yang menarik dan juga informasi-informasi yang memang aktual, tapi juga kita hadirkan lagu-lagu yang mengudara nih untuk Anda. Barangkali Saudara Perompak tengah jenuh dekat rumah, udah kemas rumahnya, udah bersih pakaiannya, udah rapi kan, tapi nak berjoget dekat rumah saja ya. Kita hadirkan kali ya lagu Melayu Tanjung Pinang dari Sarfat Indonesia, Nirmaloka, untuk Anda.

0: petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut Bong, Inglo, atau Hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju Bond dan dinyatakan menang.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Budaya Melayu oleh Amrizal dan Sri Kamaliasari. Buku ini membahas budaya Melayu secara menyeluruh dari sisi nilai, adat, hingga sistem kehidupan masyarakat. Pendekatannya cukup ilmiah tapi tetap mudah dipahami, jadi cocok untuk referensi akademik. Fokus utama dia ialah menjelaskan bahwa budaya Melayu bukan hanya tradisi, tetapi merupakan sistem hidup yang mengatur cara berpikir, bersikap, dan berinteraksi dalam masyarakat. Buku ini menekankan bahwa budaya Melayu berisi nilai-nilai yang menjadi panduan dalam kehidupan, seperti sopan santun, menghargai orang tua, menjaga hubungan sosial. Artinya, budaya bukan hanya simbol, tapi aturan tidak tertulis dalam masyarakat. Salah satu ciri khas Melayu yang ditekankan ialah adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Ini berarti budaya Melayu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam sehingga adat dan agama berjalan beriringan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga menjelaskan bagaimana masyarakat Melayu tersusun, seperti sistem kekerabatan, peran tokoh adat, kehidupan bermasyarakat yang menjunjung kebersamaan. Intinya, masyarakat Melayu sangat kolektif dan menjunjung harmoni sosial. Budaya Melayu dijelaskan dalam berbagai bentuk seperti adat istiadat, pakaian tradisional, kesenian, bahasa, dan sastra. Ini menunjukkan bahwa budaya Melayu itu luas dan menyentuh semua aspek kehidupan. Buku ini juga menyoroti bahwa budaya Melayu menghadapi tantangan modernisasi. Karena itu, perlu pelestarian melalui pendidikan, pengenalan ke generasi muda, dan adaptasi ke zaman modern. Kesimpulannya, buku ini menegaskan bahwa budaya Melayu ialah sistem nilai dan aturan hidup yang menyatu dengan adat dan agama, serta harus dijaga agar tetap relevan di era modern.
2: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Pergi mana tuh?
1: Nak pergi ke warung simpang lampu merah.
0: Pergi macam tu je ke?
1: Lah, habis tu nak macam mana? Takkanlah saya pakai baju macam pergi kerja.
0: Bukan tu lah maksud saya.
1: Habis tu apa? Dahlah, banyak letah kau. Aku buru-buru ni. Dah eh.
0: Kejap. Pakailah ini ha.
1: Tak payahlah. Kan dekat je.
0: Ha, inilah yang salah. Kita ni kalau naik motor, nak pergi mana-mana walau dekat sekalipun, tetap pakai helm. Jangan biarkan kepala kita tu terbuka macam tu je. Kita kan tak pernah tahu apa yang terjadi di perjalanan. Iya kalau selamat. Kalau tak, kita juga yang bahaya kan.
2: Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya.

0: Masih bersama kami di Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sudah ada Perempat di siang hari ini. Tadi saya juga bercakap-cakap seorang dan kita akan membahas jelajah Kepri, di mana akan menjelajahi permainan tradisional yang biasa dimainkan oleh orang-orang zaman dahulu di Kepulauan Riau. Dan tentunya saya tak seorang diri karena ada kawan lagi yang temankan saya di acara jelajah Kepri ini. Kita menyapa dulu walaupun tak ada muka, jadilah suaranya sahaja ya, sudah ada Perempat ya. Depan saya ini ada tiga orang cewek-cewek cantik yang juga mewarnai studio Perempat Tanjung Pinang. Kita sapa dulu di ujung sebelah kanan dulu lah ya, kanan saya. Ini ada, siapa ini sekiranya ini? Kakak Kansa ini ya.
1: Halo Kak Salwa.
0: Iya, halo Kak Kansa. Gimana hari ini kabarnya Kak Kansa?
1: Alhamdulillah sangat baik sekali.
0: Alhamdulillah, ini hari ke?
1: Hari ke day 2.
0: Day 2 PPL ya. Dari kampus
1: Steinsar
0: Kepri. Iya, ini yang sebelahnya ngapa gerasa-gerusuk lasa sekali ya. Dan juga di sebelahnya juga ada yang menemani.
2: Halo.
0: Selebritas Tanjung Pinang, saudara Prama, kalau udah enggak asing lagi dengan suara satu ini, ada siapa di depan saya?
2: Halo Kak Salwa, aku Yara.
0: Iya, halo Kakak Yara. Gimana hari ini kabarnya Kak Yara?
2: Alhamdulillah baik Kakak. Gimana Kak Salwa kabarnya?
0: Alhamdulillah sangat baik. Walaupun Jerebu juga masih menemani kita ya Kak Yara ya.
2: Benar sekali.
0: Tapi gimana Kak Yara dengan Jerebu macam gini? Terganggu gak aktivitas di luar rumah?
2: Sangat tidak terganggu.
0: Oh, enggak terganggu.
2: Karena itu adalah sebuah pekerjaan. Jadi tetap kita harus melaksanakan.
0: Oke.
2: Seperti Kak Salwa sekarang.
0: Betul.
2: Ya.
0: Mau enggak mau ya.
2: Iya, mau enggak mau. Iya,
0: oke, cuma berdua aja nih kayaknya ya.
2: Iya, berdua nih. Tidak dong. Saya membawa partner juga.
0: Oh, partner.
3: Kok saya?
0: Oh iya. Ini sebelah ujungnya kiri ini ada Kakak Juju. Tapi bukan Juju rekan kita ya, saudara Perempat, tapi Juju new ini ya. Juju siapa ini? Halo.
4: Halo.
0: Soft spoken Kak Juju ternyata ya. Kak Juju ya namanya?
4: Iya.
0: Iya. Ini maksudnya PPL juga?
4: Iya.
0: Di Steinsar?
4: Di RRI lah Kak.
0: Oh iya, maksudnya tuh dari Steinsar.
4: Oh,
0: gitu
4: dari
0: ya.
4: Oh, dari Steinsar ya, betul.
0: Iya, gimana hari ini Kak Juju kabarnya?
4: Alhamdulillah, sehat, baik. Kakak gimana?
0: Alhamdulillah juga tadi sudah dijawab sehat ya kabarnya ya. Iya, kalau gitu di siang hari ini kita akan membahas sesuai dengan acara Jelajah Kepulauan Riau. Ini pada anak-anak asli Keprikah atau anak blasteran nih?
4: Blasteran.
0: Blasteran mana nih?
4: Blasteran Bukit Cermin.
2: Blasteran Bukit Cermin.
0: Bukit Cermin dan?
4: Dan Bandung.
0: Oh Bandung. Oh gitu.
2: Bandung.
4: Bandung holik.
0: Oh iya iya. Tapi tinggal kalau Kansa?
4: Jawa.
0: Oh Jawa.
4: Jekerdah.
0: Berarti bukan asli Tanjung Pinang ya?
4: Bukan.
0: Tapi tinggal di Tanjung Pinang.
4: Iya.
0: Berarti udah banyak tahu soal Tanjung Pinang lah ya.
4: Seharusnya tahu.
0: Seharusnya tahu. Termasuk permainan tradisional yang kayaknya ini sudah menu Nusantara ya. Permainan tradisional lompat tali.
2: Oh iya.
0: Ini kan permainan ini kalau bahasa Melayu punya lompat getah ya, menggunakan karet gitu kan?
2: Iya.
0: Nah, itu kalau dari zamannya Kak Yara, Kak Kansa, Kak Juju sudah ada belum sih?
4: Sudah.
0: Oh, berarti masih lestari ya ketika itu.
2: Masih.
0: Usia berapa ya kira-kira?
2: SD
4: 10-12 tahun.
2: Iyalah.
0: Oh,
2: bisa gimana SD.
0: SD ya. Berarti waktu masih SD masih ada permainan itu?
4: Masih
0: ikut main atau nonton aja?
2: Ikut main.
0: Oh gitu. Berarti udah nyampe ke level mana nih? Level paling tinggi segini kah? Atau segini kah?
4: Di atas kepala ya?
0: Atas kepala.
4: Atau merdeka?
0: Iya dulu merdeka ya namanya ya. Oh iya, berarti benar-benar tahu ya saudara Perempat ya. Tapi di era sekarang ini Kakak Yara, Kak Kansa dan juga Kak Juju kan lagi trennya itu adalah main game online, entah itu Mobile Legend, Roblox tadi, ataupun game-game lainnya ya. Dan dalam artian kita pun juga sudah melihat sendiri kalau di lingkungan kita udah jarang nih melihat permainan lompat getah atau lompat tali. Ini teman-teman sendiri apakah masih ingin melestarikan permainan yang seru itu atau ya udahlah ikutin perkembangan zaman aja gitu?
2: Sebenarnya bisa diselingin dengan ngikuti perkembangan zaman sekarang juga. Tapi kalau misalnya karena anak-anak di zaman sekarang tuh digital tuh makin merajalela juga, jadi kan kayak susah juga kan mereka lebih ke
0: Enggak apa-apa.
2: Nah, jadi mereka untuk langsung keluar, ayolah main. Nah, tapi lingkungan mereka ini enggak ada yang ngajak main. Bedanya dengan lingkungan kita zaman dulu kan. Zaman dulu kan lingkungan kita tuh anak-anak tuh bahkan kayak dengan HP aja acuh nggak acuh gitu.
0: Betul.
2: Kan jadinya karena mungkin faktor lingkungan, tapi mungkin ada beberapa kemarin baru selesai KKN anak-anak di sana karena lingkungannya masih jauh dari digital, mereka masih melestarikan permainan itu kayak lompat tali.
0: Oh masih ada.
2: Masih ada.
0: Pakai karet tuh.
2: Iya, pakai karet.
0: Gimana itu, Kak?
2: Di SD, pas itu di SD 09 Desa Gunung Kijang.
0: Oh, Gunung Kijang.
2: Iya, mereka masih melestarikan itu. Jadi, kalau menurut aku pribadi, mereka memang pengaruh lingkungan itu sangat pengaruh juga. Lingkungan kan karena zaman sekarang mungkin kita di kota, jadi kayak otomatis lebih ke digital kan. Kalau misalnya kalau misalnya mungkin kalau di perdesaan atau agak jauh-jauh kayak kemarin di Desa Gunung Kijang, mereka masih melestarikan.
0: Ya, seperti permainan lompat tali tadi. Selain itu ada juga kakak permainan selain lompat tali yang dilestarikan.
2: Apa sih namanya, jengket tau jengket?
0: Jengket, itu yang gambar-gambar
2: ya,
0: di pasir.
2: Oh
0: masih ada juga.
2: Masih ada mereka.
0: Ikut main nggak kemarin?
2: Iya beneran ikut main pas itu. Abis itu mereka seru banget. Abis itu mereka ngajak kita main gitu yang pas lompat tali. Kak coba masuk, masih bisa nggak ya, masih apal nggak kayak gitu.
0: Betul kayak
2: aduh kok aku lupa ya.
0: Udah lama banget ya.
2: Jadi mereka di sana ya bener, mereka masih yang mungkin karena lingkungannya masih kampung banget gitu kan. Kalau kita kan di sini udah kota kan, jadi rata-rata anak-anaknya tuh mainnya gadget gitu kan. Perginya mainnya PS kayak gitu. Kalau sana mereka masih mainnya ya masih main-main kayak gitu. Main jengkel, lompat tali. Abis itu mereka ada tau keong gak? Main keong.
0: Tau,
2: nah,
0: oh masih
2: ada main keong, bola keong.
0: Wow, itu zaman kita SD kali ya kak ya.
2: Kayak flashback gitu kan, jadinya kita flashback kayak
0: nostalgia.
2: Kayak gitu mereka masih main kayak gitu.
0: Oke. Ternyata sebenarnya masih ada ya yang memang melestarikan, tapi lingkungan nih yang mendukungnya atau tidak. Nah kalau Kak Kansa sendiri gimana nih? Kan dari Jakarta ini kan, dari Jawa, kemudian juga merantau lah ke Tanjung Pinang. Ketika usia berapa tuh merantau ke sini?
4: Pas masuk maba.
0: Oh masuk maba.
4: Iya masuk maba.
0: Oh berarti orang baru ya dekat sini ya?
4: Iya baru 3 tahun mah.
0: Baru 3 tahun, belum pernah berarti mencoba permainan lompat tali.
4: Lompat tali sih dari kecil emang udah ada sih kak.
0: Oh udah ada.
4: Iya udah main.
0: Oh berarti udah pernah ngerasain main juga ya. Tapi kalau sekarang mungkin udah gak pernah main lagi kali ya.
4: Betul, karena udah dewasa juga.
0: Iya, dan gak ada yang ngajak.
2: Kita aja main di sini.
4: Di perumahan gak ada yang seumuran.
0: Oh, iya. Nah kalau Kak Juju sendiri gimana nih? Diem-diem bye Kak Juju.
4: Nunggu giliran.
0: Iya. Dulu pernah sempat ngerasain permainan lompat tali, lompat getah gitu kah?
4: Pernah kak.
0: Pernah, oke. Sampai usia berapa tuh?
4: Kelas berapa ya? Kelas 6 masih, kelas 7 masih main
0: sih. Oh masih main, tapi sekarang udah enggak lagi?
4: Sekarang udah enggak.
0: Karena?
4: Karena enggak, kawannya udah berpencar-pencar.
0: Oh gitu, bukan karena ada handphone gitu?
4: Enggak juga sih.
0: Oh enggak juga. Tapi menurut Kak Cici sendiri, permainan tradisional lompat getah ini di era sekarang, apalagi di kota Tanjung Pinang ya, ini memang masih harus dilestarikan, dalam artian masih harus adakah sebagai kita nih ya, kita yang pernah ngerasain main dan kita memperkenalkan kepada generasi apa alpa ya sekarang ya, itu masih harus atau memang ya udahlah yang lingkungannya yang main aja gitu, biar mereka aja, yang kita nggak usah gitu.
4: Harusnya ada sih kak, kayak kita harus melestarikan budaya itu biar nggak putus.
0: Iya betul.
4: Kayak seimbang antara modern sama tradisional itu masih ada gitu.
0: Masih ada. Ada caranya kah dari Kak Juju?
4: Cara. Cara untuk
0: melestarikan permainan lompat getah tadi.
4: Mungkin kita adain perlombaan atau adain apa ya? Ya kayak acara daerah gitu kan, nanti kita adain tuh lomba-lomba yang kayak gasing, lompat tali, kayak permainan-permainan raket yang di zaman dulu kita ini, jadi kita lestarikan lagi, kita kenalkan lagi ke
2: anak-anak.
4: Adik-adik kita, anak-anak kita nanti gitu.
0: Misalnya kayak,
4: iya, jadi nggak putus di kita aja gitu, jadi orang tuh juga tahu lah, oh dulu tuh ada permainan seseru itu gitu.
0: Betul. Tapi kemarin kan juga sempat KKN ya.
4: Iya kan
0: berarti KKN, kemudian juga di KKN tuh pas tepat di tanggal 17 juga sempat ada ya.
4: Iya benar.
0: Itu apakah di tempat masing-masing ada permainan tradisional juga yang diselenggarakan, atau lombanya lomba yang biasa makan kerupuk, apa masukkan gula dalam botol
4: di
0: gitu?
4: Desa kami yang kami KKN ini kan di Lingga, itu kami belum kami nggak ada yang tradisional sih, adanya cuman perlombaan raket biasa yang kayak voli gitu.
0: Karung gitu ya.
4: Iya, gitu.
0: Oh gitu aja. Kalau Kak Yara?
2: Sama sih.
0: Oh sama, belum ada juga. Berarti hanya permainan harian saja ya. Oh, Kak Kansa juga?
1: Ya, kurang lebih sama sih.
0: Oh, kurang lebih sama. Oke, baik-baik. Berarti memang in this era ya.
1: Iya, benar.
0: Permainan tradisional ini emang sudah mulai mengikis ya, memudar. Dan juga belum banyak lagi seperti anak-anak Gen Alpha yang mengetahui permainan satu ini, Sedara Perompat. Ini artinya kita sebagai generasi yang pernah memainkan ini, Gen Z ya. Ini kayaknya ada ide baik untuk kita mencoba ajak main anak-anak atau adik-adik kita permainan ini, karena memang mainnya seru sekali banyak ketika pulang sekolah ya, Kak Yara ya. Tapi kalau permainan tradisional selain lompat tali nih, udah pernah coba apa lagi tuh Kak Yara, Kak Yara? Gasing. Oh, gasing juga.
2: Kelereng ya? Dulu orang main kelereng kan.
0: Dekat pasir-pasir gitu.
2: Iya, tapi itu masih ada loh.
0: Masih ada sekarang?
2: Masih ada. Mungkin karena kalau misalnya daerah pedesaan kayak gitu, itu masih banyak banget mereka masih main-main kayak gitu anak-anaknya. Kayak mereka pulang, bahkan pulang sekolah, bahkan di sekolahnya. Kalau dulu kan kita main di kelereng.
0: Betul,
2: gitu,
0: di
2: kan?
0: Sekolah.
2: Di sekolah. Nah, kalau misalnya mereka, mereka main di sekolah, main kelereng. Jadi mereka bikin gitu loh. Apa dari pasir tuh bikin apa sih garis-garisnya itu. Jadi mereka masih main kelereng kayak.
0: Oh, masih.
2: Masih. Jadi kayak mungkin kalau daerah pedesaan itu masih ada. Masih ada.
0: Sebenarnya itu yang seru ya, Kak ya. Jadi kita kayak istirahat, jumpa sama kelas lain, ayo ya main, we main gitu kan.
2: Iya, kayak main bersama gitu kan.
0: Nah, kalau Kansa gimana? Udah pernah coba main atau nonton gitu?
1: Main
0: guli-guli.
1: Kelereng. Belum sih.
0: Oh, belum. Kalau tempat saya tuh dulu ketika pulang ngaji petang-petang hari itu. Depan masjid tuh anak-anak ramai itu, Kak. Orang-orang pada main guli, tapi saya tak pernah main karena tak pandai. Tapi sering nonton aja.
2: Sering nonton.
0: Iya. Baik, Sedara Perompat, kita nanti kembali lagi bersama dengan Sedara membahas internasional bersama dengan kakak-kakak cantik di siang hari ini selepas lagu yang satu ini.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Ikan-Ikan, Variasi Ikan Bergelut. Filosofinya, hiasan bernama ikan bergelut lazim dipakai di bantal kopek. Iman ada, kelakuan patut, hidup damai, rezeki pun naik.

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Rompak RRI Tanjung Pinang.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Sedari Perompet, Jembatan Barelang ini menjadi landmark dari Kota Batam. Jembatan Barelang ini berfungsi untuk menghubungkan tiga daerah metropolitan, yakni Rempang, Galang, dan Batam. Jembatan Barelang ini menjadi spot favorit bagi wisatawan yang baru datang ke Kota Batam. Dan hingga kini telah jadi tempat wisata di Kepulauan Riau yang sangat wajib untuk dikunjungi. Kita beralih ke maklumat lain. Laporan penyakit infeksi saluran pernafasan akut ISPA di wilayah kerja UPTD Puskesmas Dabolama meningkat dari 41 kasus pada Juli menjadi 63 kasus pada Agustus 2026 atau bertambah 22 kasus. Kenaikan terutama terjadi pada pasien laki-laki dari 17 jadi 38 kasus. Kepala UPTD Puskesmas Dabolama, Dr. Hesni Ningrum mengatakan, peningkatan tersebut menjadi perhatian di tengah kondisi kabut asap yang melanda Kabupaten Lingga dalam beberapa bulan terakhir. Masyarakat diimbau menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah, mengurangi paparan asap, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami keluhan saluran pernafasan yang berlanjut atau memburuk. Demikian, terima kasih. Kembali baru jumpa di Hello Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Masih bersama kami di Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, kita lagi beralih di acara Sembang UMKM siang hari ini. Masih bersama dengan Kak Juju dan juga Kakak Yara. Halo.
1: Halo.
0: Iya. Siang hari ini kita akan menjelajah, kalau tadi menjelajah ke peri tentang kesenian ataupun juga permainan tradisionalnya. Tapi kalau ini pula kita akan menjelajahi kuliner UMKM yang ternyata selama ini tidak hanya fokus di kris, pembayaran atau juga pelayanan saudara dan juga kualitas produk, tapi ternyata juga ada loh yang pada akhirnya di RR ini yang magang bahkan menjadi brand ambassador dari UMKM itu sendiri saudara Perempat ya. Siapa lagi kalau bukan kakak selebritas, kakak Yara Suyara. Syara Suraya ya namanya.
1: Syara Suraya.
0: Iya. Kak Yara, ini kalau kita lihat Instagramnya ya, ternyata Kak Yara ini bagian daripada food vlogger ataupun juga konten kreator. Nah, ini kan yang memang fokusnya adalah untuk mempromosikan ya, ataupun juga sebagai apa ya, ambasador ya. Nah, sejauh ini Kak Yara sudah pernah mempromosikan UMKM berarti Tanjung Pinang.
1: Sebenarnya kalau dibilang UMKM, aku jarang banget.
0: Oh, okay.
1: Bahkan jarang banget ngambil UMKM karena beda, mungkin niche-nya itu beda juga kan. Kalau aku tuh sebenarnya lebih ke beauty fashion sama lifestyle, tapi karena kita di Tanjung Pinang ini lebih banyak UMKM, kadang kalau misalnya itu kita ngambil juga UMKM.
0: Oh, ngambil juga. Yeah. Seperti apa tuh Kak misalnya?
1: Tahu UMKM Strawberry Pinang enggak?
0: Strawberry Pinang. Ah, ya, yang tahu, jual buah strawberry.
1: Iya, benar.
0: Iya, tahu.
1: Itu jadi salah satu UMKM yang menurut aku apa ya? Yang menjualnya sangat banyak sih
0: kan. Oh, yeah.
1: Iya, itu menjadi salah satu UMKM yang penjualannya sangat banyak banget.
0: Oke, okay, berarti sudah pernah mempromosikan nih ya. Nah, kalau bahas mempromosikan ini ada step by step nih harus dilalui sama Kak Yara selaku apa ya? Content creator.
1: Iya, benar seperti
0: iya,
1: itu.
0: Kan. Kita mulai dari sisi content creator-nya ini ya, Kak Juju ya.
2: Iya, benar
0: kan. Tapi kalau strawberry nih, ini kan sebagai content creator berarti ada harus disiapkan naskahnya, kemudian juga apa namanya tuh konsep videonya. Itu apakah ada ngerasain tantangan-tantangan sendiri Kak Yara?
1: Ada.
0: Oh, ada juga.
1: Ada juga. Nah, biasanya tuh kita dapat briefing dari produknya mereka tersebut. Kalau itu mereka yang bakal briefing, mereka bakal kasih apa ya, kayak aku mau mempromosikan strawberry nih, ini apa aja nih yang mau dipromosiin, mereka bakal kasih promonya berapa, ininya berapa, buat tanggal berapa. Ya kayak misalnya UMKM-UMKM lain juga begitu. Jadi kita tinggal ikut aja alur, baru nanti kita bikin naskah. Oke, mau kayak gini nanti kita bakal buat, kayak gitu. Jadi dari mereka sih briefingnya, jadi kita tinggal apa ya, dalamin aja lagi naskahnya, kita baru kita bentuk naskahnya lagi, skripnya lagi, kayak gitu biasanya.
0: Oh gitu. Nah, tapi kalau promosi UMKM sama promosi yang lain-lainnya kayak motor gitu ya, atau juga beauty fashion lainnya, itu beda nggak sih Kak?
1: Beda.
0: Beda ya.
1: Karena kita harus tahu nih target audiens kita kemana.
0: Oh.
1: Nah, audiensnya kita harus tahu nih, UMKM kan rata-rata kalau misalnya kayak strawberries atau UMKM yang lain, kita harus tahu nih mereka maunya di mana nih. Oh, targetnya. Misalnya targetnya UMKM ini kan rata-rata, oh ini UMKM Tanjung Pinang nih, oke, berarti para pecinta makanan khas Tanjung Pinang nih, kayak gitu kan. Rata-rata, oh ini penjualnya di Pinang. Kecuali kalau misalnya kayak motor, kayak Honda atau apa yang lain, itu kan itu lebih ke apa ya, explore ke seluruh kan. Kayak Honda kan udah universal kayak gitu. Nah, kalau misalnya UMKM kan dia kadang dia mereka satu produk mereka yang mereka sebetulnya mereka mau universal, tapi mereka mungkin mau di Tanjung Pinang dulu nih, kayak gitu kan. Kayak banyak nih, kayak misalnya UMKM, apa ya contohnya, UMKM kayak Laksenya Tanjung Pinang kan misalnya. Nah, mereka kan ingin mempromosikan ini makanan khas Melayunya loh.
0: Betul.
1: Gitu. Nah, itu jadi kadang kita tuh, kita kalau sebelum, biasanya tuh kalau misalnya aku sebelum ngendorse itu aku tanya dulu nih, tujuannya kemana gitu. Nah, tanya dulu nih tujuan kalian minta saya mempromosikan itu kemana gitu. Kalau misalnya tujuan, oke, tujuannya cuman mau di Tanjung Pinang aja, oke, kita bakal mempromosikan Tanjung Pinang aja. Atau kamu kepengen, tujuannya aku kepengen lebih universal deh, biar orang-orang, banyak orang tahu. Nah, kayak gitu. Jadi kita ada sistemnya yang namanya bus kode gitu. Ada busnya gitu loh. Kayak, oke, kalau misalnya kamu mau ke
0: Kemana tuh?
1: Misalnya ke Universal yang jauh kayak gitu, oke okay, kamu mau, oke okay, kita bakal bus ke bakal jauh kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita setiap upload nih, kalau misalnya kamu mau di Tanjung Pinang aja ya udah, yang lihat itu orang-orang Tanjung Pinang aja kayak gitu.
0: Oke, dan ternyata di setiap bus itu beda-beda ya, Kak, ya?
1: Jadi kita sebelum itu kita UMKM kita juga tanya dulu produknya. Kalau misalnya aku pribadi aku nggak bakal ngambil sembarang UMKM.
0: Kenapa tuh?
1: Karena kita punya value, mereka juga value, punya value. Jadi kayak aku ingin mempromosikan, oke okay, ini real, ini enak, kata aku ini enak, ya udah aku bakal mempromosikan. Kayak kadang kadang kalau menurut aku kayak banyak mungkin kan lidah orang beda-beda ya sebenarnya kan. Jadi kayak oh, ini oke okay, ini enak nih, ini enak. Kalau misalnya itu kayak cuman sekedar kita bakal bakal kasih masukan juga lagi ke si UMKM ini kayak ini kurang ini ya. Ya jadi kayak mereka tuh dapat pelajaran kayak mereka apa sih yang mereka dapat dari kita dan kita apa yang dapat dari mereka. Kayak istilahnya mereka harus dapat impact juga dong dari kita. Kita juga harus dapat impact dari mereka.
0: Ada feedback-nya ya, ada kakak feedback. Ya.
1: Jadi cuman kalau menurut aku bener, jangan kalau misalnya punya usaha jangan cuman minta promosi aja gitu loh langsung, tapi kalian juga harus lihat tujuan kalian untuk mempromosikan produk ini apa gitu. Kalau misalnya cuman mau dikenal gitu doang aja tapi kalian tidak membangun kualitas dari makanan tersebut, kayak menurut aku itu ya itu cuman bentar doang, kecuali kalau misalnya teman-teman UMKM yang lain oke okay, kayaknya ini ada yang kurang deh. Aku mau lebih mementingkan kualitas apa kuantitas kayak gitu ya kan.
0: Betul.
1: Jadi salah satunya itu kalau misalnya kalau menurut aku kita harus mementingkan kualitas kita dulu. Kalau misalnya kamu nih mempromosikan aku oke okay, oke okay, ramenya tuh cuma sesaat aja tapi makanan dan kualitasmu yang kurang, orang cuman kayak ah di, oh cuman ini aja karena endorsement aja, oh karena FOMO doang. Tapi kalau misalnya mempertahan kualitas, kamu cuma ngendorse sekali orang ini, mempromosikan si orang lagi, orang bakal ingat dengan makanan kamu, ini makanannya enak loh gitu. Contohnya laksa kan, ini makanan laksa ini enak loh, ini khas Melayu banget kayak gitu kan, tanpa orang mempromosikan lagi kayak
0: iya,
1: gitu.
0: Betul-betul.
1: Walaupun misalnya kayak ah sepi, misalnya kalau misalnya kita tidak menganukan kualitas ah sepi nih kayak gitu kan, ah sepi, tapi yaudah ah endorse orang aja lah, endorse
0: biar
1: aja
0: rame.
1: Biar rame kayak gitu, kamu bakal lebih banyak mengeluarkan uang itu buat orang lain ketimbang buat produk kamu sendiri kayak
0: betul
1: gitu.
0: Betul betul, berarti selaku content creator juga memperhatikan
1: ya
0: kak ya, itu layaknya untuk dipromosikan, apalagi kakak juga menjual value tadi ya.
1: Iya benar.
0: Tapi kalau melihat produk tadi seperti strawberry, nah ini dari kakak sendiri kan sebagai content creator, artinya sebagai apa ya, public figure dikatakan ya kak ya, ada dampaknya nih untuk penglarisan nih satu produk kak, daripada dampak kakak sendiri.
1: Ada
0: ya, dari satu video gitu
1: dari
0: ya.
1: Dari satu video, karena mereka juga apa ya, strawberry itu betul, fun fact-nya strawberry-nya itu diambil dari Bandung, dari Jawa Barat.
0: Oh, dari luar kota justru.
1: Iya, jadi mereka bahkan 2 hari sekali itu mereka memang masih fresh gitu. Nah, itu yang ngebuat mungkin itu ngebuat pelanggan mereka itu bakal balik lagi karena masih fresh, yang benar-benar fresh. Dan di situ mungkin yang mungkin jarang orang lihat, kalau misalnya kalau aku lihat itu mereka menjual produk itu mereka cicip dulu loh. Kita datang, kita boleh cuci, kita boleh makan sepuasnya. Nah, ini enak. Iya, ini enak nih. Itu kan salah satu cara mereka menjual nih.
0: Iya,
1: salah satu marketing
0: ya.
1: Mereka.
0: Iya,
1: oke, kita bakal gimana caranya orang biar tahu aku mau beli lagi produknya itu. Aku bilang kayak, oke, okay, mereka dengan menjual kamu boleh makan strawberry sepuasnya di situ. Kalau misalnya mau bawa pulang ya beli kayak gitu. Nah, itu salah satu marketing mereka dan mereka juga strawberry-nya fresh-fresh. Nah, jadi itu yang membuat para pelanggan balik lagi sih ke mereka
0: dan berhasil
1: dan
0: ya ternyata.
1: Berhasil. Mereka sampai sekarang bahkan yang aku salah sama ownernya itu bahkan dia bisa sampai ke luar negeri.
0: Kayak
1: itu berhasil itu mereka karena yang aku tahu strawberry ini bukan di Pinang aja tapi juga di Karimun ada, di Batam juga ada. Jadi mereka memang udah banyak. Itu jadi salah satu menurut aku salah satu penjualan yang berhasil ya kayak
0: betul.
1: Mereka mengajak customernya tuh buat oke, aku mau beli lagi. Padahal kalau bisa dibilang kan Bandung ada kalau misalnya
0: betul.
1: Itu kan.
0: Iya. Ini berarti triknya adalah marketing dan tadi pemasaran konten kreator yang ada bervalue ya kakak ya. Oke, baik. Ini kebahas soal Bandung ya. Ada juga kawan kita yang juga menjual makanan khas Bandung. Kakak Juju. Ini jual cireng ya Kak Juju ya?
2: Iya Kak.
0: Ternyata diam-diam selain sebagai mahasiswa juga sebagai pedagang cireng ya. Iya, diam-diam baik Kak Juju.
2: Iya, benar Kak.
0: Benar.
2: Benar
0: Oke,
2: sekali.
0: baik sudah ada perompak, kita akan tanya-tanya dengan Kak Juju terkait dengan penjualan cirinya selepas lagu yang satu ini kali ya. Kita dengarkan dulu lagu Putus Senang dari Angkasa Kru untuk sedara perompak.

0: Habis gajian. Lanjut yuk. Wah, merek mahal tuh. Ada baju, tas, jam. Amboi, mahal-mahal semua tuh. Cukup ya, sisa gaji tuh untuk hidup sampai akhir bulan. Nanti pakai pay later lagi macam kemarin.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prima FM Suara Budaya Kepulauan dari perempat, lagi masih bersama dengan Salma di siang hari ini bersama dengan Kak Juju, Kak Yara dan juga Kakak Kansa. Iya, masih semangat?
1: Masih, alhamdulillah.
0: Udah lapar?
2: Sedikit. Karena udah masuk ke jam makan siang.
0: Oh iya, agak-agak rawan ya.
1: Iya, benar. Apalagi mau ngebahas makanan lagi.
2: Jadi lapar nih, Kak.
0: Yang kita lanjutkan tadi adalah ngebahas cireng Sedada Perempat. Ini makanan sudah menu Nusantara dan juga sudah tersebar di seluruh penjuru Tanjung Pinang dan juga Bintan. Ini kalau kita ke Ganet ada cireng, ke Seinam ada cireng, Seijang lagi ada cireng, ke Batu Hitam ada cireng. Ke mana lagi? Jalan mana pun ada cireng lah pokoknya ya, cireng kuah, cireng chili oil, atau cireng apa namanya tuh tadi
1: cireng
0: mana?
1: Kuah keju.
0: Iya. Tapi kali ini kita nggak ngebahas cireng kuah keju karena kakak ini belum ngejual cireng kuah keju sepertinya ya. Tapi kita tanya dulu langsung sama orangnya ya, karena Kak Juju ini ya juga menjual cireng Sedada Perempat. Selain sebagai mahasiswa juga ternyata sebagai seorang
2: CEO.
0: Iya, CEO cireng.
2: Amin.
0: Owner ya ternyata ya. Kak Juju.
2: Iya, Kak.
0: Iya, ini kesibukannya kan lagi PPL banget nih setelah kemarin KKN. Ini masih menjual cireng.
2: Kalau kemarin tuh ada libur seminggu tuh.
0: Seminggu.
2: Seminggu karena setelah KKN jeda seminggu baru kami PPL ini. Nah, sudah seminggu itu alhamdulillah orderan ada masuk.
0: Alhamdulillah.
2: Jadi itu pas di penghujung minggu Sabtu kemarin.
0: Sabtu kemarin.
2: Nah, jadi itu kan libur, jadi sempatlah kami buat pesanan orang gitu.
0: Oh, buatnya sendiri.
2: Kalau kuliah tuh pasti susah kalau untuk jualan hari-hari, buka hari-hari gitu kan.
0: Kenapa?
2: Biasanya kan buka tiap hari kan di rumah, gara-gara libur panjang itu buka warung kami di rumah.
0: Oh.
2: Nah, kalau misalnya kuliah atau ada kegiatan ini kami bukanya kayak siapa yang pesan aja gitu, Kak. Kayak pesan banyak nanti kami buatkan di hari libur kayak Jumat satu minggu gitu.
0: Berarti PO sistemnya
2: ya.
0: Iya,
2: PO gitu.
0: Iya, Kak Yara pernah coba cirengnya Kak Juju?
1: Belum, lagi penasaran mau coba.
0: Iya kan, seenak itu tahu Kak Yara.
1: Oh iya, kamu udah pernah coba?
0: Ya, berkali-kali beli, tapi ownernya enggak pernah mau jual lagi gitu masalahnya. Coba
1: lah gitu ya. Jual ya, Kak, besok pesan ya.
2: Iya, insyaallah ya.
0: Nah, kalau Kak Kansa pernah cobain?
3: Belum.
0: Oh, belum juga?
3: Iya.
0: Waduh.
3: Selama berteman belum ya?
0: Belum pernah.
3: Oh, belum.
0: Kayak mana nih Kak Juju?
2: Nanti kami bawain ya.
0: Se-RRI boleh kali ya?
3: Boleh.
0: Oke. Tapi di sela-sela PPL gini memang baru sekali berarti jualannya di penghujung weekend kemarin.
2: Iya, Kak.
0: Setelah ini mau ada jualan lagi?
2: Enggak, pasti kan PPL 2 bulan. Itu kalau misalnya ada yang pesan lagi baru kami buatkan. Kalau misalnya jualan hari-hari itu paling pas libur semester nanti, libur untuk apa namanya?
0: Ganti semester. Ya. Oh, oke. Berarti karena semasa kuliah ini sibuk dengan PPL ya, dengan kuliah juga. Ini akan dibuat pesanannya kalau lagi ada PO aja. Biasanya PO berapa hari sekali, Kak Juju?
2: Tergantung pesanan, Kak. Kalau misalnya pesanan banyak kayak itu nanti kami tentuin kayak Jumat ya kami antar atau Sabtu kalau kosong gitu.
0: Kalau ini kan kita request kan. Ini biasanya hari apa nih?
2: Di kalau kayak gini enggak belum bisa, Kak. Karena dia di bawah minimal order.
0: Oh, gitu. Berapa sih minimal ordernya Kak Juju?
2: Enggak ada sih sebenarnya. Kalau dia banyak kan otomatis kayak lumayan juga nih buka sekalian jadi kayak yang pesan-pesanan kawan-kawan tuh sekalian kami buatin gitu.
0: Iya. Kan ini kan PPL sampai sore ya. Senin sampai Jumat.
1: Senin sampai Kamis.
0: Sampai Kamis. Iya.
2: Jumat kami
0: WFH, ikut WFH juga ya.
1: Iya.
2: Nyangkut nih kami di RRI ini.
0: Sudah lama ingin memang berjualan cireng?
2: Sudah setahun, mau hampir 2 tahun, Kak.
0: Udah kebeli iPhone langsung gitu. Masya Allah.
2: Disebut ya.
0: Lo gak apa self reward Kak Juju kan?
2: Iya, Allah.
0: Kan suatu pencapaian sendiri kan. Benar. Hasil usahanya. Tapi memang ada kendala sendiri gak sih ngebagi waktu antara kuliah, PPL dan juga ngebuat cireng Kak Juju?
2: Iya, ada. Berat sih kalau bagi waktu, Kak. Jadi kayak gak konsisten jualannya.
0: Oh gitu, ya. Oh itu berarti masalah terbesarnya ya. Tapi untuk ukuran setahun lebih itu masih konsisten. Konsistensi hanya saja mungkin nggak setiap hari ya jangka waktunya ya. Oke. Untuk bahan atau isian cirengnya ini ada isi apa aja nih Kak Juju?
2: Kalau di kami yang isian cireng itu ada cireng ayam mercon, cireng keju lumer sama cireng sosis mayo.
0: Oh, sosis mayo juga ada. Dengan harga berapa tuh?
2: Sekarang naik 500.
0: Oh, 500 aja.
2: Kemarin kan 2000, sekarang 2500. Oh. Karena menyesuaikan bahan-bahan.
0: Betul.
2: Naik sekarang.
0: Berarti hitungannya tuh per piece atau per porsi?
2: Per pieces, tapi kalau misalnya kami buka PO per porsi.
0: Per porsi ya, biar enak kali ya orang makannya. Oke, baik-baik. Nah, biasanya kalau Kak Juju jualan ini sekali buat berapa banyak?
2: Kalau jualan di rumah hari-hari, itu tergantung mood. Kadang kami pakai kiloan tepung gitu Kak. Tepungnya, kadang kayak sekilo aja lah, kalau sekilo kebanyakan besoknya setengah kilo. Tapi kalau misalnya udah kebanyakan itu kan masih bisa disimpan ke freezer kalau misalnya gak habis, kalau misalnya habis kan alhamdulillah gitu. Paling gak sekilo, sekilo setengah gitu satu hari.
0: Satu hari.
2: Karena kami sendiri juga kan kayak jadi takutnya gak terkejar sama waktu buka warung jamnya kelamaan kan kami sendiri, yaudahlah kami sekilo aja.
0: Sekilo aja, oh boleh sendiri masih?
2: Sendiri.
0: Belum ada karyawan?
2: Belum, kecuali kalau ada yang kayak Sabtu kemarin itu kan lumayan banyak pesanannya. Itu kami panggil sepupu kami atau gak kawan-kawan gitu.
0: Kansa juga?
2: Kansa jauh.
0: Oh jauh ya?
2: Jauh dari rumahnya di ujung kulu.
0: Ujung ke ujung gitu ya. Oke. Nah Kak Juju ini kan udah setahun lebih ya berjualan di tengah-tengah kesibukan kuliah. Ini apakah pengalaman jualan ini bisa membantu Kak Juju akhirnya ngebentuk mental sebagai anak muda yang mandiri Kak Juju?
2: Dari kami jualan cireng tuh adalah kayak belajar mandiri betul, hemat, kayak betul-betul bisa ngatur duit gitu kan. Biasanya kan kami boros kan, kayak beli-beli apa tuh beli aja gak mikir gitu. Kalau sekarang kan mikir kayak, ini kan untuk uang modal lumayan gitu kan. Jadi kayak kami sisihin uang gitu, kayak tambah apa variasi menu. Terus tuh kayak tambah jualan, kayak kami kan gak hanya jualan cireng aja di warung tuh, kayak ada jual minuman saset gitu-gitu, kayak cemilan-cemilan lain gitu. Jadi kayak kami inovasi lah, kalau misalnya dari uang tambahan itu kan bisa kami kembangin lagi menu-menu apalagi yang mau dijual gitu.
0: Oke. Pada akhirnya terciptalah jiwa kemandirian tadi ya. Dan sadar kalau penting mengelola uang sendiri.
2: Betul.
0: Oh betul. Jadi sekarang udah ada penghasilan sendiri lah Kak Juju ya.
2: Udah Kak, nanti habis dibeli bakso.
0: Waduh. Tapi selama penjualan ada ngerasain up and down gitu kah?
2: Apa nih, sepi itunya?
0: Suka dukanya gitu.
2: Oh,
0: ya.
2: Ada.
0: Lemes banget.
1: Sedih langsung.
0: Iya. Emang banyak apa sih suka dukanya? Banyak suka atau dukanya malah?
2: Sukanya sih, karena kami nggak terlalu apa ya. Kalau misalnya apa namanya, sesuaikan sama kegiatan itu yang susah Kak. Sebenarnya kayak sedihnya nanti pelanggan ngeluh kayak, ih kok nggak konsisten buka warung, kayak kadang buka kadang enggak gitu. Jadi kayak kami kayak kepikiran gitu tuh, nggak bisa ngatur waktu untuk bukanya itu. Jadi otomatis kan pelanggan kayak bertanya-tanya, lama-lama nanti berkurang kayak kayaknya nih ini nggak buka lah, kayak orang nih taunya apa ya, nggak konsisten gitu, jadi males gitu mau ke ini kan, takutnya jauh-jauh ke sini tutup gitu.
0: Nah ini kan jadi ini ya catatan sendiri ya untuk Kak Juju ya. Ini apakah akan diperbaiki karena melihat banyak sekali pelanggan termasuk saya.
2: Iya.
0: Ya.
1: Gue pencinta cireng.
0: Iya, protes nih Kak Juju, enak soalnya cirengnya. Jadi kita pas lagi pengen gitu kan. Ini apakah diperbaiki untuk diri sendiri, evaluasi atau gimana nih Kak Juju?
2: Iya Kak, kayaknya kedepannya mau diperbaiki, tapi selesai kuliah dulu kami baru fokus ke cireng.
0: Oh gitu, iya.
1: Biar karena jadi CEO beneran.
0: Iya ya. Betul, karena ada peluang juga ya Kak Yara ya.
1: CEO.
0: Amin. Nah kalau untuk Kak Kansa sendiri nih, ini sudah pernah belum terjun ke dunia bisnis termasuk jualan atau mungkin jualan punya orang gitu Kak Kansa?
3: Selama ini sih belum pernah.
0: Oh belum pernah. Iya. Oh, kayak ngebegang usaha punya organisasi gitu juga belum pernah.
3: Belum pernah.
0: Oke. Tapi ngelihat orang-orang pada jualan gitu, itu pernah ada rasa terbesit gak sih? Aduh pengen jualan juga deh gitu.
3: Pernah ada sih, kayak enak ya, kayaknya punya penghasilan sendiri nanti gitu. Kayak mau nyoba jualan, cuman masih kayak ragu gitu.
0: Masih ragu, apa nih buat Kak Kansa ragu nih?
3: Ragu membagi waktu.
0: Lagi dan lagi, masalahnya adalah bagi waktu. Antara
3: kuliah
0: dan juga kerja gitu ya. Oke, berarti saat ini fokusnya masih kuliah aja ya?
3: Iya, betul.
0: Oke. Ada mungkin rencana yang ingin dibangun nantinya ke depannya, usaha apa gitu terbesit, ada peluang nih di bidang kos-kosan misalnya gitu?
3: Saat ini
0: nggak ada ya? Masih fokus
3: ya, fokus
0: Oh iya, oke. Kalau Kak Yara, ini kan selaku content creator kan, ini kan udah pernah mempromosikan usaha orang. Barangkali terbesit di pikiran, kayaknya seru dia jualan, apa aku jualan juga ya, gitu Kak Yara. Pre-love gitu misalnya.
1: Kakaknya ngebahas pre-love terus nih dari tadi.
0: Ya siapa tahu kan Kak.
1: Kepengen ada usaha.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin nanti ya.
0: Iya. Belum nggak apa-apa.
1: Ada kepengen, mungkin kita bakal bikin kos-kosan. Iya. Tapi kalau misalnya mau bikin UM, pernah ke Besir kepengen bikin UMKM di Tanjung Pinang. Kuliner gitu di Tanjung Pinang.
0: Apa tuh?
1: Dulu tuh ayah aku dia buka usaha, tahu Nata de Coco enggak?
0: Tahu.
1: Nah, dia
0: kan
1: buka
0: lu... rame ya Nata
1: iya,
0: de Coco itu.
1: Dia dulu usaha itu UMKM itu Nata de Coco. Oh. Nah, tapi karena bibitnya itu tuh jauh banget dari Tanjung Batu. Nah, enggak ada lagi. Jadi dia memutuskan tidak lagi gitu.
0: Minuman ya kayaknya.
1: Ya minuman Nata de Coco. Dia produksi sendiri gitu. Jadi kayak ada satu rumah kosong ya dia memang buat produksi Nata de Coco itu sendiri.
0: Apakah ingin melanjutkan barangkali? Kayaknya ada peluang nih gitu.
1: Ada peluang, tapi kalau misalnya di UMKM di Pinang ini udah banyak banget.
0: Betul sih.
1: Di Pinang ini udah banyak banget.
0: Kayaknya jadi sedikit pembeli ya.
1: Iya benar. Jadi mungkin harus ada sesuatu hal yang baru lagi kalau di Tanjung Pinang.
0: Oh gitu. Ya mungkin masih fokusnya di content creator aja lah ya Kak Yara.
1: Iya benar.
0: Oke baik, terima kasih untuk kakak-kakak pada siang hari ini sudah bergabung bersama dengan kita ya. Tentunya juga di Sembang yang kan di Jelajah Kepulauan Riau ya. Udah sharing-sharing dengan kita di siang hari ini, ngebagi pengalaman dan apa ya, informasinya kepada kita Sedara Perompat Dekat Udara. Mungkin ada pesan-pesan untuk Sedara Perompat dari Kak Juju?
2: Dari kami untuk generasi muda itu jangan takut untuk berusaha.
0: Asik.
2: Ya kan? Karena yes, peluang kita sangat besar di media sosial, di media apa digital dan juga di era modern sekarang. Jadi kayak kita ini diperlukan gitu. Maksudnya kayak apa ya? Kreativitas kita tuh diperlukan gitu.
0: Iya, iya, iya, yes.
2: Jadi digunakan media sosial itu dengan baik dan benar gitu kan.
0: Oke, kalau Kak Yara gimana nih selaku content creator ya?
1: Jangan pernah takut buat memulai hal baru. Jangan pernah takut malu. Ya udah itu jalanin aja. Jangan pernah takut gagal, karena kalau misalnya gagal ya kalian bakal ada lagi di depannya. Kayak map. Map kalau misalnya kita salah jalan, itu map marah nggak? Enggak kan?
0: Iya.
1: Malah dia suruh kita putar balik, terus dia nunjukin ke jalan yang benar. Nah itu sama juga kayak kita. Kalau misalnya kita salah jalan, udah kita berusaha lagi, kita cari jalan yang baru lagi sampai sampai di titik tujuan. Seperti itu.
0: Oke, kalau Kak Kansa gimana nih? Untuk ya? Sedara Perompat terkait dengan usaha ya, usaha ini.
3: Apa nih? Jangan pernah takut mencoba.
0: Oh, oke.
3: Seperti itu, karena kegagalan itu akan apa ya, membuahkan hasil yang baik.
0: Karena kalau nggak gagal kita nggak akan pernah tahu rasanya ya, rasanya berusaha. Oke, terima kasih untuk Kakak Kansa, Kak Yara dan juga siapa tadi ujung? Kak Juju ya, yang sudah bergabung bersama dengan kita di siang hari ini Sedara Perompat. Nanti kita akan bergabung lagi bersama dengan Anda selepas sholat zuhur. Pastinya kita undur diri dulu. Saya Salwa Aulia.
2: Saya Juwita Ananda.
1: Saya Syara Suraya.
3: Dan saya Syifa Kansa.
0: Sampai jumpa di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara Perompak tidak sekedar hutan biasa yang hanya ditumbuhi pepohonan besar yang menjulang tinggi. Tapi hutan wisata Mata Kucing juga punya berbagai wisatwa di dalamnya. Tidak cukup di situ saja, tempat wisata di Kepri ini juga dilengkapi dengan kolam renang yang terlihat begitu adem dengan pepohonan besar yang ada di pinggir kolamnya. Lokasi wisata hutan wisata Mata Kucing berada di Tanjung Riau, Sekupang.

beralih ke maklumat lain. Bupati Bintan Robi Kurniawan menerima audiensi Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Kepri, Dr. Victor Palingbong di ruang rapat bawah Baperida Kabupaten Bintan untuk membahas penguatan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Robi menyatakan PMK Bintan terus membuka kerjasama dan berkoordinasi lintas sektor dengan BKKBN guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan keluarga. Sementara itu, Victor menyampaikan sejumlah program BKKBN yang berjalan di Bintan, serta peluang penguatan koordinasi dengan harapan sinergi kedua pihak semakin optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hawa Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Perompat RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan, setiap hati lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa pada hakikatnya, semua orang akan menyesal pada hari akhirat kelak, kecuali mereka yang dinaungi oleh rahmat-Mu. Jikalau dia orang yang baik, dia akan menyesal mengapa semasa hidupnya tidak maksimal dalam mengerjakan amal kebaikan, apalagi mereka yang melalaikan, bahkan mendustakan perintah agama, serta senantiasa melakukan keburukan, penyesalannya tentu lebih dalam lagi. Pada hari kiamat kelak, orang-orang kafir berkata, "Sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tak menjadi orang yang hina dina sebagai penghuni neraka yang apinya menyala-nyala." Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak-anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa menyadari dan mau mengoreksi diri, berintrospeksi terhadap apa yang telah, sedang, dan akan dikerjakan sehingga tak terperosok ke dalam lubang penyesalan seperti orang-orang kafir ketika hidup di dunia sibuk dengan aktivitas yang dapat melalaikan perintah dan petunjuk-Mu, sehingga Engkau masukkan mereka ke dalam neraka jahanam-Mu. Tetapkanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang pada hari kiamat kelak tidak akan menyesal, tetapi beruntung mendapatkan kenikmatan karena senantiasa beriman dan bertakwa kepada-Mu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna kuning, kuning keemasan, diperuntukkan bagi raja dan kaum bangsawan, bagi orang besar kerajaan dan orang yang dilimpahkan karunia oleh raja. Kuning melambangkan daulat. Di dalamnya terkandung makna kekuasaan, maruah kemuliaan, kebijaksanaan dan kesuburan. Bukan kening sembarang kening, kening anak dara ada kilatnya. Bukan kuning sembarang kuning, kuning raja ada daulatnya.

0: Ya, jangan lupa sisir daunnya. Mari simak fitur budaya sebagai perekat budaya bangsa. Pendengar RRI di mana saja berada, salam jumpa kita di acara Fitur Budaya bersama saya Rima Melati dan tim produksi RRI Tanjung Pinang. Fitur Budaya kali ini mengangkat permainan perahu jong di Kepulauan Riau. Sejarah permainan jong konon berasal dari sebuah kegiatan ritual. Pada zaman dahulu, orang-orang dari etnis Tionghoa sering memberikan sesaji ke tengah lautan. Dalam sesaji tersebut terdapat sebuah kue bernama jongkong. Sesaji ini dibawa dengan sebuah perahu kecil hingga hanyut tidak terlihat lagi. Perahu mini tersebut justru menarik perhatian orang Melayu yang melihatnya. Kemudian oleh orang Melayu, perahu tersebut dijadikan sebagai permainan yang menyenangkan. Nama permainannya diambil dari ritual jongkong yang dilakukan oleh etnis Tionghoa tersebut. Salah seorang pemain jong yang sudah beberapa kali memperoleh prestasi dalam permainan jong, Nasrun bin Sabar, berpendapat bahwa jong berasal dari masyarakat Melayu Kepulauan Riau.
1: Nah, ini sejarah jong gitu kan. Tetapi jong ini, jangan ditanya dengan saya, jong ini berasal dari mana? Karena saya pernah dengar, pernah bertanya kepada orang, ada dua versi. Ada yang pernah membuat orang-orang yang teman-teman saya dulu membuat buku bahwa disebut dia nama jong itu dari daratan Cina katanya asal jong. Jadi oleh saya dibantah. Kena itu namanya jong. Yang ong itu tetap Cina. Ayong, tongkang, jongkong, ya, itu daratan Cina. Oh, jadi awak mengambil dari sebuah nama. Gitu. Kalau saya tidak mengambil dari sebuah jongkong. Kalau besar sikit yang bisa berkayuh itu sampan, yang bisa dicampang muat satu orang itu nama jongkong. Yang dimain itu namanya jong. Saya dari sejarah. Tapi kalau awak mengambil daripada sebuah nama itu kong dari Cina, ya itu urusan awak. Tapi saya tetap mengatakan daratan Cina itu tidak ada jong.
0: Pendengar, begitu luasnya pemahaman masyarakat terhadap asal muasal permainan jong, maka pada kesempatan ini sedikit kita mengerti akan historis permainan jong yang sudah berkembang saat ini di Kepulauan Riau. Menurut Nasrun bin Sabar, memang tidak menafikan ada yang berpendapat bahwa jong berasal dari ritual masyarakat Tionghoa. Namun ia punya pemahaman sendiri berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang ia dapatkan dari kehidupan orang tuanya yang mengenalkan akan permainan jong. Ia menerangkan bahwa jong ada dua kategori. Pertama, jong sesajen, dan yang kedua, jong permainan. Jong sesajen terbuat dari upih, kemudian dibuat perahu, dan di dalamnya dimasukkan 3 butir telur, 3 batang rokok, beras bertih, beras kunyit, dan beras merah. Ada juga yang menambahkan dengan 3 kapur sirih untuk istilah orang Melayu untuk menjaga kampung. Jong sesajen dilayarkan ke laut dan diperkirakan pada pusaran air, maka muatan jong akan tumpah ke laut sebagai semah laut. Sedangkan jong permainan pada awalnya terbuat dari pelepah sagu yang dimainkan oleh anak-anak Melayu di tepi pantai, sehingga sampai saat ini permainan jong makin berkembang pada setiap Iwan Bahari di Provinsi Kepulauan Riau.
1: Jong yang ini diperkirakan sampai di pusaran arus itu, dia itu arus karam. Jadi itu, misalnya dari sini ke pantai, ke tengah karam kan, ada arus. Jadi jong ini diperkirakan kalau kena angin di putaran arus itu dia pusing, karam. Kenapa? Telur itu tumpah terbuang. Itu nama dia sema, jong. Dengan jong ini, latar belakang jong inilah menjadi jong-jong ini dari pelepah sagu. Yang arti kata, budak-budak Melayu zaman dulu, Melayu pantai, bila mak bapak dia, nek dia, ngambil pelepas sagu buat atap. Bintet nama pelepas sagu, kulit pelepas sagu itu nama bintet. Itu kan untuk cucuk atap. Kalau di pesisir pantai, ambil jalan-jalan, ada yang rotan, ada apa ya. Jadi mereka guna pelepas sagu ini dibuat satu tampan. Tampan kecil. Itu nama jong. Di sayat depan, sayat samping kiri kanan kan. Buat bentuk sampan. Dicocok samping itu dengan bintet tadi dulu. Bintet samping jong itu. Dibuat alaya. Mainlah di tepi pantai. Itu awal sejarahnya jong.
0: Pendengar RRI, jong sudah menjadi salah satu permainan masyarakat Kepulauan Riau yang saat ini masih terus dilestarikan. Permainan rakyat khas Melayu ini masih bisa ditemukan di tengah masyarakat Melayu, di mana jong merupakan permainan dengan menggunakan replika perahu layar. Kendati demikian, perahu tersebut juga bisa berlayar ratusan meter. Jong memiliki panjang 1,5 meter, sedangkan tinggi layar mencapai 2 meter, sedangkan lebar perahu hanya sejengkal orang dewasa. Untuk membuat jong adalah kayu pulai. Jenis kayu ini biasa juga digunakan untuk membuat sampan, karena kayu ini ringan dan tahan, serta tidak mudah diserap air. Kayu yang biasa diambil untuk membuat jong diambil dari bagian batang pohon pulai. Proses pembuatan jong, pertama, kayu pulai diambil dan diukur sesuai keinginan yang mau dibuat. Ukuran jong mulai dari 50 cm hingga 2 meter. Kemudian kayu dipahat kulitnya, setelah itu membuat dua garis lurus di tengah-tengah kayu. Baru kemudian kayu dibentuk menjadi empat segi dengan menggunakan siku. Setelah itu, kayu dipahat lagi. Proses selanjutnya adalah membuat sauk. Sauk merupakan seni dan ciri khas tradisi Melayu. Jika tiada sauk, jong tidak akan kelihatan menarik. Ukuran sauk harus sama dengan kayu yang telah dipahat. Dalam pembuatan jong, biasanya tidak menggunakan paku, karena paku cepat berkarat dan memberatkan jong. Fungsi sauk adalah untuk meluruskan atau menyeimbangkan jong. Setelah itu, kayu jong tersebut baru dipahat seolah-olah membuat sampan. Jika kayu itu sudah melengkung ke dalam, bentuk kayu itu seolah-olah sudah boleh menampung orang. Kemudian baru dibuat jongo yang berfungsi memberi imbangan pada jong tersebut. Bentuk jongo lurus memanjang di depan jong yang bentuknya seperti muncung ikan toda. Fungsi jongo juga adalah untuk kestabilan jong apabila ditiup angin. Jongo merupakan bagian depan jong atau kemudi jong. Kemudian ada juga ganda kate, yaitu sebatang kayu lurus yang digunakan untuk memberi imbangan kepada jong. Ganda kate ini dimasukkan ke dalam lubang yang disediakan di tengah jong. Mengikut arah angin, jika angin dari arah selatan, ganda kate akan dimasukkan dari kiri. Jika angin dari arah utara, maka ganda kate akan dimasukkan dari kanan jong. Cara memainkannya adalah dengan mengandalkan tiupan angin yang kencang. Biasanya para pehobi jong memilih lokasi pantai untuk menguji ketangguhan jong miliknya. Jong dibawa dan diletakkan di atas laut, kemudian dilepaskan begitu saja. Hembusan angin yang kencang akan membawa jong mendarat hingga ke bibir pantai. Jong tidak bisa berdiri begitu saja, karena harus disangga dengan penyeimbang. Penyeimbang itu berupa sebuah kayu memanjang yang diberikan pemberat pada salah satu sisinya. Bentuknya mirip seperti penyeimbang yang digunakan oleh perahu layar asli. Sekelompok pehobi jong banyak terdapat di wilayah Kundur, bagian utara Provinsi Kepulauan Riau. Mereka biasanya berkumpul untuk bermain bersama di pantai. Lokasi pantai yang menjadi favorit untuk bermain adalah Pantai Timun. Pendengar, baru-baru ini permainan jong dimasukkan ke dalam event sel Selat Karimata yang diselenggarakan di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, di mana pesona warna-warni dari layar yang terkembang terlihat semakin menarik. Dari kenyataan tersebut jelas bahwa permainan jong sudah merakyat dan dikenal dunia. Laju perahu muatan kerang berlayar menuju Pulau Penyengat. Jika budaya makin berkembang, hasanah bangsa pasti diingat. Demikian fitur budaya disampaikan Rima Melati dan tim produksi RRI Tanjung Pinang kaitan dengan permainan perahu jong di Kepulauan Riau. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apa yang kita tonton dan kita baca mempengaruhi cara pikir dan perilaku kita.
1: Alah, pasar.
0: Nak meracau lah mulut engkau tu, ay.
1: Yang kau menyebo apa pasal?
0: Bukannya aku nak menyebo. Kita perlu ingat, bahasa mencerminkan bangsa. Apa jadinya generasi muda kita kalau terbiasa berkata-kata kasar?
1: Kan mulut-mulut aku. Hak akulah nak cakap apa.
0: Wai. Kita ni kan dah lama berkawan. Memang mulut tu mulut engkau. Tapi kewajiban aku juga mengingatkan. Teknologi sekarang ni memang memudahkan kita dalam banyak hal. Salah satunya tontonan, wai. Tapi tengok-tengoklah apa yang kita tonton tu. Berpaedah atau tidak. Tontonlah yang mendatangkan kebaikan. Bacalah yang menambah wawasan. Biar kita bisa jadi contoh yang baik bagi sekitar kita. Kalau engkau tengah meracau macam tadi, habis tu adik engkau tengok, macam mana? Kan tak pantas jadi contoh.
1: Iya pula. Yelah. Maaf. Terima kasih nasihatnya.

Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Memburu Kasih Perempuan Sampan, karya Abdul Kadir Ibrahim. Ialah sebuah novel yang menceritakan tentang kisah cinta yang berbeda latar belakang, suku, dan ras, dengan berbagai polemik dan konflik yang muncul dalam setiap alur ceritanya. Novel ini juga menyoroti nilai-nilai sosial yang ada di dalamnya dan terbagi menjadi 8 nilai sosial, yaitu nilai sosial masyarakat, perserikatan masyarakat, kasih sayang, musyawarah, ekonomi, rekreasi, tolong-menolong, dan watak. 8 nilai sosial tersebut memiliki pengaruh yang berbeda pada setiap alur ceritanya. Abdul Kadir Ibrahim, yang biasa disapa Akib, menggunakan gaya penulisan deskriptif, namun penjelasan dalam novel tersebut secara kompleks dan teliti tentang nilai-nilai sosial yang terkandung di dalamnya. Buku ini menggambarkan bagaimana nilai-nilai yang dijaga kelestariannya kini lekang dimakan zaman. Memburu Kasih Perempuan Sampan ialah salah satu novel yang mengembangkan nuansa romantik cinta, namun tidak melupakan nilai-nilai sosial. Karya ini merupakan sastra yang sangat menarik untuk pembaca, dikarenakan cerita yang dibangun oleh pengarang berangkat dari kisah nyata pernikahan antara wanita suku laut dengan lelaki asal Pulau Jawa yang bekerja di Batam. Secara keseluruhan, Memburu Kasih Perempuan Sampan ialah sebuah karya sastra yang memiliki nilai kompleks dalam suatu pembuatan novel, dikarenakan unsur nilai-nilai kehidupan di dalamnya. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, Costa Rina memiliki kelengkapan fasilitas untuk memanjakan wisatawan yang datang. Mulai dari wisata bahari, wahana permainan anak, wahana permainan air seperti banana boat juga tersedia di sini. Costa Rina atau Mega Wisata Octa Rina ini menjadi destinasi wisata andalan yang dimiliki Kota Batam. Tempat wisata di kapal ini semakin menarik dengan adanya Ken Wheel atau Biang Lala Raksasa. Kita beralih ke maklumat lain. RSUD Kabupaten Bintan kembali menggelar Jubah Sehati atau Jumat Berkah Sehati dengan penyuluhan kesehatan bertema demam berdarah denggi bagi pasien dan keluarga di ruang tunggu poliklinik baru. Edukasi yang disampaikan Dr. Noah Jefferson Permana mencakup gejala DPD, cara penularan, pencegahan, serta pentingnya segera memeriksakan diri jika mengalami gejala yang mengarah pada DPD. Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi tanya-jawab dengan peserta aktif mendapatkan door prize berupa voucher pemeriksaan kesehatan gratis. Di antaranya layanan pembersihan karang gigi dan pemeriksaan THT. RSUD Bintan berharap Jubah Sehati terus menjadi sarana edukasi kesehatan bermanfaat dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan. Demikian, terima kasih, kembali berjumpa di Ihwal Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: dari Perompat. Kita akan bergabung bersama dengan Perompat area di Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Yang hari ini bersama dengan RRI Medan dengan tema Mari Pahami Tradisi Pernikahan Melayu di Tanah Deli.
1: Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ejuriti ya di siaran jaringan Suara Budaya Nusantara hari ini di Pro4 Network ya, barengan Pro4 Jakarta dan Pro4 Medan. Dan hari ini kita bakal pastinya bakal bahas satu tema yang udah disiapin terkait budaya tentunya. Dan di hari ini kita sudah tersambung dengan teman-teman di Pro4 Medan, sudah ada Bang Kiki Koswara di Pro4 Medan. Assalamualaikum. Ahoy Bang Kiki. Iya, gimana kabar, sehat ya?
2: Agak ngeri-ngeri sedap gitu.
1: Kenapa? Masih ini.
2: Karena biasanya headsetnya kan atau headphone-nya di sini nih. Ini kita pasang di sini dulu.
1: Oh, di
2: tapi kita terkoneksi ya.
1: Di leher. Okay. Jadi ya. Iya kan hari ini kagak kelihatan sama pendengar Pro4 ya. Jadi di leher terus. Jadi yeah, headphone
2: pasti
1: ya.
2: Kita pasti terhubung ya.
1: Siap-siap.
2: Baik. Gimana kabarnya Jo di Jakarta?
1: Alhamdulillah baik. Di sono gimana? Sinabung masih ngebul-ngebul.
2: Ya batuk-batuk sikit.
1: Masih, gitu ya. Ya Allah. Nah, ya mudah-mudahan sih aman-aman aja di sono ya.
2: Ketua semua Indonesia aman damai semua.
1: Iya, amin. Mudah-mudahan aman dah ya. Jangan lupa pakai masker ya. Siap. Okay. Bang Kiki, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih Bang Kiki?
2: Baik, di siang hari ini kita akan ngobrolin tentang mari fahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Delhi.
1: Oke, ini untuk Melayu di Tanah Delhi ya.
2: Betul.
1: Siap. Mungkin nah, untuk narasumbernya hari ini hadir atau via online nih Bang Kiki?
2: Insya Allah sudah hadir di studio
1: kita. Oh, sudah hadir. Oke, siap. Nanti bersama narasumber kita siapa nih?
2: Doktorandus Dr. Khairul Anwar. Beliau adalah praktisi atau sekretaris umum Hitam ya, dan juga praktisi telangkai di Sumatera Utara.
1: Oke, siap deh kalau gitu ya. Nanti kita akan mulai sebentar lagi untuk obrolannya, tapi sebelumnya Bang Kiki boleh di spill dulu nomornya Pro4 Medan yang bisa dihubungi berapa supaya
2: untuk,
1: nanti
2: bisa dihubungi. Yang ingin juga berinteraksi nanti di 0618463116.
1: Ya. Oke.
2: Okay. Atau di WhatsApp di 0811614424.
1: Oke, itu ya tadi ya nomornya pendengar Pro4 ya, bisa dihubungi di Pro4 Medan. Tapi nanti ya setelah kita selesai obrolan singkatnya. Dan nanti buat di Pro4 Jakarta kita hanya terima di 0213504510 ya, pendengar Pro4 ya. Dan langsung aja deh Bang Kiki, nanti kita di menit 30 kita akan jeda lagu ya. Untuk istirahat minum dulu ya, nyemil-nyemil dikit ngopi gitu ya. Iya, kalau kita mau ngopi di Kong juga jauh ya. Kita ngopi yang ada aja di deket ya, kopi dispenser ya. Jadi kalau gitu Bang Kiki dan juga narasumber kita yang sudah hadir di Pro4 Medan, Dr. Nurse Dato Khairul Anwar, untuk pembahasan tema kita di hari ini, pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Delhi. Monggo Bang Kiki.
2: Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy Medan. Hari ini alhamdulillah kesempatan hari ini saya Kiki Koswara masih bersama narasumber kita akan menghadirkan tema yang tentunya menarik sekali, yaitu pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Delhi. Hari ini Selasa 15 September 2026 bersama Dr. Andes Datuk Khairul Anwar. Beliau adalah pegiat adat budaya Melayu yang merupakan telangkai dan pengrajin tepak sirih. Nah, sedikit mengenai profil dari Datuk Khairul Anwar ini adalah merupakan Sekretaris Umum Hitpam atau Himpunan Telangkai Pelestari Adat Melayu Provinsi Sumatera Utara. Juga Departemen Seni dan Budaya di PB MABMI, Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia, serta pemateri di Seminar Nasional Budaya Etnik 5 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Hari ini kita sudah kehadiran dari Datuk sendiri di kiri saya ya. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Datuk nih?
3: Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum tumbuh di hutan, batang ditimbun pauh beduri.
2: Paten.
3: Assalamualaikum.

0: ucapkan datang menyusun 10 jari.
1: Nah, itulah. Kalau telangkai ini pasti semuanya serba pantun ya. Kalau misalnya makan pantun juga.
0: Boleh juga.
1: Boleh juga.
0: Pokoknya sepanjang-panjang baris pedati ke pasar jalan kaki juga.
1: Cakep.
0: Sesenang-senang rasa di hati, perut lapar terasa juga.
1: Oh iya, pula tadi udah nasi kotak dua. Dato, kita lagi ngobrolin tentang mari baik, pahami tradisi pernikahan Melayu. Kenapa disebut pernikahan Melayu di Tanah Deli? Apakah memang ada perbedaannya sedikit begitu mengenai Melayu di Deli maupun di lain tempat?
0: Iya, betul. Lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalangnya. Jadi kalau di Deli, masih di Sumatera Utara sendiri, di Deli dengan di daerah pesisir, itu beda. Kalau di Deli ini, empang batang tak ada misalnya.
1: Iya.
0: Tapi kalau di lain tempat, di daerah pesisir ada empang batang, ada silat, dan sebagainya.
1: Oke. Jadi itu yang salah satu yang membedakannya ya Datu ya. Walaupun mungkin di pesisir atau di tempat lain juga ada banyak kesamaannya ya Datu.
0: Iya, banyak.
1: Nah ini kan adat Melayu pada pernikahan ini pasti memiliki tahapannya ya Datu ya.
0: Betul, betul.
1: Ini saya copy sedikit nih dari mulai tahapan sebelum pernikahan ya kan. Terus juga prosesi menjelang akad pernikahan di hari resepsinya juga. Boleh bisa diinformasikan nih Datu mengenai bagaimana tentang awal dari tata cara pernikahan Melayu Deli ya.
0: Iya.
1: Barangkali bagi Anda yang sudah mendapatkan jodohnya nih.
0: Iya.
1: Orang Melayu misalnya ya. Nah ini juga kita patut bagi tahu ya Ustadz. Ustadz ya?
0: Datu.
1: Datu. Mengenai tahapan yang harus dilalui oleh para calon pengantin kita yang akan melaksanakan pernikahan dengan mengambil konsep adat Melayu nih. Datu silakan.
0: Baik, terima kasih. Jadi ya, habu pantun juga lah nih bah, biasa kami
1: pantun,
0: gitu.
1: Dipantun nih.
0: Menyulam katun darah Melaka.
1: Patut.
0: Iya, selampai dipintal di kala senja.
1: Cakup.
0: Assalamualaikum, saya menyapa sebagai awal pembuka kata. Jadi ya, itu diawali sebelum mengadakan pernikahan, diadakan mereka ada, ya kami yang biasanya yang membawa itu
1: ya.
0: Dari Merisi. Dari merisi kecil
1: itu tahapan putaan. Sebelum pernikahan ya,
0: betul. Merisi itu artinya bertanya.
1: Merisi.
0: Jadi biri-biri terbang berlima hinggap di pohon pisang barangan. Tepak risi belum bisa kami terima karena belum jelas siapa gerangan. Biasanya begitu dulu. Ya. Jadi harus tahu dulu bunganya, dijelaskan dulu. Nah, baru setelah dirisi nanti barulah masuk di pinang. Setelah benar bunganya tadi.
1: Baik.
0: Karena harus tahu juga kita bunganya, Pak. Nah, para pemirsa ini sangat bagus. Jadi dalam merisi ini sangat bagus.
1: Iya. Yeah.
0: Di sini ada ta'arufnya. Di situ kita mengenal silaturahminya. Nah, karena hati-hati juga kita, Pak. Karena ibarat sulas pantun, pagi-pagi melempar manggis, salah lempar kena putiknya. Hati-hati melamar gadis, salah lamar dapat maciknya.
1: Yo, salah target ya, Datu ya. Maci. Maci
0: jadi,
1: asma.
0: Iya. Jadi disitulah ditentukan juga. Ditentukan juga sebelum pinangan dibuat, tentu kami mengajukan syarat. Syarat diminta tidaklah berat. Seumpama beban masih bisa diangkat. Kita pakai aja sila keempat, kata musyawarah setelah mupakat.
1: Yeah.
0: Jadi syarat pun ditentukan juga di situ.
1: Nah ini sebelum dilanjutkan kembali nih Datu, apakah yang apa namanya di dalam suatu atau merisik ini harus dihadirkan telangkai? Karena inilah yang bisa merangkaikan kata begitu
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Apakah dari pihak perempuan juga sama?
0: Iya. Telangkai itu sebenarnya kalau jangan dipanjangkan. Telangkai itu apa tuh kepanjangannya? Tenaga langsung pakai kan ya.
1: Oh.
0: Sebenarnya tidak gitu. Telangkai adalah pengertiannya ada seorang yang dituakan dan paham tentang adat budaya Melayu.
1: Yang dipilih oleh keluarga ya.
0: Betul. Dari, itulah ada telangkai tadi.
1: Yeah.
0: Dan dia harus bisa menyatukan antara kedua keluarga. Fungsi dia sebagai notaris sebenarnya. Bisa memberikan solusi. Walaupun notaris dia tertulis tapi telangkai tidak. Tapi kata-katanya sangat dipakai dan sangat dihargai. Itulah telangkai tadi, Pak.
1: Iya.
0: Jadi memang dibilang orang, beliku ini Tanjung Balai, siang hari dibelah-belah. Beginilah nasib telangkai, orang tak berbini, awal yang susah. Tapi ada pinya, Pak. Sekarang dihargai.
1: Nah, di organisasi Hitam sendiri, apakah ada pelatihan begitu mengenai telangkai ini kan tidak sembarang orang untuk bisa
0: betul,
1: berpantun
0: betul.
1: Ya. Saya bisa berpantun tapi kadang random gitu.
0: Iya, betul.
1: Nah, di Hitam sendiri bagaimana nih untuk bisa menjadi telangkai ini kan dari mulai tahapan sebelum pernikahan dan seterusnya harus mengetahui
0: ya,
1: bagaimana
0: betul.
1: Tentang ilmu
0: Betul.
1: dari berpantun misalnya dan juga yang lainnya nih.
0: Ya, Alhamdulillah saya sebagai Sekretaris Himpunan Telangkai Pelestari Adat Melayu Sumatera Utara
1: ya.
0: Dan juga diusul saya diminta itu oleh dulu Prof. Almarhum Allah mafirlah warhamha. Baru seminggu yang lalu meninggal ya, Prof. Dr. Rojana menyuruh saya untuk melestarikan adat.
1: Oh, Masya Allah.
0: Masih ada rasa harus.
1: Iya.
0: Jadi dia bilang, Datuk, kita usahakan adat Melayu ini tadi, kita lestarikan baik kepada mahasiswa-mahasiswa yang selama ini kami hanya bisa menyampaikan teori. Bagaimana di prakteknya? Datuk lah seorang telangkai. Baik. Jadi saya juga di Hitpam sendiri sebagai sekjen, saya buat macam pelatihan, workshop kemarin saya buat. Jadi supaya adat yang sebenarnya gini, banyak memang yang pandai berpantun, tapi tak paham adat. Ini maksud saya. Nah, jadi kalau misalnya telangkai itu harus paham adat. Dia juga menyampaikan harus berpantun. Karena kalau orang Melayu menyampaikan langsung kasar.
1: Nah,
0: itulah di para pemirsa itulah tadi.
1: Nah, mengenai merisik ini nih, Datu, apakah pantun yang digunakan itu pantun yang memang sudah ada berpuluh tahun yang memang menjadi tradisi atau juga dari telangkai sendiri mempunyai ide kreatif misalnya, entah itu yang kocak atau seperti apa nih pada saat merisik sebelum akad, sebelum ataupun menjelang akad ini?
0: Nah, dalam bahasa memang kalau pantun yang baiknya itu yang semenggah kita bilang. Tidak seperti nama binatang, ayam, anjing, apa gitu ya, ular. Tapi kita pakai nama-nama alam ya, lebih-lebih alam. Misalnya pohon berbunga, lebat berbuah, masak setangkai tepi halaman.
1: Artinya nih.
0: Mohon kiranya nasihat betuah, tidak dipakai jadi pedoman, jadi pohon.
1: Ini gitu. Saling berbalas pantun dengan pihak dari wanita.
0: Iya, ya, kalau pihak berpantunnya tadi, misalnya kalau misalnya saya melamar sebagai telangkai dari pihak wanita, saya menceritakan bunga. Pihak laki-laki menceritakan kumbang.
1: Oh iya.
0: Jadi nggak langsung kami ada nggak? Anak perempuan namanya enggak, ada enggak bunga di sini?
1: Nah, setelah berbalas pantun, tanda apa yang bisa kita ambil bahwa di situ adalah prosesi penerimaan dari pihak perempuan begitu?
0: Maksudnya
1: entah itu misalnya ada pembuka atau prosesi apa yang harus kita jelaskan juga.
0: Ya, biasanya itu dari sepakati dalam risik kecil tuh.
1: Dari risik sepakati. Kecil.
0: Ya, di risik kecil dulu. Bahwasanya yang mau disampaikan nanti, yang akan dipenuhi nanti sebagai syarat misalnya uang kasih sayang.
1: Iya, berarti di situ disebut juga hitbah nikah ya. Iya,
0: kasih kecil. Uang kasih sayang kalau dibilang dahulu itu uang angus. Ada tuh apalagi sepesalinan pakaian, maksud seperangkat pakaian, seperangkat alat kamar, walaupun yang dibawa nanti mewakilinya hanya bed cover. Udah itu ada cincin tanda, cincin pengikat. Begitulah.
1: Oh iya.
0: Dan medianya yang jelasnya media telangkai ini biasanya tepak sirih.
1: Tepak sirih. Berisi sirih di situ.
0: Ya. Memang dahulu setiap rumah orang Melayu, rumah panggung dia itu tepak itu tetap ada. Sekarang aja udah mulai berkurang orang pemakan sirih. Sebenarnya fungsi ataupun makan sirih tadi mengandung ada apa namanya kalau kita bilang antibiotiknya pun ada. Maka gigi orangnya betul. Gigi orang tua dahulu tahan.
1: Coba lihat gigi Datu. Oh iya betul.
0: Depannya aja.
1: Iya betul.
0: Nah ya semuanya pun dah usia ya kan.
1: Jadi artinya memang pada masyarakat Melayu ini untuk sirih ini merupakan media yang penting ya sebagai pembuka bicara begitu ya.
0: Betul.
1: Masya Allah. Dan setelah ada prosesi yang namanya kesepakatan keluarga begitu kan. Ini sentuhan adat apa lagi yang bisa ditampilkan gitu pada saat pernikahan ini?
0: Nah baik, setelah risik kecil di risik besar ini enggak paling sulit kali. Jadi nggak ada tawar menawar lagi, itu udah dirapatkan dalam risik kecil ini formalitas saja. Dan orang tuanya pun nggak boleh ikut. Kalau dulu waktu risik kecil ini tak boleh ikut, karena kalau ditolak malu dia.
1: Berarti diwakilkan dulu ya?
0: Ya, biasanya kepada puang. Puang itu saudara ya. Baik adik ayah, abang ayah, uak lah kita bilang. Nah, jadi setelah disepakati, tinggal masuk risik besar. Nah, di risik besar ini udah tinggal enak. Udah gak ada tawar-menawar, kemudian udah bisa ditanyakan langsung. Istilahnya kalau ke Gresik sudah, ke Penang sudah.
1: Ke Mekah yang belum. Nah,
0: ke Kedah dan ke Peking lagi yang belum. Di Gresik sudah, di Penang sudah, menikah dan sanding lagi yang belum. Kapan kira-kira akan nikah? Nah, di situ.
1: Oh, di situ Gresik besarnya ya.
0: Udah bisa masuk. Nah,
1: dari Gresik kecil ke Gresik besar, apakah ada beda hari atau hari itu juga bisa diselesaikan?
0: Ya, biasanya berbeda lah.
1: Oh, berbeda.
0: Seminggu sebelumnya udah di Risik kecil pas baru nanti
1: baru dilengkapi. Keluarga besar dihadirkan.
0: Betul.
1: Nah itu tadi baru tahapan pertama pada prosesi menjelang prosesi sebelum pernikahan ya.
0: Dirisik.
1: Nah kita ingin juga lebih tahu lagi mengenai bagaimana prosesi menjelang akad atau tanggal yang sudah ditentukan Sepakati. Oleh keluarga begitu.
0: Ya jadi maaf sedikit nih yang ke belakang sedikit. Biasanya media tepak sirih kami itu kan yang standarnya 5-3.
1: Oh.
0: Buka kata, merisik, meminang, naik belanja, atau ulur tanda baru ikat janji. Nah inilah perlunya tadi tepak nih sebagai media, disitulah juga dijadikan satu persepakatan bersama. Misalnya ikat janji. Setelah dibilang bahwasanya anak kami ini tadi si Polanda sehat jasmani rohani, kemudian sudah mandiri, walaupun kita bilang bisa aja sambil menjok sikit kan, bisa membeli produk dalam dan luar negeri. Tapi dalam hal ini ikat janji tadi tidak boleh ingkar daripada yang sudah sepakati. Misalnya kita ikatlah dia dari siang mendapat malam menghalau gelap nanti pagi setelah kita berjabat salam semoga janji tak berubah lagi. Apa yang diikat di janji tadi? Yang diikat tadi kesepakatan kapan akan nikah?
1: Kapan tanggalnya?
0: Kapan sekaligus sanding? Itu jangan berubah. Kemudian yang kekurangan itu dipenuhi. Misalnya uang kasih sayang kemarin dia kasih hanya separuh. Udah itu mahar.
1: Maharnya.
0: Harus dipenuhi pada saat akad nikah. Memang salah satu
1: syarat sah.
0: Syarat sah. Akad mahar.
1: Iya betul.
0: Jadi di situ udah diapakan. Jadi pernah misalnya pengalaman mungkin ditanya sama saya. Tak jadi. Nah, tombak kencana buluh betung dibelah dua. Kita kan bisa hanya bisa berencana tergantung Allah Ta'ala. Tapi yang kita khawatirkan anak murai burung merbah hinggap di tonggak mencari sarang. Kadang anak sungai aja bisa berubah, apalagi hati orang. Jadi betul-betul lah ikat janji itu sangat perlu.
1: Berarti pada saat prosesi sebelum akad ini atau pada saat sebelum menjelang pernikahan ini memang hal yang penting kesepakatan antara dua keluarga.
0: Betul.
1: Disitulah fungsi telangkai untuk bisa memantapkan niat hati masing-masing keluarga ya.
0: Supaya jangan ada yang kita bilang melanggar janji lah. Nah dalam adat pun disebutkan kalau dia melanggar si perempuan mengulah. Dia harus dua kali lipat bayarnya. Si laki-laki mengulah antaranya angus. Yang diantarnya baik uang kasih sayangnya, sepesalinan pakaian angus. Itulah dia tadi adat tadi itu mendudukkan supaya jangan ini tidak main-main ini.
1: Nah itu sebelum pernikahan. Terus apakah dari sebelum menjelang akad atau pada saat di akad sendiri ada prosesi adat yang disampaikan juga atau dihadirkan?
0: Ada. Namanya nanti ada khatam Quran si perempuan ya.
1: Masya Allah ya.
0: Berarti ada malam berinai. Di situ pun inai tadi itu dalam adat malam berinai tadi kan ada tari inai, ada pembacaan tahtim tahlil untuk keluarga.
1: Di malam hari?
0: Iya malam.
1: Iya.
0: Dan fungsi inai tadi itu dalam adat tadi itu bukan hanya sebagai pecantik atau penghias dia di situ, tapi sebagai tameng, sebagai tameng juga dia. Supaya perempuan ini tadi tidak diguna-gunakan orang. Kalau dulu kan ada polong dibuat orang hingga musim.
1: Sebagai tolak bala juga ternyata ya di situ ya. Apakah pihak laki-laki juga bisa berinai juga? Karena saya dulu pernah juga seperti itu.
0: Iya, biasanya kalau malam berinai, inai daripada pihak perempuan tadi itu dibawa ke tempat si laki-laki malam itu juga.
1: Oh, jadi sama juga. Pihak laki-laki juga menggelar acara yang sama ya?
0: Iya, tidak malah apa kali dia. Tempat perempuan biasanya yang lebih meriah.
1: Iya, iya, iya. Wah, ini baru tahapan kedua ya,
0: Ya.
1: setelah sebelum pernikahan saling mengenal, langsung
0: Betul,
1: meristik,
0: betul.
1: bersih kecil, meristik besar.
0: Iya, betul.
1: Pada saat malam akad, ada malam
0: Ada
1: berinai
0: malam
1: pula,
0: berinai.
1: begitu. Apanya? Oh,
0: Ada
1: khatam
0: kok,
1: Quran juga.
0: betul-betul.
1: Apakah khatam Quran ini bisa dihadirkan pada saat sebelum akad atau pada
0: Dia
1: malamnya?
0: biasanya sorenya.
1: Oh, sore ya.
0: Sorenya sebelum malam berinai, khatam Quran dulu.
1: Khatam Quran dulu.
0: Kalau dulu sampai 3 kali ada merirai kecil, sampai
1: Iya.
0: buang. Sekarang waktu sekarang orang sangat singkat
1: Iya.
0: untuk menghadiri. Cukup malam berinai besar.
1: Iya. Ya, dan nampaknya pukul 13 jelang 30 menit ya, Jo. Kita harus break dulu ya.
2: Iya betul, Bang Kiki dan juga Dato. Ini juga seru juga ya
1: Terus
2: ceritanya,
1: juga
2: juga
1: nih, ternyata
2: ternyata ada
1: panjang juga.
2: apa namanya urutan-urutannya gitu.
0: Ya.
2: Dan tadi awalnya saya kirain telangkai itu mirip-mirip palang pintu, ternyata fungsinya telangkai ini nggak cuman kayak buat
0: Edisi
2: kayak
0: ya.
2: di
1: Iya,
2: Jakarta
1: betul.
2: palang pintu cuman balas pantun aja. Ternyata
1: Iya.
2: ada apa namanya fungsi yang lainnya dari telangkai ini ya yang
0: Betul.
2: tadi Dato
1: Dari
2: ceritain ya.
1: awal pernikahan begitu ya,
2: Dari
1: awal
2: awal
1: acara pernikahan.
2: justrunya.
1: Sampai mencarikan jodoh mungkin telangkai bisa ya.
2: Bisa.
1: Gimana?
2: Jadi
1: Karena
2: mah
1: banyak yang jomblo
2: comblang
1: di
2: ya.
1: sini.
2: Siap
1: Oke,
2: deh kalau
1: Jo.
2: gitu. Tapi
1: Ya.
2: kita akan buka line interaktif ya, pendengar perempat. Tapi
1: Boleh.
2: nanti bentar lagi ya.
1: Iya.
2: Bang Kiki dan juga Datu mungkin boleh istirahat dulu sebentar ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
2: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, kembali lagi pendengar Perompat di siang hari ini. Masih barengan Ayu Juritia dan juga Bang Kiki di Perompat Medan.
3: Betul sekali, Jo.
2: Iya, Bang Kiki, sudah adakah yang WhatsApp atau juga telepon di Perompat Medan?
3: Iya betul, sedikit flashback ya, kalau tadi ada tahapan sebelum pernikahan, terus juga menjelang akad dengan adanya malam bayi nai. Nah nanti seterusnya kita akan membahas juga tentang di prosesi akad pernikahan dan setelahnya. Ya. Bagi yang ingin juga berinteraksi untuk Abang Danaka, boleh silakan di 061-846-3116 atau di WhatsApp di 08116144248.
2: Oke, kalau untuk di Jakarta di 021-350-4510 atau di pesan WhatsApp di 08121124928 ya. Biar perempat ya.
3: Nampaknya sudah ada penelpon kita yang bergabung.
2: Oke, boleh silakan.
3: Oke.
4: Halo.
2: Halo, ahoy.
3: Nampaknya masih ada suara radio dari pendengar kita ya. Dari WhatsApp aja dulu ya, Ju ya.
2: Iya, boleh, boleh, silakan.
3: Oke, okay. Ini ada dari Haris di Kota Jogja.
2: Oh, sama berarti ya, itu juga sama.
3: Mau izin bertanya perihal tema obrolan, mari pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Deli. Bagaimana sistem pemilihan tempat duduk saat pernikahan adat Melayu di Tanah Deli bagi keluarga mempelai yang masih anak-anak menurut nasihat adat dan agama? Ini bentuk kepatutan bagi yang keluarga yang masih anak-anak, itu posisinya di mana begitu nih Datu, boleh dijelaskan?
5: Ya, baik. Terima kasih. Dalam prosesi ini ada akad nikah apa ya?
3: Pengadilan. Ya. Betul.
5: Biasanya kalau prosesi akad nikah, orang-orang tuanya berada di tempat utama lah gitu kalau kita bilang. Nah anak-anak, karena nanti bisa jadi ribut. Nah anak-anak ada yang nangis, jadi agak di belakang lah gitu posisinya. Dan biasanya di situ sudah ada tuh, kalau misalnya apalagi di gedung-gedung, biasanya udah tersedia untuk di mana Tuan Kadi, di mana CPP dan CPW tadi duduk, di mana saksi duduk, itu udah ditempati.
3: Itu pada saat prosesi akad, apakah di misalnya menjelang calon pengantin pria rombongan datang, itu nuansa Melayu sudah dihadirkan di situ?
5: Waktu datang tidak.
3: Oh,
5: waktu
3: belum,
5: datang
3: ya?
5: Mau nikah belum. Tapi setelah akad nikah berjalan, nah itu setelah kalau kita bilang syarat taklik lah, si perempuan tadi itu didudukkan, si suami tadi yang baru dinikahkan membaca janji suami. Nah, biasanya setelah doa Tuan Kadi atau memberikan nasihat, ada prosesi adat Melayu di situ, yaitu namanya icip-icipan.
3: Oh, ada icip-icipan. Nah, itu sebelum resepsi ya Datu ya?
5: Sebelum.
3: Oke, okay. Apa yang diicip di situ?
5: Ya, di situ materi yang diberi di media icip-icipan tadi itu ada lima. Sebenarnya tiga aja yang dites. Ini sebenarnya untuk melihat tabiat daripada calon si pengantin tadi. Untuk melihat tabiat.
3: Indikasinya apa? Misalnya entar yang suka asin, apakah
5: kemana
3: gitu?
5: Iya, di situ memang ditaruh lah, ada gula, ada garam, ada jeruk manis, ada mungkin halia yang dikupas kemudian diiris, kemudian di situ mungkin ada kurma yang manis. Nah, kalau diambilnya nanti yang dari urutan yang dari asin, ya garam dulu, kemudian asam manis, kemudian baru yang manis. Ini yang bagusnya.
3: Oh begitu. Ini
5: berarti dia, itu ya? Nah, dia mau berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Dia mau bersakit-sakit dahulu dan bersenang-senang kemudian.
3: Oke, Datu.
5: Ini happy ada, ending lah dia.
3: Happy ending ya. Datu, ini ada penelpon kita nih. Mudah-mudahan bisa terhubung ya.
6: Boleh,
3: halo, selamat siang.
7: Budaya Nusantara dari Medan.
6: Hoi.
3: Ini pasti Cegu ya.
2: Iya, boleh silakan untuk Cegu langsung ke pertanyaan.
3: Sendiri. Pertanyaannya bagaimana? Oh iya kan tadi udah dijelaskan Cegu dari Tangerang.
2: Dari Jakarta, iya iya.
7: Jakarta, nanti aku kan gak lari ke Medan.
2: Iya iya Cegu, se-Indonesia udah tahu Cegu dari Jakarta ya Cegu ya.
7: Jojo.
2: Iya, silakan Cegu langsung ke pertanyaannya Cegu.
3: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam.
3: Iya. Oke, Cegu pertanyaannya cemana nih? Betul iya. Sekali. Coba pertanyaannya.
2: Iya, boleh langsung ke pertanyaan aja, Cegu. Oh.
7: Begini, memang kalau kita apa namanya tradisi pernikahan Melayu di Tanah Deli ini merupakan salah satu warisan budaya Nusantara yang kaya atau petua makna filosofis serta kental dengan nilai-nilai keislaman.
2: Benar iya,
7: gak?
2: Betul sekali.
7: Menunjukkan pada ulasan seputar apa namanya budaya yang sering disiarkan ya di oleh RRI lah, prosesi perkawinan adat Melayu. Jadi bukan sekadar perayaan pertemuannya dua insan, melainkan simbol kesungguhan tanggung jawab serta penghormatan mendalam antar keluarga. Yang pertanyaannya, cukup ya tanya. Tahapan pra pernikahan.
3: Oh, balik lagi nih, Datu.
7: Apa sih, seperti apa sih merisik merisik atau menengok ya tuh ya satu dan yang kedua bagaimana dengan meminang atau melamarnya.
2: Oke, siap deh kalau dan gitu. Ketiga,
7: intinya seperti apa inti pernikahan ya, mengadakan apa mengadang pengantin atau pintu adat itu tiga pertanyaan. Saya kasih pantun dulu karena budaya Nusantara kita berpantun dulu. Kalau salah dialeknya memang sesuai dengan meminang dan mengadang.
2: Punten Cegu, dipercepat ya Cegu ya.
7: Membeli pulut di pajak sentra, dimakan bersama si buah mangga. Awak datang membawa tanda yang kekal, biar adat Melayu Deli tetap terjaga. Itu saja.
2: Oke, siap kalau gitu Cegu.
7: Terima kasih banyak, Wang Jaja juga. Salam budaya Nusantara, selamat siang bagian timur.
2: Masih
3: kita tanggapi langsung, tapi tadi sudah dijelaskan ya,
2: Bu,
3: ya tahapan sebelum pernikahan. Boleh sedikit aja bisa dijelaskan kembali.
5: Iya, baik, Bu. Para pemirsa, dalam tadi uraian dari merisik dulu, merisik kecil, kemudian dari merisik besar sampai udah sepakat nanti dengan merisiknya kapan ditentukan akad nikah atau resepsinya. Setelah diikat janji, disepakati bersama, sampailah nanti ini kalau diungkapkan lagi panjang sebenarnya ini Pak Kiki apa dari dalam ikat janji itu pun disampaikan tadi tidak hanya itu tadi mengenai tanda tanggal waktu acara akad nikahnya, tapi di situ juga menyebutkan bahwasannya kalau dahulu nih ini ada dahulu nih ini menyatakan bahwasannya anak kami sehat jasmani rohani. Kemudian bunganya tadi itu pun berani dinyatakan bahwasannya bunga kami belum terkopek. Gitulah kira-kira. Jadi pada saat itu memang betul-betul anak terjaga dia.
3: Iya, memastikan bahwa tidak ada
5: betul. Teman. Betul.
3: Ya, seperti itu ya Datu ya.
5: Gitulah.
3: Dan Cegu juga puas ya jawabannya. Iya. Dan mungkin dari Jakarta bisa ada juga yang ingin berinteraksi nih Jo.
2: Oke, okay. Satu penelpon ya Bang Kiki, sama nanti kita lanjut lagi untuk pemaparan yang berikutnya tadi yang tadi Bang Kiki mention. Betul. Ya. Oke, kita angkat satu telepon. Halo, perempat. Assalamualaikum.
8: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan siapa ini, Pak?
8: Perempat Jakarta, budaya Nusantara.
2: Iya, dengan Bapak siapa, Pak?
8: Pak Haji Amsar.
2: Pak Haji Amsar, boleh punten radionya dikecilin dulu, jadi dengernya dari handphone aja.
8: Iya, udah. Bang
2: okay.
8: Jojo.
2: Oke, okay, siap. Ya. Boleh silakan, Pak Haji Amsar.
8: Mau bertanya dengan Datu apa yang di Deli itu?
2: Narasumber kita ada Datu Khairul Anwar.
8: Iya, assalamualaikum Datu Khairul Anwar dengan abang siapa yang di
2: Bang Kiki.
8: Medan?
3: Iya, Bang Ki.
8: Bang Kiki ya. Saya mau tanya tentang perkawinan budaya Melayu ya.
2: Iya.
8: Saya udah dengar dari tadi. Cuman yang saya mau tanyakan ini masalah Melayu. Saya juga udah tahu di Deli Serdang itu di Medan tentunya ya, saya pernah nginap di Masjid Agungnya. Mm-hmm. Yang saya mau tanyakan, ini budaya Melayu kan umumnya kan Muslim ya, umumnya ya. Bahkan banyak berada di Nusantara. Yang paling tua tuh Melayu yang mana? Kan ada di Riau, ada Kalimantan, ada di negara tetangga juga kan. Yang saya mau tanya, asli Melayu tuh yang mana asalnya gitu.
2: Oke.
8: Itu aja sih Datu. Mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Haji Amsar ya.
5: Ini sejarah nampaknya.
2: Sejarah, iya.
5: Nah, sementara kita materi kita tentang pernikahan adat Melayu.
2: Betul.
5: Nah, ini sebaiknya kalau kita ungkapkan ini, takut pula saya mengapain ya.
3: Panjang tapi yang perjalanannya ya Melayu ini ya.
5: Ada yang bilang Melayu tua itu katanya karo kalau macam lah.
2: Hmm.
5: Nah, sementara kalau kita bilang Melayu itu, kalau dari bahasanya itu Melayu Mongoli kan,
2: oh,
5: ya. Hindu-Mongoli apa gitu. Nah kemudian Melayu tua, Melayu muda ini sebenarnya tidaknya begitu apa kali Bang.
2: Mm-hmm.
5: Kalau kita lihat memang di Istana Maimun tadi tuh.
2: Yeah.
5: Ada situ Mariam Puntung, dia punya rumah adatnya rumah karo.
3: Karo justru ya.
5: Jadi kita gini aja lah. Kita
3: banyak versi.
5: Ya, banyak ya. Versi. Mm. Bagaimana dengan Melayu yang ada yang bilang langkat yang lebih tua daripada betul. Melayu yang di Delhi dari kerajaan yeah. Aruni tadi. Jadi kalau kita yang jelasnya kalau di masuk Melayu,
2: mm-hmm.
5: dia kalau Islam dia Melayu lah dibilang tuh.
2: Yeah.
5: Nah, kalau itu masuk Islam masuk Melayu lah dia. Maka di saya duduk di Majelis Adat Budaya Melayu, yang duduk pengurusnya di situ, yang kemudian anggotanya di situ ataupun apanya dia bersuku-suku, tapi yang penting Islam, Islam Melayu.
3: Oke, okay. Jadi artinya memang perlu penjabaran yang
5: lebih
3: tema yang berikutnya ya.
5: Betul, harus
3: baik. Siap. Ya, kita teruskan kembali nih Datuk mengenai silakan. Tadi kan yang pembicaraan kita mengenai di acara akad nikah sebelum resepsi itu kan ada prosesi icip-icip tuh.
5: Iya, iya.
3: Jadi yang diicip tuh apa aja dan filosofinya bagaimana? Bagaimana?
5: Nah, kalau misalnya tadi pengantin tadi ini enggak belum diajar dia nih.
2: Yeah.
5: Belum dikasih tahu, dia ambil sendiri.
2: Mm-hmm.
5: Tapi kita udah gambarkan bahwasanya kehidupan itu penuh perjuangan.
2: Oh.
5: Ah. Jadi dia ambillah ke yang asin dulu, kemudian asam manis, kemudian yang manis.
2: Iya.
5: Ini yang kita harapkan. Hmm. Tapi kalau diambilnya yang mulai dari yang manis, kemudian dari asin, ini terbalik daripada pantun tadi.
3: Pernikahan, tapi itu hanya mitos aja
5: ya. Tapi kita
3: hanya permainan aja ya. Tapi artinya memang dalam kehidupan pernikahan itu pasti akan
5: mengalami
3: rasa-rasa itu ya, baik asam garam kehidupan.
5: Betul, gitu. Karena gini. Kami juga dalam memberikan nasihat pun begini dalam berpantun lah, pandai-pandailah nak pegang kemudi agar sampai ke tanah seberang. Jika nak damai suami istri jangan sampai dipitnah orang. Mandi ke pantai betimba upih, tali dibuat mayang seludang. Meski kadang kita pandai meniti buih, sekali saat timang gelombang. Artinya dalam rumah tangga tuh pasti ada riak-riaknya.
3: Iya, betul-betul.
5: Nah, jadi nasihat tuh sangat
3: disampaikan ya begitu. Nah, ini yang paling dinanti-nanti nih, Datuk, di acara resepsi. Pasti kan banyak tuh yang namanya undangan tuh juga menyaksikan acara adat Melayu Delhi itu seperti apa.
5: Oh, dalam.
3: Dari mulai awal resepsi.
5: Betul, dalam.
3: Nah, mungkin diinformasikan juga sebelum kita tanggapi pertanyaan yang sudah ada.
5: Baik, Tuan Kiki. Berarti itu dalam acara mengantar pengantin lah kita bilangkan ya, dalam adat Melayu.
2: Iya.
5: Biasanya itu sudah disiapkan itu dalam acara prosesinya. Nanti ada yang namanya bawa balai.
3: Balai.
5: Ya. Nah, pihak perempuan balainya pun sudah ada di pelaminan tuh.
3: Oh, sudah ya.
5: Nah, yang laki-laki mengarak balai paling depan dia berjalan.
2: Ya.
5: Harus paling depan.
2: Mm-hmm.
5: Setelah balai tadi, pengantin di belakangnya, baru rombongan lah.
2: Yeah.
5: Setelah itu nanti kalau di daerah pesisir ada empang batang.
2: Oh, ya. Yeah.
5: Dan juga sebelumnya nanti ada nanti waktu pihak perempuannya nanti dari pihaknya ada mengarak ke pengantin laki-laki tadi dengan menariknya dengan silat tarik.
3: Silat.
5: Iya. Nah, ada silat tarik.
3: Itu bisa disebut palang pintu nggak pada ada. Saat misalnya entah itu suku lain yang iya. menyebutnya seperti itu?
5: Sebenarnya empang batang, bukan palang pintu, palang batang.
3: Batang.
5: Nah, kalau iya. pada saat ada silat, mm-hmm. kemudian ditarik sampai empang batang berdialog.
3: Iya. Yeah.
5: Habis dialog tadi itu dia minta syaratnya sebagai masuk tadi itu
3: yeah.
5: bukan batang sembarang batang, batang kayu pohon damar, bukan uncang mm-hmm. sembarang uncang
3: yeah.
5: uncang batang pintu ini sepernamahar nah, mm-hmm. itu dikasihlah yang megang tadi
3: okay.
5: yang pemegangnya tadi biasanya anak berulak laki
3: yeah.
5: ataupun penduduk kampung mm-hmm. PS
3: mm-hmm.
5: Setelah dikasih ada tapi gak ngetes juga dia
3: yeah.
5: ada namanya silat laga.
3: Oh, ada silatnya.
5: Ada silat juga. Mm-hmm. Habis silat laga nanti baru tukar tepak tanda berdamai.
3: Iya. Nah, ini sesuai dengan pertanyaan dari Cek Guria juga, seperti menghadang pengantin itu disebutnya seperti itu ya?
5: Sebenarnya
3: jadi kami, mau tanggapannya?
5: Ya, menghadang boleh juga lah, tapi yang lebih tepatnya kami lah di palang pintu lah.
3: Palang pintunya ya.
5: Segala syaratnya harus diberi dulu.
3: Iya. Yeah. Oh, ada ininya ya? Ada uang sogokan ya?
5: Sebenarnya itulah penyejuk istilahnya.
3: Oh iya.
5: Sebenarnya yang mengambil.
3: Tapi itu temannya, hiburannya.
5: Iya.
3: Ya.
5: Yang mengambil dia hak impal larangan itu.
3: Oh, impal.
5: Pariban korong kata bilang.
3: Dia pasti tahu lah ya Pariban ya.
5: Iya, iya. Anak laki-laki.
3: Dia lebih medan nih sebenarnya.
5: Iya.
3: Oh, lanjut-lanjut tidak iya. boleh.
5: Jadi yang megang tadi kan impal yang iya. berhak kawin sebenarnya sama si perempuan tadi.
3: Mm-hmm.
5: Dia harus diberi
3: oh,
5: itu seperempat mahar mm-hmm. kalau dahulu.
3: Iya.
5: Yeah. Tapi sekarang ini ada sekedar aja.
3: Lebih sederhana ya.
5: Lebih sederhana mm-hmm. supaya adat tak hilang lah.
3: Tak hilang. Itu ada berapa hempang yang harus dilewati oleh pengantin pria yeah. nih menuju ke pengantin
5: dalam wanita? Adat pesisir timur tadi, Sumatera Timur,
3: yeah.
5: dia dari mulai empang batang, empang pintu, empang kipas.
3: Oh, ada tiga tahapan ya. Tiga pintu.
5: Ya, mm-hmm. kalau dia di Delhi, yeah. dia cukup empang pintu sama empang kipas.
3: Oh, lebih sederhana lagi.
5: Lebih sederhana.
3: Kalau pintunya banyak boleh juga ya.
5: Siap,
3: biasanya
5: siap.
3: Berapa tuh maksimal untuk penjaga pintu istilahnya lagi?
5: Duitnya,
3: yeah.
5: istilahnya penyejuknya ya.
3: Mm-hmm.
5: Enggak, kami di situ tidak pala harus dipatok.
3: Iya, yeah, iya. Yeah. Tanda keikhlasan.
5: Iya, satu menunjukkan adat itu ada mm-hmm. kalau dahulu. Jadi kalau misalnya yeah. kami buat juga tuh berbentuk uncang dia bukan.
3: Oh, uncang ya, uncang. Betul.
5: Dia itu uang-uang logam nampaklah dia memang betul-betul macam emas kan.
3: Iya, yeah,
5: bahkan koin juga dia. Jadi kami bilang ini berdenting-berdenting juga terempas ke batang kayu, yeah. kuning-kuning juga entah emas entah batu. Jadi di yeah. situ juga harus nah. ya. Kalau seandainya dibilangnya kurang,
3: yeah.
5: kita jawab juga. Ini kan pantun nih, Bang.
3: Betul, betul.
5: Tapi
3: betul.
5: Pantun Melayu mungkin dengan pantun Jakarta ataupun apa sana.
3: Ada variasinya.
5: Kan kalau kita kan
3: logat, ya.
5: Di sini empat baris ya.
3: Nah
5: itu empat baris.
3: Yeah.
5: Dua sampiran, dua isi.
3: Betul.
5: Mungkin kalau yang dari Betawi sana cukup dua baris saja.
3: Iya.
5: Yeah. Tapi kita misalnya jawabnya tadi. Mak minta dia tambah lagi katanya.
3: Mm-hmm. Saling berpantun, Bang.
2: Pantun-pantunan ya. Jadinya oh, ya.
3: Iya, betul, Jo.
5: Kita bisa jawabnya gini.
3: Ini yang paling serunya nih.
5: Tinggi pohon bacang, buahnya lebat di ujung ranting.
3: Yeah.
5: Kalau tak cukup itu uncang, kirimkan aja nomor rekening. Jadi kita jawab begitu.
3: Yeah. Dan siap. Ini ada pertanyaan juga nih.
2: Sama
3: dari
2: nih, Bang Kiki. Yeah. Bang Kiki dulu mungkin ya, nanti disambung sama yang di Jakarta.
3: Betul. Dalam prosesi adat kan ada telangkai nih, Datu. Apakah telangkai itu ada belajarnya dulu atau ada pelatihannya dulu begitu di Melayu Deli okay. sendiri?
2: Siap. Ini sama satu lagi yang di Jakarta yeah. boleh Bang Kiki sekalian ya.
3: Boleh sekalian.
2: Ini dari Mamalinda Idris di Ternate. Kalau untuk di sana, apakah khatam Al-Quran diwajibkan untuk pengantin perempuan dan laki-laki? Soalnya kalau di Ternate itu ada seperti itu juga. Nah, tapi jika pengantinnya sudah khatam sebelum menikah, jadi nggak perlu dikhatamkan Al-Qurannya, cukup pengajiannya aja gitu. Gimana yeah. kalau di sana tuh?
3: Baik, pertanyaan pertama tadi terkait tentang pelatihan di hitam yeah. apakah ada? Yang kedua, proses untuk khatam Quran ini seperti apa begitu?
5: Iya, baik. Saya sebagai telangkai dan sebagai pelestari adat, jadi kami juga misalnya di tanggal 17 Oktober nih, dan yeah. di Hari Kebudayaan Nasional, kami mengadakan pelatihan.
3: Yeah.
5: Kami tidak lestarikan lah adat budaya Melayu ini kepada generasi-generasi muda.
3: Yeah.
5: Jadi ada kami latih. Dan kalau saya dulu memang ada juga belajar tempat orang tua-tua saya lah. Uak itu dulu ngajari gitu lah.
3: Iya. Nah, yang tadi yang pertanyaan dari Jakarta ini mengenai
2: khatam Quran itu
3: apakah gimana dilakukan oleh pengantin pria, calon pengantin pria juga, terus bagaimana prosesnya?
5: Ya, dalam pelaksanaan acara itu di pengantin wanita aja.
3: Iya. Oh,
5: tapi di pengantin apa itu ada juga mereka buat.
3: Iya, tidak tapi, masalah ya.
5: Tidak masalah.
3: Artinya bisa diperbolehkan Jo gitu.
2: Oke, nah kalau misalnya udah khatam Al-Qur'an apakah enggak usah diikutkan, cukup pengajiannya aja atau gimana? Soalnya di Ternate katanya gitu. Kalau sudah khatam jadi cukup pengajian tuh katanya Dato.
3: Iya. Gimana tuh? Nah, prosesinya apakah kalau misalnya calon pengantinnya ini sudah khatam duluan misalnya. Ini apakah hanya pengajian saja atau juga di situ dilibatkan juga di malam bayi?
5: Iya, sebenarnya ya dibaca kalau khatam Al-Qur'an itu kan dari mulai surat Wadduha tuh ya.
3: Iya.
5: Nah, kalau dia dia udah memang udah khatam, ya boleh aja dibaca dari surat Wadduha.
3: Ada masalah ya.
5: Masalah.
3: Artinya bisa diulangi lagi ya.
2: Iya, bisa okay, aja tuh ya Mama Linda Idris ya sudah terjawab ya.
3: Iya.
2: Dan Bang Kiki ini kayaknya sudah masuk menit 54 nih ya.
3: Betul.
2: Bukan ayo mau ngudahin, tapi karena waktu juga, karena kan pasti di sono juga ada acara lagi. Ada program lain lagi ya.
3: Iya, mungkin terakhir ya.
2: Mungkin
3: tadi kan penutup. Udah hempang beberapa hempang.
5: Ya.
3: Itu diakhiri dengan apa?
5: Hempang kipas.
3: Apakah misalnya terakhirnya itu apa namanya sih?
5: Marhaban
3: ya.
5: Iya.
3: Oke.
5: Okay. Ya biasanya setelah empang pintu masuklah dia ke empang
3: tepung kipas. Tepung tawar dan terakhir.
5: Ya, empang kipas nanti selesai barulah nanti marhaban berkumandang.
3: Baik.
5: Habis marhaban tepung tawar. Habis tepung tawar ada lagi acara adat yaitu
3: adat lagi.
5: Makan nasi hadap-hadapan.
3: Nah, itu. Okay. Ya nanti kita bahas lagi mungkin di sesi berikutnya ya.
5: Boleh, boleh.
3: Karena terbatas waktu di siang hari ini untuk Dato Khairul Anwar, boleh silakan closing statement aja sedikit aja mengenai bagaimana sih harapan supaya Resa Melayu ini tetap lestari di Tanah Deli khususnya.
5: Ya alhamdulillah kalau diusu kami juga melestarikan adat ini kepada mahasiswanya sastra Melayu, prodi sastra Melayu, kemudian di MAPMI Majelis Adat Budaya Melayu saya juga getolnya mengajak untuk mengadakan satu macam workshop. Dan di Hitpam sendiri saya sebagai sekjen di situ mengadakan di Istana Maimun belakang kami tuh. Sekarang Istana Maimun tak bisa dipakai untuk mengadakan apa karena mau jadi cagar budaya. Yeah. Jadi kami di belakang makainya untuk mengadakan pelatihan-pelatihan dalam 17 Oktober ini Hari Kebudayaan Nasional. Insyaallah.
3: Nah ini kalau penutup telangkai harus ada pantunnya. Boleh silakan ini Dato.
5: Iya, baik. Tanam selasih tengah halaman mohon disiram petang dan pagi. Terima kasih kami ucapkan, saya ucapkan telah diberikan di TPRI, di RRI ini, alhamdulillah.
3: Iya.
5: Jadi bisa istilahnya memberikan masukan juga untuk kedepannya budaya Melayu nih, adat budaya Melayu.
3: Baik, terima kasih siap. Demikian.
2: Terima kasih
3: Dato. Untuk sesi acara hari ini. Iya,
2: terima kasih juga Bang Kiki.
3: Kita akan kembali ke Jakarta ya, silakan.
2: Iya, terima kasih ya Bang Kiki dan juga Dato ya di hari ini untuk pemaparannya. Jadi kita lebih tahu lagi ya, ternyata ada perbedaannya nih, gitu. Dan juga fungsi-fungsi dari telangkai. Sekali lagi terima kasih, sehat-sehat juga buat Dato dan juga Bang Kiki. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, sehat-sehat semuanya.
3: Assalamualaikum.
2: Ahoy.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Dari Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
2: Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Tanjung Pinang.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara Perompet, gereja bagi umat Katolik ini berdiri dengan sangat megah dengan arsitektur yang betul-betul kaya akan estetika. Gereja Katolik St. Petrus ini dibangun pada tahun 2005 yang digagas oleh tim yang disebut Tim 9. Gereja ini tidak hanya sebagai rumah peribadahan bagi umat Katolik saja, tetapi juga sebagai tempat ibadah dan juga wisata di Kepulauan Riau. Kita beralih ke maklumat lain. 4 siswa MTS Akidatun Najin Dai berhasil lolos ke tingkat Provinsi Kepulauan Riau dalam Olimpiade Madrasah Indonesia OMI 2026 setelah meraih juara pada kompetisi tingkat kabupaten Lingga yang digelar secara daring. Dari 9 peserta yang dikirim untuk cabang IPA, Matematika, dan IPS, 4 siswa berhasil meraih juara, yakni Hansa Inara juara 2 IPA, Aurelia juara 3 IPA, Azam juara 2 Matematika, dan Kemal Mauladul juara 2 IPS. Kepala MTS Akidatun Najin Syafrini Zain berharap keempat siswa terus meningkatkan belajar dan latihan bersama guru pembimbing untuk menghadapi OMI tingkat provinsi yang dijadwalkan berlangsung 5 hingga 6 Oktober 2026. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hawa Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: 101,3 MHz, Perempat Area Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Dari Perempat, kembali lagi bersama dengan Salwa Alia di acara Belese. Selepas ini kita bergabung bersama dengan Suara Budaya Nusantara di RRI Jakarta. Lagi dan lagi, Dari Perempat, hari ini saya memang agak-agak senang dan juga agak tertekan sepertinya ya. Tapi enggak lah, selalu happy pokoknya. Karena ditemani lagi dengan tiga kakak-kakak cantik. Apa ya sebutannya, Dari Perempat? Trio Barbar agaknya ya kita sebut ya. Ya boleh lah ya, masih bersama dengan Kak Juju, Kak Yara dan juga Kak Hansa. Halo.
1: Halo.
0: Iya, merdu sangat suaranya. Coba Kak Juju ngomong di mic. Halo, bilang.
2: Halo.
0: Sama enggak sih saudara suaranya dengan suara Kak Juju? Beda kan suara kita? Tadi kata abang-abang tuh suara kita sama, tau Kak Juju?
2: Oh iya.
0: Iya, saya tak enak dengan suara Kak Juju sama suaranya.
2: Sama sih?
0: Oh, tak. Sama ya suara kita, sama tak Kak?
2: Tak lah, beda.
3: Beda. Beda sih. Beda. Dia lebih berat
0: gitu. Lebih berbas gitu kan, tapi enggak apa-apa.
2: Coba satu kata, satu kata.
0: Halo.
2: Satu kalimat gitu.
0: Ah, ya dulu enggak usah laju.
2: Oke.
0: Satu kalimat gimana nih, kayak tadi kan sudah dibuka dengan kita. Nah, saya udah bercakap nih.
2: Oke.
0: Kayak Jifulan nih bercakap. Versi gaya hidup nih kita bahas ya di acara siang hari ini ya. Iya. Kalau gaya hidup ala Gen Z ya. Ini gimana nih versi masing-masing nih antara Kakak Juju, Kakak Yara dan juga Kakak Kansa. Nah, Kakak Kansa duluan kali ya kita tanya ya, karena tadi masih kalem-kalem aja nih Kak Kansa ini. Ini biasanya kalau Kak Kansa sendiri Gen Z ini kan memang sering ngerasa butuh waktu sendiri ya.
2: Betul.
0: Ataupun juga kadangkala juga pengen hang out dengan kawan-kawannya ataupun ya kalau memang lagi burn out ya pengennya sendiri-sendiri aja gitu. Kalau Kak Kansa sendiri nih kayak hidupnya, me time tuh biasanya ngapain aja sih?
3: Me time kan waktu sendiri ya.
0: Betul.
3: Yang berarti kalau me time-nya Kansa sih lebih ke rebahan aja sih sambil scroll TikTok.
0: Oh gitu.
3: Iya. Okay. Kalau misalnya bosan scroll TikTok ya drakor lah, drakor.
0: Oke. Drakor juga berarti ya.
3: Itu lagi bener-bener kayak bosan sama TikTok gitu. Kalau enggak nge YouTube tuh. Ya ngelihat NCT biasanya.
0: Ada K-pop yang disuka. NCT. NCT Zen ya?
3: Iya, betul. NCT Zen.
0: Siapa tuh biasnya Kak Kansa?
3: Hechan
0: yang kemarin jadi BA Kopi Kenangnya. Beli gak Kopi Kenangannya?
3: Kebetulan itu lagi di Mantang, jadi sampai sekarang belum beli.
0: Belum beli, aduh kan dari sini kan. Jadi beli gak nih kira-kira?
3: Belum.
0: Belum. Karena kemarin sempat demam Kopi Kenangan ya. Para NCTzen ya. Dan itu FYP banget. Tapi ternyata Dada Perawat tidak hanya sekedar FOMO ya. Karena kemarin juga banyak sekali dari berbagai sektor yang ngerasa keberuntungan, kecipratan rezeki, termasuk ojol. Ada kebaca gak sih di komentar-komentar sosial media kalau anaknya tuh ngerasa senang karena para NCTzen tuh pada order-order Kopi Kenangan menggunakan ojolnya bapaknya dia gitu.
3: Soalnya banyak banget yang beli itu.
0: Betul, sampai ke apa namanya tuh rame banget gitu ya. Kok kan aja udah enggak ada BA-nya udah rame, apalagi ada BA-nya Haechan gitu. Tapi selainnya ada mau beli enggak Kak Kansa?
3: Ada, mau banget.
0: Biasanya sukanya varian apa? Udah pernah coba belum?
3: Varian matcha.
0: Oh, matcha. Ya, oke. Tapi ada ini enggak sih gift-gift gitu kan?
3: Ada photocard.
0: Oh, photocard-nya. Iya, sampai sekarang masih ada sampai sekarang.
3: Kurang tahu deh kalau enggak ada enggak.
0: Udah habis tak?
3: Sepertinya sih, soalnya kan udah dari kemarin ya kan.
0: Bulan lalu apa ya?
3: Iya
0: kan,
3: lalu,
0: ya, demam Haechan pada ya. Iya. Nah, ternyata memang ada positifnya juga ya. Ternyata K-popers ya. Asal kita memang fokusnya, konsen juga ke dampak positif, bukan negatifnya ya Kak Kansa ya. Kalau Kak Yara sendiri ini macam mana nih me time-nya ya versi selebritas? Ini ada versi me time tersendiri atau sama dengan Kak Kansa ini?
4: Aku me time-nya
0: lemes banget.
4: Ngantuk nih Kak.
0: Ngantuk
4: gitu.
0: Tiba-tiba nah, ya.
4: Kalau aku me time-nya biasanya menghilang dari dunia.
0: Waduh.
4: Kayak menghilang dari apa ya, sosmed gitu dulu loh, kayak membalikan energi. Biasanya ke pantai sih. Kalau misalnya lagi agak apa, lagi break up gitu ya. Kayaknya ke pantai, cari suasana yang laut kayak gitu. Sukanya cari laut.
0: Suka pantai.
4: Iya, sukanya laut gitu. Di pinggir pantai sukanya kayak gitu.
0: Oh,
4: kayak nge-charger energinya gitu.
0: Iya, berarti itu sendiri.
4: Iya, sendiri.
0: Sendiri. Mm-hmm. Kemudian berapa jam tuh biasanya butuh waktu menenangkan diri, charge energi gitu?
4: Gak lama sih. Sambil melihat sunset gitu.
0: Oh,
4: kan.
0: Oh, petang-petang hari.
4: Iya,
0: ya.
4: Petang-petang hari sendiri. Kalau di sini di Dompa ya, guys.
0: Di Dompa?
4: Iya, di Stumu.
0: Oh, justru enggak di TPL ya?
4: Enggak, karena lebih sepi. Karena kalau tepi laut itu kan ramai banget kan. Jadi kayak masih ada suasana hirup biruknya gitu. Nah, sedangkan kayak tipe aku tuh yang kayak harus sendiri, harus tenang kayak gitu.
0: Gitu.
4: Jadi kayak pas itu kayak ya udah ke Stumu aja gitu. Setumu. Sendiri.
0: Sendiri.
4: Iya.
0: Tapi kan Stumu kan kayak sepi gitu enggak?
4: Iya.
0: Kan? Ah, justru itu yang dibutuhin.
4: Justru itu dibutuhin kayak cuman dengar suara laut sama angin doang. Iya.
0: Itu emang terasa banget sih suaranya
4: terasa
0: karena
4: banget.
0: Emang sesepi itu
4: iya.
0: Ya, Kak. Enggak takut, Kak?
4: Enggak.
0: Oh, iya, ala Gen Z ya.
4: Iya,
0: iya. Cukup situ saja, nggak ada yang lain nih time-nya. Enggak, ya masih lemes.
4: enggak.
0: Oh, enggak. Nah, kalau Kak Juju ini gimana Kak Juju? Iya, masih ngantuk juga. Ada me time versi sendiri atau justru sama dengan Kak Yara dan juga Kak Kansa?
2: Tadi Kansa me time-nya apa?
0: Nonton drakor di kamar ya.
4: Iya.
0: Scroll gitu.
2: Bagus.
0: Iya. Kok dinilai?
2: Sangat merelaksasikan diri.
0: Iya,
2: memanjakan
0: betul.
2: Diri.
4: Benar.
0: Kok dinilai dia ya?
4: Kak Juju dia makan nasi Padang.
0: Oh, nasi Padang me time-nya gitu.
2: Iya, me time-nya tuh makanan jajan.
0: Oh, jajan.
2: Jadi, kayak makin stres makin jajan kuat gitu.
0: Oh gitu ya.
2: Iya, kayak beda-beda sih. Kadang ada yang orang stres apa kayak stres pikiran tuh banyak, pikiran tuh malah nggak nafsu. Ada juga yang nambah nafsu makan, kayak larinya ke makan gitu. Stres gitu kan ada juga.
0: Justru kalau Juju larinya ke makan gitu.
2: Makan,
0: biasanya kulineran.
2: Iya.
4: Makanya cocok di UMKM tadi.
0: Iya, hunting-hunting makanan di luar atau malah masak sendiri nih.
2: Yang penting makan. Kalau enggak sempat keluar, usahakan makan dong pokoknya.
0: Yeah. Oh gitu. Iya betul juga ya. Yang penting makan ya. Yeah. Tapi kalau ngumpul sama kawan jadi solusi yang baik enggak sih ketika kita stres menurut teman-teman?
2: Kalau menurut kami aku pribadi kayaknya tergantung sih kondisinya. Karena kadang kan kalau misalnya itu kan kita nggak mood jadinya nak ngumpul, nak bersosialisasi itu energinya nggak ada gitu.
0: Betul.
2: Kan kalau capek kalau apa gitu, kalau cali kalau yang betul-betul kita yang pengen sendiri kayaknya aku pengen cerita deh sama kau kayak gitu. Kalau misalnya kita mau itu kan kita butuh kawan cerita kan.
0: Betul.
2: Itu tergantung kondisi sih kalau dari Kak Yara.
4: Kalau dari aku tergantung lingkungan ya, tergantung.
0: Okay.
4: Kalau aku tipenya kayak aku nggak punya banyak teman kan, jadi kayak teman-temannya itu rata-rata tuh harus yang dewasa, maksudnya jauh banget umurnya dengan aku. Nah aku lebih nyaman sama itu, jadi kayak pulang tuh kayak ya udah gitu, kayak paling cerita kayak kesel-kesel gitu doang. Abis itu ya udah seharian aja di rumah dia.
0: Oh gitu.
4: Ya,
0: oh justru dari teman yang usianya di atas.
4: Iya.
0: Oh ini dua ini Kak.
4: Maksudnya kalau ini kan kayak ya udah kayak teman adik gitu kan.
0: Oh,
4: kayak
0: iya,
4: gitu.
0: Iya.
4: Kalau misalnya di atas tuh kan lebih dewasa, lebih momong gitu kan.
0: Iya. Karena tadi terpaksa
4: iya,
0: gitu sama dua ini.
4: Gimana ya gitu.
0: Jujur aja
4: iya,
0: gitu kan.
2: Oh, gitu ya.
4: Gitu.
0: Misi hatinya ini lah.
4: Iya.
0: Oke. Kalau enggak Kansa gimana? Seneng enggak sih kalau ngomong sama kawan di saat lagi burn out gitu?
3: Sebenarnya kalau Kansa lebih enakan sendiri kalau kayak gitu, soalnya kan apa ya, juga banyak pikiran kan, gamut banget juga. Jadi enakan sendiri aja, nggak mau diganggu gitu. Lebih tipe yang kayak gitu sih.
0: Ngorong dari rumah ya.
3: Cuma kalau diajak ngobrol ya tetap ngobrol gitu.
0: Walaupun mulai lagi nggak bebe aja. Oh gitu.
4: Iya. Kamu tipe yang people pleaser ya.
3: Benar.
0: Iya lagi.
3: Yang kalau misalnya ada yang mau cerita, ya udah cerita aja, aku dengerin aja gitu.
4: Ada lagi nggak enak? Oh,
3: nggak enak kan?
0: Iya. People pleaser tadi ya. Mau nggak mau ya kan saya.
4: Kalau Kak Salwa sendiri,
0: ada. Iya kan? Kalau saya sama Kak Kansa sih lebih senengnya ngendep di kamar ya. Di saat orang-orang tuh pengen ngajak jalan-jalan tuh saya kurang suka gitu sebenarnya. Yang pertama karena habis energi, yang kedua malas pilih baju.
4: Bener sih.
0: Yang ketiga kayaknya di kamar lebih enak deh sambil scroll sosial media, kemudian juga scroll Wattpad. Suka nggak sih Wattpad?
4: enggak.
0: Oh, udah enggak suka ya. Kayak cerita-cerita non-fiksi gitu. Nah, itu kan seru banget ya ketika lagi sendirian. Apalagi kalau balik kerja, ya Allah, itu nikmat banget bareng di kamar, ada bantal, ada boneka. Ya Allah.
2: Nikmat dunia.
4: Nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan?
0: Betul, aku sering ngomong kayak gitu. Ya Allah, nikmat banget kayak gini, ya Allah. Gitu. Padahal cuma bareng-bareng doang gitu, tapi ya.
4: Tapi kita memang butuh. Dewasa kayaknya makin butuh itu deh.
2: Iya, betul-betul.
0: Waktu sendiri ya.
4: Iya, betul, waktu sendiri.
0: Ah, tapi kan ini kan berbeda dengan zaman dulu ya. Kita kecil kita butuh teman yang banyak. Tapi ketika dewasa malah sebaliknya. Nah, ini gimana nih Kak Yara melihat momen seperti ini nih? Apakah ini termasuk hal yang wajar atau malah kayaknya salah deh statement seperti ini gitu?
4: Karena mungkin kecil kita nggak tahu kalau misalnya itu kayak dulu mungkin kecil kayak harus punya temen nih, kalau nggak punya temen kita nggak ada temennya, nanti nggak enak. Kalau makin dewasa mungkin kita udah bisa mikir ya mana teman yang okay, ini aku jadiin teman, ini enggak, kayak gitu. Karena mungkin kita makin dewasa tuh makin paham juga, makin tahu kedepannya lingkungan kita bakal gimana, kita bakal kemana kedepannya. Kalau misalnya kita kayak cuman main-main, sekedar main-main doang, kayaknya nggak ada apa-apanya. Jadi lebih bisa memilah aja sih zaman sekarang. Mungkin kita makin dewasa makin butuh teman yang serius. Teman iya. Serius, teman hidup dong.
0: Teman hidup, iyalah. Tapi ada nggak sih kayak
4: ya Allah gitu.
0: Iya. Mantap ya, betul ya. Semakin dewasa semakin menyaring pertemanan ya. Iya. Kalau Kak Yuju gimana? Apakah semakin dewasa justru semakin banyak kawan atau malah ya udah yang berteman dengan aku aja gitu?
2: Iya, sama sih Kak. Ya, gitu. Semakin dewasa semakin temannya tuh berkurang karena teman untuk main hari-hari tuh mungkin susah ya Kak, karena kan kita punya kesibukan masing-masing. Kalau main hari-hari susah, jadi kalau misalnya kawan tuh ngajak main terus, jadi kita nggak kayak nggak enak kan, gitu nggak apa ya, kayak nak terima ajakan tuh nggak enak gitu. Bener, kayak nolak gitu. Jadi mungkin kawan tuh tak nyaman lagi main sama kami kan, gara-gara sering nolak gitu. Iya, tau saja. Jadi lama-lama ya udah kami masing-masing gitu kan, kayak dia mungkin cari kawan yang sefrekuensi, yang suka keluar sama-sama gitu.
0: Oh, tapi ada.
2: Ada.
0: Kansa bukan?
2: Bukan.
0: Bukan lo Kansa.
2: Bukan kawan yang itu. Maksudnya kawan-kawan yang untuk yang di setelah itu bukan.
0: Oh gitu. Iya. Tapi kalau Kansa sering aja jalan Jojo juga.
3: Aku anak rumahan.
0: Oh,
3: anak
0: rumahan. Iya.
4: Kamu Jojo enggak jalan.
3: Maksudnya enggak keluar-keluar gitu.
0: Oh iya. Cari aman ya Kak Kansa ya. Kalau Kak Kansa gimana ini di era dewasa, asik udah 20 plus ya, kepala 2 plus ini kan udah ngerasain fase-fase yang semakin dikit pertemanan maka semakin aman nih mental kita nih.
3: Bener-bener.
0: Ini apakah menurut Kak Kansa itu adalah hal yang wajar atau justru kayaknya aku cocok kawan banyak deh gitu?
3: Hal wajar sih, karena wajar. Kansa juga tipenya yang apa sih, introvert gitu. Juga nyari temen banyak tuh kayak gak bisa. Jadi kayak cuma cukup 1, 2, 3, 4, 5 udah lah. Udah segitu aja.
0: Oh, segitu aja ya. Karena banyak-banyak pun juga kalau bikin sakit hati ya.
2: Betul.
0: Mending jauhin saja. Oke, bagi Dada Promo kita nanti akan kembali membahas gimana sih gaya hidup ala Gen Z bersama dengan kakak-kakak cantik di Studio Perempat. Kita dengan dulu satu lagu untuk Anda, Boria Samudra dari Samudra Ensemble untuk Sederel Perempat.

0: Din.
1: Oi.
0: Hey, Din.
1: Apa?
0: Kau tahu tak?
2: Aku tahu.
0: Aku nak bagi tahu nih. Kau dengar dulu. Kau main game aja.
2: Lagi super menguat aja.
0: Nah, aku nak bagi tahu nih.
2: Apa tuh?
0: Ikat bengkong. Nah, tahu tak? Tali pinggang yang lebar tuh melambangkan pemaga diri dan penolak bala tau.
1: Ibaratkan kata, pengantin memakai ikat bengkong, tuahnya jadi tempat berlindung. Menolak jembalang, teluk dan tanjung, menjaga maruah tetap terjunjung.
3: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Dang Gedunai, karya Wahyudin Al-Mudra, ialah sebuah kisah dongeng yang menceritakan seorang anak yang keras kepala dan melawan perintah orang tua. Dongeng ini juga memberikan contoh bagaimana kita harus menuruti perintah orang tua dan jangan melawan perintahnya. Wahyudin Al-Mudra mengangkat kisah dongeng ini dengan penuh penghayatan, berharap para pembaca dapat mencermati nilai-nilai moral yang terkandung di dalam dongeng. Esensi yang terkandung dalam dongeng terdapat nilai moral yang patut dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai moral ini diantaranya sifat keras kepala dan sifat kasih sayang. Dongeng ini menekankan kentalnya budaya Melayu yang dapat kita lihat pada sifat keras kepala dan gedunai. Sifat tidak mau menerima kebenaran dalam kehidupan orang Melayu, sifat keras kepala sangatlah pantang. Meskipun demikian, orang tua-tua Melayu dulu tidak serta-merta menegur atau menasihati anggota masyarakatnya dengan kata-kata kasar. Secara keseluruhan, dongeng Dang Gedunai ini ialah sebuah karya sastra yang kaya akan nilai-nilai moral yang menggambarkan manusia harus bisa menerima apa yang disampaikan orang tua zaman dulu jika tidak ingin celaka.
4: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

main game.

0: Romai FM Suara Budaya Kepulauan Riau, Dada Perompat, ngebahas soal gaya hidup ya. Tentang Gen Z itu emang gak ada habisnya ya, saudara, entah itu soal hidup pribadinya atau juga hidup orang lain ya. Dan itu semua tak terlepas daripada gaya pakaiannya, betul ya Kak Yara ya?
1: Benar.
0: Karena makin kesini sepertinya gaya berpakaian Gen Z tuh ada aja gitu yang unik ya. Gak apa kursinya yang berisik gitu.
2: Oke.
0: Tapi menurut Kak Yara, Kak Kansa dan juga Kak Juju sendiri, gaya berpakaian atau fashion anak-anak sekarang itu apakah masih dikatakan normal atau malah berlebihan nih? Kalau sekarang kan akhir-akhir ini ada gaya-gaya baru, Nike
1: lah.
0: Iya lagi kok kayak miris gitu tuh.
1: Karena kemarin baru aja adik aku ditegur sama mama aku karena dia ngikutin Nike lah. Terus dia nyanyiin lagu Nike lah. Kalau misalnya itu dia kan masih di bawah umur kan. Lagu Nike lah tuh kan agak dia dewasa ya. Kayak lirik lagunya tuh kan dewasa. Mungkin orang tua zaman sekarang, orang tua zaman dulu tuh mengartikannya berbeda. Jadi kayak ditegur. Jadi nah itu yang harus difilter. Iya kan? Kayak
0: oleh
1: ngikutin
0: anak-anak,
1: iya.
0: Adik-adiknya. Betul,
1: harus
0: betul,
1: difilter betul. Gitu. Jadi kan itu membuat ngerusak generasi anak-anak zaman sekarang jadinya.
0: Karena mereka belum pantas menerima hal itu
1: bener.
0: Ya. Tapi kalau di usia kita gini udah bisa lah ya.
1: Udah bisa.
0: Oke.
1: Kayak pandai-pandai juga enggak sih kita memfilter itu kayak dari pakaian, dari semua.
0: Nah, kalau pakaian nih gimana nih Kak Yara? Ini apakah di era sekarang ini justru balik ke zaman dahulu gaya perpakaiannya?
1: Iya kan?
0: Iya kan?
1: Iya, kayak cut bra itu zaman dulu kan? Itu zaman dulu banget. Kayak balik ke era-era zaman
0: 90-an ya?
1: Iya, sekarang kayaknya mereka lagi gaya-gaya skena juga tahun 90-an kan?
2: Iya, betul.
1: Iya, jadi kayak balik lagi. Kayak taro, kalau misalnya K-popers kayak mereka ngikutin, mungkin yang gak hijab mungkin ke K-popers ya. Rata-rata. Tapi selebihnya kayaknya sekarang lagi pada zaman-zaman balik 90-an gak sih?
0: Iya.
1: Dari
0: iya.
1: OOTD semuanya.
0: Dan itu dianggap normal kah?
1: Normal
0: ya.
1: Balik ke dulu.
2: Nostalgia.
1: Nostalgia
0: untuk orang-orang tua kita.
1: Iya.
0: Untuk kita.
2: Jadi baju-bajunya bisa dipakai lagi gitu.
1: Iya.
2: Jadi fashion sekarang enggak ketinggalan zaman
1: gak
2: juga
1: ketinggalan
2: kayak malah kayak
1: ikutin
2: vintage gitu.
1: Lagi vintage.
0: Gaya vintage. Tapi kalau kalian ikut gaya itu kah? Fashionnya atau malah melihat aja nih sebagai penonton?
2: Menarik sih sebenarnya karena ikutin tren kayak nggak memungkinkan, nggak menutup kemungkinan kita juga ngikutin tren sekarang juga kan. Kayak ih keren juga sih vintage gitu.
1: Coba
2: untuk baju-baju orang tua dulu kan, jadi kayak pasang-pasangin aja gitu kayak
0: cocok nih
2: gitu kan.
0: Iya.
1: And match.
0: Oke. Tapi kalau untuk berhijab nih, kita berhijab ini ya. Di era sekarang itu ada berbagai model hijab muncul, berbagai bentuk hijab juga muncul, entah itu pasmina ataupun juga segi empat. Teman-teman masih stay di hijab model apa nih?
1: Tergantung mood sih.
0: Berarti semua hijab pakai?
1: Pakai.
0: Panjang-panjang juga pakai?
1: Enggak juga. Kalau misalnya ke pengajian tergantung lingkungan kondisinya gimana.
0: Oke. Tapi kalau misalnya pasmina itu biasanya ketika moodnya mood apa nih? Apakah jalan-jalan?
1: Jalan-jalan.
0: Atau malah pas lagi sama ayang gitu misalnya.
1: Ayang. Tergantung
2: juga
0: situasi.
1: Tergantung juga. Iya kayak Kak Salwa sekarang memakai jilbab pasmina
2: kan enggak harus sama ayang.
1: Iya.
0: Siapa tahu kan?
2: Itu pasmina jahat yang
0: itu. Nah, iya tuh ada namanya pasmina jahat. Nah, itu gimana tuh menurut teman-teman memandang hal itu? Kan itu kan nampak ini ya.
2: Oleh
0: tidak fantas gitu.
1: Tidak fantas lagi. Sering lagi masih.
0: Oh, itu kan jadi sebuah tren ya kemarin di media sosial ya. Ikut enggak sempat ikut?
2: Sempat.
0: Oh.
3: Cuman aku pakai ninja
2: iya,
3: sih.
2: Cuman tutupin lehernya.
0: Oke, aman ya berarti ya.
1: Terus ada juga enggak sih yang jilbab tren, tau enggak sih dia pakai jilbab tapi nampak rambutnya gitu.
2: Ini Kak Yara.
0: Jangan dibongkar dong. Oh, itu bagian dari sebuah tren kah?
1: Iya, ada lah, tau enggak sih yang nampak rambutnya gitu tapi pakai jilbab.
2: Tipis tapi. Kayak jipon tapi bukan jipon.
1: Bukan jipon dia sebenarnya. Dia pasmina.
2: Iya, kayak ada warnanya.
0: Oh, lagi tren juga.
2: Lagi
0: atau sempat tren?
1: Sempat
2: sempat sih. Sempat.
1: Tapi itu aku nggak ngikutin sih tren itu.
3: Enggak juga.
1: Karena itu kayak yang benar-benar kelihatan banget gitu loh orang
2: kita. Kayak di salah satu sekolah di itu kan.
1: Iya. Yeah. Itu pokoknya kayak mereka sebenarnya kayak ala-ala Dubai gitu.
0: Arab. Kayaknya aku tahu deh.
2: Tahu kan?
1: Iya.
2: Tapi
1: kayak gitu.
0: Itu sempat tren pas lagi bulan puasa enggak sih?
1: Benar. Iya, benar.
0: Ya kan? Abaya-abaya gitu ya.
1: Benar.
0: Abaya tapi hijabnya itulah.
1: Iya, benar.
0: Berarti itu hal yang enggak patut untuk kita contoh ya.
1: Iya, kayaknya kita harus memfilter juga.
0: Iya, betul. Kayaknya emang harus stay di pakaian yang vintage tadi.
2: Karena kan itu enggak apa ya, enggak kena full apa
1: body
2: ya, body kita tuh enggak ketat kan, karena kan vintage itu kan lebih dominan ke longgar.
0: Iya, betul. Longgar tapi enggak ketinggalan zaman.
1: Iya, benar.
0: Oke, baik. Nah, sebagai closing statement juga nih untuk teman-teman nih, memandang gaya hidup anak-anak sekarang ini ya, ada yang mengarah ke positif, ada juga mengarah yang ke negatif. Ini gimana nih cara masing-masing dari teman-teman ini memfilter semua itu supaya diri sendiri tuh tetap terjaga, mengarahnya ke yang positif aja nih, dimulai daripada Kak Kansa nih. Gimana Kak Kansa memfilter dirinya supaya aku mah aman aja, enggak terpengaruh kepada tren hijab yang Dubai-Dubai itu, bukan Dubai Chewy Cookie ya.
3: Iya, lebih ke apa sih namanya, ke pribadi sendiri sih.
0: Okay.
3: Kalau misalnya emang gak mau ngikutin, ya pasti gak bakal keikut sih.
0: Oke.
3: Gitu.
0: Terus pelariannya adalah di rumah tadi sendirian ya.
2: Tetap ya.
3: Itu.
0: Oke. Kalau Kak Yara gimana?
1: Kalau aku sama. Terus ya pandai-pandai kita lah kalau misalnya kamu mau diomongin lingkungan sih. Sebenarnya ke lingkungan kalau misalnya abis itu percaya juga sama diri sendiri, memang kamu mau ngikutin kayak gitu. Ya kan nggak mungkin kan kita ngikutin yang masih normal-normal aja lah, yang wajar-wajar aja gitu.
0: Iya, apalagi kakak kan juga termasuk ini ya, influencer ya.
1: Iya, fashionnya fashionnya lebih ke arah apa ya? Aku kayak karena kan apa ya? Kalau followers aku tuh kayak karena dulu masih banyak yang kayak mundo gitu loh, yang syari-syari. Jadi kayak makanya lebih memfilter gitu kalau ngikutin tren. Jadi kayak abis itu untungnya tipe aku tuh bukan yang tipe yang FOMO gitu loh. Yang enggak FOMO gitu juga. Jadi kayak udah gitu, kayak mau tren itu sana gitu.
0: Iya.
1: Lingkungan.
0: Kalau Kak Juju gimana nih?
2: Apanya, Kak?
0: Mempertahankan diri supaya selalu stay di ranah yang positif gitu. Enggak FOMO-FOMO yang negatif-negatif.
2: Iya, sama kayak teman-teman tadi. Kalau misalnya kita ini dari tergantung dari pribadi sih, Kak. Kalau misalnya mau ngikut ya pasti terjerumus gitu. Kalau kalau misalnya kita mikir lagi, kayak mikir-mikir ini negatif apa positif gitu kan, ini menguntungkan apa tidak gitu kan. Terus mungkin kita dapat juga, kayak trennya dapat, cuma nanti di belakang nanti ada yang gak suka. Terus juga itu kan kalau dibilang dosa, ya dosa kan, karena rambut gitu.
0: Betul.
2: Kan itu sebagai aurat dari perempuan. Jadi ya kalau misalnya dibilang apa namanya, dibilang FOMO ya, FOMO tuh kayaknya tergantung pribadi masing-masing sih.
0: Mau
2: ikut apa tidaknya.
0: Berarti masih di zona aman ya.
2: Iya.
0: Oke, baik, terima kasih untuk Kak Juju, Kak Yara dan juga Kak Kansa. Dari pagi tadi sudah menemani. Kak Juju ada dua nih, Kak Juju yang duplikan ini ya. Ya, setelah tadi pagi sampai sekarang ini kita sudah tandem dan juga bersembang, dan nanti jangan lupa jam sawasan ya dengan Salwa ya. Kita selalu bersembang di udara ya.
1: Iya.
0: Kita masih pamit juga Saudara Perompat, untuk Anda tetap jaga kesehatan dan juga jaga keselamatan di mana saja berada. Minta putih banyak-banyak Saudara Perompat, karena nampaknya hari ini cuaca sudah mulai bersahabat insya Allah. Semoga nanti malam turun hujan dan jerebu sudah mulai mereda. Tapi tetap jangan gegabah dan jangan bakar sampah sembarangan ya. Kalau begitu, saya masih bantu dari ruang dengan untuk edisi kali ini. Saya Salwa Ali ya.
2: Saya Juta Ananda.
1: Saya Syara Suraya.
3: Dan saya Syifa Kansa.
0: Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, jejak sejarah dari pengungsi Vietnam pada tahun 1979 hingga 1996 sekarang meninggalkan beberapa bangunan rumah yang tidak berpenghuni. Hampir ada ratusan ribu pengungsi dari Vietnam tinggal di Pulau Balang yang akhirnya menjadi perkampungan orang-orang Vietnam. Dan kini perkampungan tersebut menjelma menjadi tempat wisata di Capri yang tepatnya berada di Pulau Balang yang berjarak 50 km dari pusat kota Batam.

Beralih ke maklumat lain, Polres Lingga memperketat pemantauan keamanan melalui patroli kendaraan roda 4 pada sore hingga malam hari di sejumlah wilayah Kecamatan Singkep dan Singkep Barat. Patroli yang berlangsung pada pukul 16 hingga 23 waktu Indonesia Barat tersebut menyasar pusat aktivitas masyarakat, permukiman hingga kawasan wisata sebagai langkah preventif, mencegah tindak kejahatan dan menjaga situasi Kamtipmas tetap kondusif. Selain memantau situasi, personel juga menyambangi warga dan menyampaikan imbauan agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kejahatan, serta segera melapor kepada kepolisian jika menemukan aktivitas mencurigakan. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Halo Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama, barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam, dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh kesabaran.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Mbak Yani 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara perempat. Segantalah dapat petang kembali hadir tentunya menemani saudara perempat hingga nanti pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Kali ini tentunya duduk bersama Santi, duduk di sini menemani saudara perempat bersama saya Julia Puspita dengan cuaca yang masih dikatakan semalam jaga budi cukup kuat saudara perempat, bahkan di kota Batam kalau kita tengok tuh ya, ya Allah, kita kadang kesian pula tengok orang kota Batam kan, itu asapnya kalau kita dari jalan yang agak tinggi tuh tengoklah dia asap dia putih kan. Ya, itu adalah asap kiriman dari kebakaran yang ada di daerah Kalimantan Selatan dari Pampak. Kita doakan mudah-mudahan turun hujan di seluruh Indonesia yang sehingga bisa nih menghapus kemudian mengusir asap-asap atau jerebu yang ada dekat daerah kita ya. Karena memang beberapa sekolah pun sudah mulai ada yang libur. Jadi mereka tuh belajarnya off online di sekolah gitu ya. Dikarenakan memang situasinya. Kita doakan semoga cepat pulih kembali untuk Indonesia. Oke, sambil bayar saudara perempuan di petang hari ini yang mungkin tengah bekerja ya, tengah menyusun barang, tengah masak, tengah lipat baju, tengah setrika baju, tengah bekerja kat luar sana, dekat kantor, tengah mengetik ya, semoga terhibur sahur dengan kita tentunya di acara Dangdut Ria. Yang ingin bergabung silakan di talent telepon 0771-444-9050 atau juga bisa bergabung di 0811-7848-8660. Kita coba dulu untuk menerima penelpon kita di kalian telepon, sepertinya sudah ramai yang ingin bergabung ya. Kita coba dulu kan. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar tadi?
0: Alhamdulillah baik. Macam mana pula sebaliknya?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat semuanya.
0: Sehat-sehat semuanya. Hari ini tapi gimana-mana ya, ke rumah aja.
1: Tak rumah aja lah panas hari ini.
0: Masya Allah. Oh, tak ada pula hujan kan?
1: Itulah minta kan hujan lah paling tak kan. Gitu. Tapi dikasih dia pula terang.
0: Oh, kita berdoa kalau semoga ada hujan nanti ya.
1: Lah, ada hujan aja ya kan 2-3 jam aja tak usah banyak-banyak ya.
0: Bedol.
1: Karena ya.
0: Iya, 3 jam boleh datang isi lah pergi gini anjang nanti tuh.
1: Iya, ya meratah lah pokoknya.
0: Iya, amin.
1: Kasihan rumput kita udah menguning.
0: Udah bukan kering lagi, udah menguning ya.
1: Kalau aku udah punya tinggi gede, nak aku siram aja semua.
0: Oh, Masya Allah.
1: Rumput aja kan kasihan kan?
0: Iya, betul.
1: Mudah-mudahan Tuhan kasih cepat hujan lah ya.
0: Amin.
1: Iyalah.
0: Lagu apa kita nih? Kadya Allah.
1: Tak, lagu ini aja lah. Doaku dari Putri Senari.
0: Doaku. Kau bimbing aku meraih cinta. Oke. Sedih nah lagu ini emang ya. Aduh.
1: Cakar juga tuh dia nyanyi.
0: Tak lah, tadi tuh ini aja suara kaset tadi tuh.
1: Iya. Tapi sedap buat emang enak lagu tuh.
0: Insya Allah. Oke, salam-salamnya boleh.
1: Iya, kita salam untuk Julia. Sudah selalu panjang umur, rezekinya lancar, pulangnya hati-hati, balik malam kan, tetap jaga kesehatan lah ya. Ada Bunda Permata, Mak Berlian, Mama Rosi, Kak Sarina di Batam, Mak Ucu, Kak Dam, Papa Mak Rika juga. Pak Mudin, Pak Kumis, Pak Hamsa, apa ya? Pokoknya nanti yang aja yang belakang lah ya.
0: Boleh.
1: Ya, biar kalau aku bisa masuk juga ya. Oke, nanti juga terima kasih.
0: Sama-sama. Baik, terima kasih untuk Kak Adeli dari Bali alias Batu Limo ya. Kita angkat lagi dekat talian WhatsApp ya. Kejap ya Mak, kita cuba dulu apa yang perlu kita ambil ada suara kan. Oke. Halo. Halo.
2: Aduh.
0: Oke, baru
2: selamat petang.
0: Selamat petang.
2: Assalamualaikum, Cami.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa cerita?
2: Itu tak ada mak lagi bagi-baginya Bina.
0: Bangin-bangin,
2: Baru
0: bangun
2: siap
0: lepas
2: solat.
0: tidur. Oh, lepas solat.
2: Lepas solat. Mak mana jangan tidur siang juga.
0: Oh,
2: Kalau
0: tak
2: tidur
0: ada.
2: siang tu lemah badan juga.
0: Betul juga eh. Tidur yang pas tu ini mendekati solat zuhur jam 11. Ah, boleh kejap kejap aje.
2: Kalau mak biasa nak tidur tu tidur siang, semulai setengah 12 tu mulai mati nak tidur lah gitu. Kalau jam segini tak ada cerita
0: Tak
2: lah
0: ada
2: nak
0: cerita
2: tidur.
0: eh. Tengok TV dah tertidur
2: Ah,
0: dah.
2: tak ada lah. Badan lemah juga kalau mak tu tidur siang.
0: Ya, betul juga. Baguslah tu. Lagu
2: Ah,
0: apa
2: minta
0: kita
2: lagu
0: ni?
2: lah dulu.
0: Boleh, lagu apa kita, Mak?
2: Ada tak lagu dari Nila Karisma, Tak Ingin Sendiri?
0: Tak ingin sendiri. Lalu kamu dengan siapa? Tak ingin sendiri,
2: Tak
0: ya?
2: Ingin sendiri sama Juju.
0: Belum ada,
2: ada
0: nanti
2: tak
0: kita
2: saya
0: cuba cari
2: situ?
0: Eh. Nella Karisma eh.
2: Ah, Nella Karisma. Pokoknya lagu dia pokoknya dekat situ. Kalau album dia tu lah ada. Kalau tak salah lah.
0: Okey, okey, okey. Nanti kita cari.
2: Ada kan? Ya?
0: Ada. Salam-salamnya
2: ada,
0: boleh.
2: Itu aja lah.
0: Putus-putus jaringan, Mak. Hello.
2: Dah.
0: Okey, sila.
2: Tamu Pak Juju, selamat petang di Hasyak selalu. Buat Kak Deli tadi, mak kasih senggalannya kakak sayang. Buatnya dan berdu juga, mudah-mudahan sihat selalu. Ada yang lucu, ada Bunda Permata, ada Mamak Berlian, ada Siska, adanya Kak Sarinah Piu-Piu, mudah-mudahan sihat sekeluarga.
0: Amin.
2: Buatnya Pak Kumis, adanya Bang Udin, adanya Bang Awangnya juga, adanya Pak Amzah Yusuf, Pak Yusuf juga di Batam, ada Mamak Dini juga mewakili Karang sama Aida, adanya siapa lagi ya? Oh ya. Yeah. Nek Mandanya juga masuk ni, semua ni lah. Adanya Bunda Permata udah tadi ya.
0: Udah.
2: Buatnya Mak Rika, buatnya Mama Indah sama Mama Nora. Dah lama tak nyenggol mereka tu.
0: Oh, dah lama.
2: Mudah-mudahan sehat selalu yang ucu, mudah-mudahan sehat yang masuk ya. Buat semua je lah. Buat Bang Bahiu juga, mudah-mudahan sehat selalu. Buat semua je lah. Penipin pertama sampai terakhir di senggol tanpa terkecuali ya Ju.
0: Boleh, boleh.
2: Buat keluarga mak juga yang di Matang mendengar. Yang mendengar semualah. Mudah-mudahan sehat semua. Sekarang ni bukan apa ni Ju. Nak keluar pun takut je
0: ya
2: Ju.
0: Ya kan?
2: Takut
0: itulah.
2: Ni ha.
0: Oh, betul.
2: Udahlah batuk lagi Ju. Sesak lagi rasa nafas dia buat dia.
0: Combo dia, combo.
2: Yelah mudah-mudahan sehat je semua Ju ya. Ayolah itu aja sayangku.
0: Baik,
2: terima
0: terima
2: kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Rosi. Ini kita baca di WhatsApp juga ya. Dari Kak Siska Batu 8 atas. Semangat siarannya, kerjanya. Jangan lupa makan, minum, dan hati-hati. Semangat selalu. Salamnya boleh untuk Kak Sarina, Mak Berlian, Bunda Permata, Putri Kedendeng, Bang Ede, Pak Kumis. Lagu itu kita sudah putarkan ya. Mau bilang apa dari Avan? Oke, kita angkat lagi kata lian telepon. Kita ganti-ganti dulu ya. Nanti abis ini baru kita reka WhatsApp ya. Halo. Halo. Oke. Terputus sudah. Putus lagi. Halo. Halo. Oke. Okay. ulang lagi ya jaringan agaknya, Mak. Nah, kejap ya. Halo. Halo. Halo. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Ria.
3: Julia.
0: Alhamdulillah baik. Apa cerita ni? Macam ramai dah dekat rumah tadi tu.
3: Ya?
0: Macam ramai dekat rumah tu.
3: Ini Bang Awang tidak dekat Pelabayan. Bang Awang duduk Karimba ni, Mbak Sampan.
0: Oh iya. Yeah.
3: Bocor lagi selalu.
0: Ya Allah. Apa tu supaya tak bocor lagi tu?
3: Kalau tak bocor lagi itu kata orang itu bagusnya di fiber karena papan kayu kan.
0: Sampah. Oh gitu.
3: Sampah dah tua macam tuan dia juga.
0: Tak apa tuh tua kan yang penting kan masih bisa sampah dia cari duit cari ikan kan.
3: Iya. Yeah. Inilah kata orang hanya sampahnya aja yang ada selalu yang lain tak ada.
0: Tak apa ya ini ada kawan ya kan.
3: Nah agak tribut juga lah kalau bukannya sampahnya selalu.
0: Ini dengan Julia.
3: Oh iya ha Julia.
0: Iyalah tu. Lagu apa kita ni?
3: Belanja di kedai.
0: Ah ramai dah ada 3 orang dah.
3: Oh jadi Bang Awang dah keempat lah.
0: Ah yang ketiga lah.
3: Oh yang ketiga.
0: Pertama ada Kak Deli, yang kedua ada Mak Rosi. Mak Berlian belum lagi tidur agaknya.
3: Jadi siapa?
0: Yang tadi Kak Mak Rosi.
3: Oh, orang muda-muda semua masuk. Bang Awang diseleng yang tua.
0: Entahlah, tak tua-tua sangatlah lah. Lagu apa tu?
3: Nak minta lagu ini aja, secangkir kopi aja lah.
0: Secangkir kopi boleh.
3: Nah, sambil kata yang sambil apa makal sampahnya.
0: Okey.
3: Dulu lah.
0: Boleh.
3: Nah, silam sikit lah.
0: Sila.
3: Sama buat Julia.
0: Iya.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Dilindungi dari segala hal-hal yang tak diinginkan.
0: Amin.
3: Buat Mama Repi, Kak Delima tadi. Kak Delima apa Delima dah?
0: Bali.
3: Kak Deli. Kak Deli tu nama pendek. Nama panjang dia Delima.
0: Oh, Delima. Buah lah berarti tu.
3: Dia bawa cuti selalu dari Batam tu dia balik.
0: Oh, gitu.
3: Dekat Batu Lima dekat tak jauh dari apa tu tak jauh dari Rawasari kata dia. Tapi belum dapat pergi dia. Kata dia kalau nak minum kopi ke rumah dia tapi
0: percaya. Yes. Sejak
3: kadang merdu lagi sibuk tu dan jual bakso. Nah, orang wanita kara.
0: Mau wanita kara.
3: Nah, buat nenek Manda, buat nenek Basis. Buat kahwin, tak lupa lah bunda permata dekat penyengat dia duduk berapa kuat nyo tu kalau menemendong gini tu.
0: Tahu-tahu je.
3: Buat Kak Berliak, tahu dah dia setiap petang kata.
0: Oh, iya. Oh, gitu.
3: Kadang-kadang dia main poli sama pemuda-pemuda situ lah. Dia dekat dengan lapangan poli dari tempat dia tinggal lah. Itulah kalau bunda permata. Kalau Aida, Sadia, Mama Dini itu dekat Karas dia. Ada kadang dia punya rumah macam endon gitu kan. Kalau Bang Awang ni tetap lah tampan pelabayan. Itu aja lah tujuan, tak ada lain. Tak ada tapi alhamdulillah lah kita sihat semua. Manjang di Sungai Enam lah. Yang Ucu, buat Mas Prabu, Bang Iman, Lapa Mata, Tata Yang Batu. Dia masuk dah. Siang jarang dia masuk lah. Buat Babang Kumes, Putra Kemalau di Bintan apa, Bintan Naga. Nah, pokoknya semua aja lah aja itu Julia.
0: Boleh.
3: Pinjam yang sudah masuk tadi ya. Buat yang belum masuk usahalah kita masuk bergabung petang ini. Dengan ucapan semoga kita sehat selalu, dilindungi Allah dari hal yang tak diinginkan walaupun kata orang ni asap ya. Kalau Bang Awang dapat kiriman asap dari Kalimantan.
0: Oh, dari sana.
3: Kalau Mak Anjang dapat kiriman lagu dari Bang Awang.
0: Alah.
3: Hati-hati membakar otak-otak itu Mak Anjang. Dia kan jual otak-otak itu Mak Anjang.
0: Oh, Mak Anjang jualan juga.
3: Dekat Sungai Enam tu. Bang Awang dah jumpa dia. Alhamdulillah sedap otak-otak dia. Dia campur otak-otak sotong, ada ikan.
0: Apa dia. Nama gerai dia? Nama gerai otak-otaknya apa?
3: Jam-jam gerai tengah sibuk lah dia tu. Semoga sukses, laris manis, panjang itu usahanya. Ayolah, ya Julia. Kita kompak selalu di udara. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Tetap di udara. Terima kasih, sama-sama. Baik. Kita coba angkat dulu orang sibuk kata Bang Awang tadi ya. Halo. Apa sibuk? Salam, sibuk jual bakso ke?
2: Tak ada lah bawa suka ni apa rekayasa kita. Dia suka rekayasa lah.
0: Oh rekayasa.
2: Mana ada bakso. Yang ada kan beli bakso.
4: Abang tukang bakso.
0: Mari mari sini, aku mau beli.
4: Satu mangkuk saja.
0: Enggak pakai kuah.
4: Ngetop lagu tu dulu kan. Tapi sekarang dah era 80-an semua lah buat amuk keriting ya.
0: Oh, lagu masa kecil dulu apa? Di obok-obok air.
4: Sekarang dah obok-obok semua. Dari comel-comel jadi. Dah besar-besar dah dewasa semua. Bang Awang Pandena kata dia nak anjang tu buat.
0: Buat otak-otak. Saya tanya. Apa nama gerai dia? Tak ada pula.
4: Gerai pergi kering.
0: Ya Allah.
4: Pandai. Mana ada lah orang tu. Kat rumah aja. Kemarin lewat juga situ kan. Tak sempat tinggal. Yang beli otak-otak juga dekat lapangan bola tu. Tapi bukan Mak Anjang punya lah.
0: Iya, yang gerai kat sebelah samping bola tu ya. Lapangan bola
4: yang ada. Ya, ada nama Kak Ju. Ada apa semua kan. Yeah, situ depan kiri kanan tu.
0: Betul.
4: Ah, gitulah cerita dia. Akak dah assalamualaikum belum Ju?
0: Dah. Assalamualaikum dah. Nak selalu lagi boleh.
4: Yeah. Tak apalah. Dah. Assalamualaikum berkali-kali kan untuk salam sejahtera, salam untuk kita semua ya.
0: Betul.
4: Hari ni biarlah yang Ucu minta lagu Lesti.
0: Oh gitu. Mengalah dengan mak kita eh.
4: Oh, kita nak minta lagu ni aja.
0: Apa tu?
4: Cica.

0: Hewa.
1: Gar duit mau nih, lagi panas nih. Mana jerebu lagi. Oh. Tapi terang lah jualan ini.
0: Agak terang lah daripada semalam ya.
1: Ya alhamdulillah kalau semalamnya agak tebal lah gabut. Dia kan gabut.
0: Oh, dekat Batam lah tu yang pekat tu.
1: Mungkin lah agak. Tapi mudah-mudahan lah, tak ada apa-apa ya.
0: Amin.
1: Budak pun libur.
0: Oh, dia libur hari ini. No. Sampai bila?
1: Katanya tanggal 4. Tergantung tengoklah cuaca ni. Kata tanggal 18 ke berapa. Kata Rika semalam tanggal 18.
0: Oh, sampai hari Jumaat eh.
1: Mungkin lah. Mudah-mudahan tak ada jerebu lagi. Hari hujan mudah-mudahan eh.
0: Nanti lama-lama ke rumah dah lupa pula pelajaran.
1: Itu yang ada budak-budak melayan ke mana-mana ada main futsal.
0: Bukannya kat rumah juga kan pergi main dekat luar sana.
1: Mana ada pakai masker budak-budak sana ke sini ke sana sini ada main sepeda. Iyalah.
0: Salam-salam
1: ke kau. Salam untuk Jojo sama petugas sihat selalu Ju ya.
0: Amin.
1: Terus ada tadi Bang Janggut. Pak Kumis sesuai Kumis dengan Pak Janggut. Ada Bang Lukman. Terus ada Kak Siti Badamak. Badamak dah balik dah. Dia masih sakit.
0: Oh, ya. Yeah.
1: Sehat. Terus ada yang apa yang Ucu masak. Itu lagu. Ambil lah.
0: Macam apa je. Ambil lah.
1: Miati ya. Tak lah. Terus ada apa tu Bunda Permata masak. Nek Anjang masak. Nek Manda. Nek Pino. Nek Bakis ya. Sini ya. Terus yang bang apa tu Kak Sarina Kiyo sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus ada yang apa Mak Ngaida sama Mak Daniel atau Garas eh. Sama Mas Prabu. Apa tu Bang Gapar, Bang Iman, Bang Herman. Jangan lupa sama ini siapa tu? Kak Wir dia tak masuk dengar aja tu. Pokoknya salam semualah. Fotokopinya tadi Bang Anjang kau fotokopi siapa tadi tu? Kak Deli.
0: Terputus kak jaringan kak macam mana tu? Awaklah terima kasih kak Adang Emeraldo sudah bergabung eh. Terputus pula jaringannya. Tak boleh pula kita bincang-bincang lama eh. Kita angkat dekat talian telefon dulu ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Berlian.
2: Ya, saya.
0: Ya.
2: Masa bisa lagu?
0: Bisa lah. Lagu apa tu?
2: Lagu apa ya nak dengar?
0: Lagu apa mak nak dengar hari ni?
2: Dah ada belum?
0: Lagu apa mak?
2: Pak Pos.
0: Pak Pos? Pak Pos. Pak Pos. Lagu apa tu mak?
2: Lagu lama.
0: Oh, Pak Polisi yang ada?
2: Pak Polisi?
0: Beda eh?
2: Bedalah Pak Pos.
0: Pak Pos dari siapa?
2: Pak Pos. Itu rumah tak tahu nak judul nama.
0: Pak Pos.
2: Pak Pos, Pak Pos.
0: Oh, Dewi Purwati.
2: Adakah surat buatku Pak Pos gitu.
0: Oh gitu ya. Nanti kita coba cari dulu ya.
2: Oke, salamnya buat Juju, selamat petang, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Kak Adang Merdu, Kak Merica, buat Kak Pak Kumis, buat Kak Deli, buat Bang Bayu, buat siapa yang di waktu 10 tu? Mak Rosi. Buat Mak Rosi, buat Mak Rika yang lucu, buat Nek Anjang, Bunda Permata, buat Sinta, Pak Aida, Dik Mak Dini, buat siapa lagi?
0: Buat
2: Bang Ali golek-golek, buat Kak Sarina QQ, Mas Prabu, Pak Kumbe sudah tadi ya. Yelah, buat semua aja lah Ju, buat pertama sampai terakhir.
0: Boleh.
2: Buat Juju, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Berlian dari Ganet ya yang sudah bergabung di petang hari. Nanti kita putarkan lagunya tadi. Lagunya dari Pak Pos ya. Pak Pos, kita tolong ada Pak Pos. Oke, kita angkat lagi dekat telepon WhatsApp kita ganti-ganti dulu ya. Halo.
3: Halo juga.
0: Iya.
3: Assalamualaikum Ju.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang.
3: Selamat petang juga.
0: Dah makan ke?
3: Udah makan,
0: Oh, udah
3: tidur.
0: tidur
3: Ini
0: juga.
3: baru terbangun. Itulah juga kalau udah kenyang dia tidur.
0: Jangan tidur kalau belum makan linglung.
3: Iya, pedih. Dia kan pedih perut tuh
0: Oh,
3: kan. Jadi dia tidak
0: pedih.
3: tidur.
0: Iya. Ada aja salahnya. Lagu apa kita, Nek?
3: Laguku nanti di pintu surga aja,
0: Lagu
3: Ju.
0: nanti di pintu surga. Oke, boleh.
3: Salam-salam lah sikit nih, Ju.
0: Sila, sila, sila. Aku nanti.
3: Untuk Bang Awang Janggut tadi, Ju. Bukan main, lagi sial lah. Sampan dia bocor terus, Ju.
0: Itulah.
3: Macam mana lah nak numpang gitu, Ju, di sampan dia tu. Sampan bocor aja. Orang sampan udah dari Weber, dia sampan dia bukan dari Weber.
0: Iya, bocor pula.
3: Dibuat dia dari seng.
0: Dari seng.
3: Jadi kena karat tu kan, kena rasin tu kan cepat karat. Betul lah. Dia bercita-cita nak buat kapal, jadi ansur-ansur dia buat itu dulu dari dia buat sampan dari seng.
0: Oh, gitu.
3: Untuk tadi untuk Damardu, untuk Mak Berlian, untuk Bunda Permata, untuk siapa lagi, untuk Pak Kumis. Lah kalau nak masuk gini nih ragu jadinya, Ju, bingung. Untuk yang dari pertama sampai terakhir aja lah, Ju. Ah, Mama Rosi tadi yang masuk, Adeli. Semua-semua laju dari yang pertama nanti sampai terakhir disenggol semua, disalamin semua. Terima kasih, Ju.
0: Sama-sama, Nek.
3: Warahmatullahi
0: wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Nek Balkis. Karena sudah main bergabung, sudah 4 ya. Kita hadirkan lagu berikutnya, sudah untuk main bergabung tadi sore hari ini. Ada lagu yang pertama dari Putri Isneri, Doaku. Kemudian juga ada lagu dari Nera Kalisma, Tak Ingin Sendiri. Tadi 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

0: Wewe, aku baru check out bareng Lua. Brandy, Liliti. Memang mahal sikit, tapi puas hati aku, eh.
1: Bareng Lua, eh. Yang lokal tang kolayan.
0: Helah, buatan kita tidak sebarasi aja. Tapi gelas.
1: Barang luar dipuja, barang sendiri sepi tak dipandang. Macam katak di bawah tempurung, asik nampak langit luar, tapi tak pernah sadar. Bumi sendiri pun subur dan kaya.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, inang terapung, kuku tanda.
0: Artinya, mengalami bencana sebelum maksud tercapai.

Sedari perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna merah, lazimnya dipakai untuk masyarakat umum, melambangkan keberanian, kesetiaan dan pengabdian. Warna ini ada juga dipakai untuk hulu balang atau pendekar. Bukan tarah sembarang tarah, tarah papa nada kiatnya. Bukan merah sembarang merah, merah pakaian ada taatnya.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: 101,3 MHz Program 4 RRT Minasara Budaya Kepulauan Riau. Kita masih di acara Dangdut Riau di petang hari ini. Kita coba dulu untuk menemukan kita di talian WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo, are you today? Iya, assalamualaikum Bang Iman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Iya, comelnya suara Bang Iman macam suara anak-anak baru ini, anak-anak SMP baru besar.
1: Lah, bukan ABG ya.
0: Bukan ABG, jadi ABG. Apa?
1: ABT.
0: ADT apa tuh? Anak
1: ABT.
0: Apa tuh?
1: Bertua.
0: Ya Allah. Apa cerita Bang Iman? Kan iya betul juga lah, kan anak baru gede, anak baru gede.
1: Ini ABT.
0: ABT, anak baru tua. Ya Allah.
1: Sehat Ju?
0: Alhamdulillah sehat Bang Iman. Cuaca macam mana Bang Iman? Ini jeribu juga ke Bang Iman.
1: Sama. Ini jeribu juga nih, sama. Ya, kita juga.
0: Oh, cepatlah hilang ya.
1: Jadi kalau hilang, kalau hujan lebat hilang nih. Tapi kalau tak ada hujan.
0: Iya, belum lagi ada hujan nih ha. Mari kita berdoa kalau ada hujan lebat ya. 2-3 jam jadilah 3 jam kan.
1: Oh, betul. Dapat juga sejuk kan?
0: Iya, betul.
1: Sejuk. Lagu apa ya? Lagu apa dia? Aku bukan Rahwana aja.
0: Aku bukan Rahwana. Juga okay. Nasar.
1: Tahu. Nasar. Yang lain pun tak apa-apa lah yang lain. Bukan yang versi lain pula yang lainnya.
0: Oh iya, iya belum ada pula yang dari aku bukan Rahwana, cuma ada dari dia aja.
1: Yang lain ada cuma tak tahu ya dari itu.
0: Oh, nanti kita kan? Coba tengok aku bukan.
1: Wah, ada dan waktu ketuka gitu ya. Ketuka yang versi lain gitu.
0: Boleh.
1: Salam juga.
0: Boleh.
1: Sama buat Ju yang lagi tugas Terus ada tadi ada Dang Medu tadi Dang Medu. Dekat arena kita ada Temarica, Yang Ucu, Bang Uden, Bang Awang tadi ya, Bang Awang tadi ya. Ada Kak Ben kita, ada Manga, ada Kak Dia kita, ada Bunda Permata. Lama hilang kontak dia, benda-benda pemati dia hilang kontak.
0: Oh, hilang kontak, hilang nombor.
1: Nombor hilang lah je, dia adalah. Terus, Pak Kumis kita dekat Inggris sana eh. Kalau ada Mas Prabu, siapa tu. Pokoknya buat semula je.
0: Boleh.
1: Buat je lagi tugas, selamat tugas je.
0: Siap, terima kasih.
1: Dah lama pergi belum? Belum.
0: Belum, nombor putih aja tadi.
1: Dan ikut air putih bagus eh.
0: Sehat lagi
1: tapi
0: kan.
1: Tapi tak minum sehat. Tapi tu lah minum air putih tak sedap eh.
0: Gitu pula eh. Kasihlah es sikit.
1: Oh iya juga sejuk eh. Andai. Okey lah juga eh.
0: Okey siap.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Iman di Tanjung Batu eh. Kita angkat dekat talian. Telepon lagi saudara perempuan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, selamat petang.
0: Selamat petang.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Macam mana sebaliknya?
2: Alhamdulillah baik juga.
0: Baik juga ya.
2: Kak Julia.
0: Alhamdulillah. Cuaca macam mana ni? Kena ada jerebu juga ke?
2: Cuacanya masihlah bertabut asap sejak hampir satu bulan.
0: Baru satu bulan?
2: Ya, kalau di Tanjung Pinang masih ada kabut asap.
0: Masih ada baru puas hari ini pula. Padat dia kan?
2: Kuat juga ya.
0: Di Batam yang jelas tu Pak Hamzah.
2: Oh, di Batam ya? Mungkin kalau dari Batam itu mungkin dari
0: daerah Kalimantan agaknya.
2: Bukan Kalimantan, jauh.
0: Oh, jauh ya. Di mana tuh berarti?
2: Daerah Palembang.
0: Oh, iyalah mungkin.
2: Ya kan lurusannya itu Batam itu kemungkinan Pulau Berhala. Tahu enggak Pulau Berhala?
0: Di mana? Oh, iya tahu.
2: Kan Pulau Berhala itu lewat dari Nipa Panjang lurusan dari selatan ke gitu. Jadi arahnya ke sana dibawa angin. Kalau mungkin kalau yang dari Pekanbaru mungkin kalau angin barat daya itu angin berat laut ya terbawa ke sana. Ini anginnya angin selatan.
0: Angin selatan ya, baik.
2: Kalau Pekanbaru juga tuh kabut asapnya kuat juga tuh.
0: Lagi kuat juga tuh ya. Terdoa kalau semoga ada hujan lebat lah ya.
2: Ya di Kalimantan juga tadi malam aku masuk juga di Kalimantan di apa namanya di Pontianak Kalimantan Barat itu lebih parah juga tuh.
0: Itulah.
2: Ya jadi apa namanya kita bersabar aja lah ya semoga Allah memberikan yang terbaik.
0: Amin. Oke.
2: Kedepannya.
0: Siap. Lagu apa kita nih?
2: Lagunya Pujaan Hati dari Fitri Karlina.
0: Oke.
2: Aduh.
0: Pujaan Hati dari Fitri Karlina.
2: Iya.
0: Coba cari dulu ya. Pujaan
2: Hati. Iya. Sambil bersalam-salam.
0: Iya, iya, silakan.
2: Sama sekali. Untungnya Kak Julia selamat petang. Selamat bertugas menjelaskan lalu. Tadi ada yang pertama Kak Deli. Ada Mbak Mak Rosi, ada juga Bang Awan Janggut, ada tadi Kak Dang ya yang terputus.
0: Iya betul.
2: Ada lagi siapa tadi yang sudah Kak Dang tadi?
0: Ada Mak Berlian.
2: Nek Pino ya?
0: Ya Nek Pino.
2: Nek Pino, Nek Balki, untuk semua lah. Tanpa terkecuali dari yang pertama hingga yang terakhir.
0: Boleh.
2: Lagunya ada.
0: Ada. Ini kita putarkan ya.
2: Untungnya final. Untungnya Kak Julia selamat petang. Salam-salamnya untuk yang semua lah yang disalami dari yang pertama hingga yang terakhir. Untungnya
0: boleh.
2: Kak Julia selamat petang. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Amza Yusuf di Jambi. Kita angkat dekat pada Pak Sabdulia ya. Halo. Assalamualaikum.
3: Halo.
0: Iya. Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Nak Juju.
0: Selamat petang Nak Juju.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Semuanya yang lucu sehat juga ke?
3: Alhamdulillah. Ini alhamdulillah kan. Nak Juju.
0: Kenapa tu?
3: Dekat depan tu, dekat laut tu dah nampak dah kalau semalam.
0: Semalam
3: apa? Bakau segala jembatan depan tu tak nampak. Juju.
0: Hari ini dah nampak alhamdulillah ya.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Mungkin esok lusa dah sekolah lah tu. Nak Juju. Cuma hari memang diliburkan kan, insyaAllah lah besok terus boleh sekolah lagi.
0: Amin.
3: Tu Nak Juju.
0: Amin.
3: Macam mana lah kalau anak-anak sekolah kat rumah kan Nak Juju kan?
0: Itulah main, pergi main juga dia kesempatan dia nak main bola lah.
3: Sekolah kat rumah kan Nak Juju kan?
0: Itulah tak ada.
3: Anak-anak dia suka aja Nak Juju
0: Kita mak dia yang rasa naik.
3: Mak dia yang teruk dah.
0: Naik tanduk rasa nanti. Main lagi.
3: Yalah insyaAllah lah Nak Juju Nak Juju.
0: Yeah.
3: Sampai hati Kak suruh nyang ambil lah kata dia Nak Juju
0: ya. Lah katanya.
3: Kalau Leski Kejora yang disuruh ambil lah kita berebut kan Nak Juju kan.
0: Tak apa hari ini mengalah dengan mak kita katanya. Ambil lah nak ambil mana tu.
3: Macam lah kawan tu makanan disuruh ambil lah kata anu kadang kan.
0: Macam makanan dah.
3: Ada makanan. Kadang ada aja Tak apalah. Yang ambil ni. Kadang jadikan anak angkat yang Juju
0: Iya.
3: Maksudnya Nak Juju.
0: Okay.
3: Anak angkat nyang.
0: Oh iya. Yeah.
3: Jadi cucu.
0: Jadi cucu. Nyang. Cucu lah.
3: Kalau anak tak suai. Ayolah.
0: Lagunya lagu apa kita?
3: Nyang nak minta Lesti. Featuring Fildan lah. Tapi bukan dari selamanya Nak Juju.
0: Yang mana Gerings Melanda.
3: Okay. InsyaAllah. Mudah-mudahan yang dah pungut tadi kan. InsyaAllah Gerings Melanda hati. Besok ke lusa turun lah hujan anu Nak Juju
0: Amin.
3: Iyalah. kesian nangis anu Lesti Kejora kan. Tak apalah biar dia nangis dia hujan turun eh. Mak juju ya. Yalah tadi ada Bang Iman kita tadi selalu Bang Iman ya. Amin. Kalau Bang Iman itu dah termasuk ini anu nak juju.
0: Apa tu?
3: Abata.
0: Oh, Abata. Auto anak.
3: Tahu tak Abata?
0: Anak baru tua.
3: Oh, angkatan bujang tua.
0: Oh, angkatan bujang tua. Ya Allah.
3: Kalau Bang Iman tu tak ada anak lagi tapi dah angkatan.
0: Oh, iya.
3: Lebih tinggi lagi pangkat dia. Jangan marah Bang Iman, gurau Bang Iman ya. Nah, itu Piramlilah tu punya pasal, punya dialog tu. Iyalah. Mak Rosi eh. Bunda Permata yang dah lama tak dengar suara dia kan?
0: Ada tadi masuk.
3: Ada eh?
0: Ada.
3: Tadi ada tamu tadi yang nak juju tadi. Hmm. Tapi nyang dengar je. Hmm. Di kadang tadi saya selalu. Tadi ada Bang Awang kita. Tiba dia ditanya, dia cakap lain pula nak juju eh? Ada aja orang tua tu. Nak tanya ni Anjang apa nama warung dia? Lain pula dia jawab dia kan. Kerana memang Bang Awang memang tak tahu kan. Dia tak bisa jawab jadi. Buat Mak Rosi eh. Buat Nek Balki, Nek Manda katanya lagi tak sehat. Mudah-mudahan cepat sembuh eh. Buat Mak Cik Mah, buat Mak Rika. Pak Kumis kita eh. Mudah-mudahan lepas ini dia gabung Pak Kumis eh. Buat Pak Mzah Yusof tadi tak terlupakan. Ayolah kita aja nak jujur ini. Boleh. Sekejap lagi dah nak. Mudah-mudahan.
0: Iya.
3: BMKG nanti ada perubahan atau
0: amin.
3: Jujur eh. Walaupun sikit ada perubahan nanti.
0: Siap.
3: Kita dengar sama-sama nanti.
0: Okey.
3: Kita aja nak jujur eh. Mak Belian juga tadi eh.
0: Ya.
3: Yeah. Buat nak jujur sama tugas. Banyak minum air putih eh. Campur es kan. Kata nak jujur tadi kan. Iyalah. Kasih nak jujur eh.
0: Sama-sama.
3: Yuk. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Tetap semangat nak juju.
0: Tetap semangat. Baik, terima kasih yang ucap sebelum kita ke perakiraan cuaca BMK Tanjung Pinang. Kita akan dengar satu lagu dari Day Pruwati, Pak Pos, di perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Keris dipakai pengantin jantan, berani tidak memilih lawan. Pemaga diri pembela kawan, pelapis diri penjaga badan.
1: Apa sebab Wan kita perlu memakai keris ni?
0: Sebab keris ni melambangkan kejantanan atau kepercayaan dan penolak bala.
2: Memenuhi request dari Abah Syakri, ini ada satu teman kembali, ada Kunanti di pintu surga bareng multi perjebang dan juga cumi-cumi bakal dilantunin ada Sherly K D I D La.

0: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang Program 1. Kami kembali bersama dengan BMKG Kota Tanjung Pinang untuk menyampaikan informasi perakiran cuaca yang tentunya bisa Anda ikuti juga dari siaran program 2 dan program 4 RRI Tanjung Pinang. Saya Rika, pada kesempatan sore hari ini sudah bersama dengan Mas Robi ya. Selamat sore Mas Robi.
1: Selamat sore Kak Rika.
0: Halo, apa kabar nih sore hari ini?
1: Ya, alhamdulillah baik Kak.
0: Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, okay. Udah mandi sore belum?
1: Belum Kak.
0: Sama dong kita, ntar malam ya kalau pulang kerja baru mandi ya Mas Robi ya. Oke, okay. Silakan Mas Robi, informasinya Mas Robi.
1: Ya, baik Kak Rika, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan selamat sore kami menyapa untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang, dan pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan update perakiran cuaca untuk Kota Tanjung Pinang serta Kabupaten Bintan sekitarnya. Berlaku untuk esok hari, Rabu tanggal 16 September 2020. Dan dapat kami sampaikan untuk perakiran cuaca esok hari, sepanjang hari didominasi masih cerah hingga berawan dari pagi, siang, malam hingga dini hari. Dengan angin permukaan bertiup dari tenggara, kecepatan 5 sampai dengan 30 km per jam. Kemudian suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius, serta kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Informasi selanjutnya yakni ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, dan perairan Lingga berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian perairan Anambas serta perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian Kak Rika, informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk esok.
0: Oke, baik. Jadi masih belum ada peluang turunnya hujan begitu ya Mas Robi ya?
1: Iya, betul sekali Kak Rika. Mungkin ada peluang namun untuk di wilayah Kabupaten Bintan, yaitu tepatnya di wilayah Tambelan yang beberapa jam terakhir kita pantau ada peluang.
0: Oh, di Tambelan ya, Bintan ya. Oke, okay. Ini seperti apa sih kualitas udara nih di Tanjung Pinang khususnya kalau dibandingkan dengan semalam itu Mas Robi hari Senin?
1: Kalau dibandingkan dengan Senin memang lebih baik yang sekarang ya Kak ya. Kalau untuk di sekarang ini terpantau berkisar 45 mikrogram meter kubik. Artinya sudah di kategori ya memang masih sedang ya, belum sampai ke tahap level baik gitu ya. Tapi dibandingkan dengan yang kemarin sampai tidak sehat kan sangat tidak sehat.
0: Ya. Oke, okay, baik.
1: Jadi
0: lebih
1: memang ada iya.
0: Oke, okay. Baik. Ini faktor apa sih yang menyebabkan faktor apa yang menyebabkan ini apa kualitas udara hari ini lebih baik dari hari yang kemarin begitu, Mas Robi?
1: Iya Kak. Kalau kita bandingkan dengan jumlah ini kan sebaran apa atau kabut asap yang menyelimuti Pulau Bintan dalam dua hari terakhir kan itu berasal dari daerah Kalimantan ya Kak ya. Nah, memang terpantau pada saat hari Senin kemarin itu. Banyak titik hotspot yang begitu masif di wilayah Kalimantan Kak. Seiring dengan memang pergerakan angin yang berhembus dari Tenggara Indonesia menuju barat laut utara Indonesia, artinya itu melintasi wilayah Kepulauan Riau khususnya untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan. Namun untuk hari ini masih terpantau memang tidak sebanyak hari Senin kemarin untuk titik hotspot untuk di wilayah Kalimantan seperti itu kan.
0: Oh, jadi faktor titik hotspot yang di Kalimantan gitu ya, mempengaruhi ya, ketebalan kabut asap daerah kita ya.
1: Iya, karena memang kita ini kan kabut asap kiriman ya Kak ya, dari wilayah Kalimantan terutama seperti itu.
0: Oke, okay. Memang banyak bertanya nih, ini dari mana sih asap ini, dari Kalimantan atau dari Sumatera gitu Mas Robi?
1: Iya Kak, kalau kita lihat citra sebaran asap yang BMKG amati memang trayektorinya itu berasal dari Kalimantan, terutama Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, hingga Kalimantan Tengah yang memang tahu security hotspot-nya.
0: Oke, okay. Baik, kita berharap tentunya besok ini kualitas udara akan lebih baik lagi, semakin tipis begitu ya, intensitas kabut asapnya, iya, Mas Robi ya. Terima kasih kebersamaannya Mas Robi hari ini.
1: Baik, Kak Rika, sama-sama Kak Rika.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore, Kak.
2: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perampat Jembatan Barelang menjadi landmark dari Kota Batam. Jembatan Barelang ini berfungsi untuk menghubungkan tiga daerah metropolitan yakni Rempang, Galang, dan Batam. Jembatan Barelang menjadi spot favorit bagi wisatawan yang baru datang ke Kota Batam. Dan hingga kini telah menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau yang sangat wajib untuk dikunjungi. Kita beralih ke maklumat lain, laporan penyakit infeksi saluran pernafasan akut di wilayah kerja UPTD Puskesmas Dabolama meningkat dari 41 kasus pada Juli menjadi 63 kasus pada Agustus 2026 atau bertambah 22 kasus. Kenaikan terutama terjadi pada pasien laki-laki dari 17 menjadi 38 kasus. Kepala UPTD Puskesmas Dabolama Dr. Hesti Ningrum mengatakan peningkatan tersebut menjadi perhatian di tengah kondisi kabut asap yang melanda Kabupaten Lingga dalam beberapa bulan terakhir. Masyarakat diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, mengurangi paparan asap, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami keluhan saluran pernafasan yang berlanjut atau memburuk. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada Semasa pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Gurindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Rasakan kedamaian. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Wonderful Riau
1: Island. Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Rampat RRT Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Pramo, sahabat gabung untuk Anda yang baru saja menerima Tanya Pinang. Dan juga semoga bahagia selalu, sehat selalu. Dan tentunya walaupun cuaca kita masih ada sedikit kabut asap ya, yang paling penting kalau anak-anak kita keluar rumah tuh, kita sebagai orang tua nih harus peka. Bagilah dia masker kan. Kalau memang tak ada hal-hal perlu sangat nak main ke luar tuh, di rumah saja lah ya. Kerjakan tugas ke atau apa ke, saudara Pramo. Tapi saya berpompat di Lingga, ternyata ada satu destinasi yang tentunya ini bisa menjadi referensi kalau seandainya nanti kita ke Lingga atau yang balik kampung ke, atau yang diajak kawannya nak tengok kawan sanak saudara, bersaudara Bapak ya. Desa Batu Kacang, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga. Ternyata dekat sini tuh ada satu destinasi yang baru saja rencananya akan digalakkan oleh pemerintahnya. Dimana ini lewat peresmian wisata air Nangak yang menawarkan pemandian, permainan becak air dan perahu karet. Kalau biasanya kan kita naik becak tuh di Pulau Penyengat kan ada tuh bentor ya, becak motor, atau sekarang namanya gelis. Terus juga mungkin angkut-angkut barang sudah apa-apa. Tapi ini ada di daerah Lingga yang tentunya menawarkan permainan becak. Ya, di mana memang di lokasi wisata ini juga tidak hanya bermain becak saja, pengunjung juga bisa menikmati permainan air dengan konsep yang sederhana tapi ramah keluarga. Pemerintah desa sudah mulai menyadari ya, sudah mulai juga bekerja sama dengan masyarakat sekitarnya untuk mulai membuat sebuah destinasi wisata yang tentunya ramah tapi juga memudahkan ya, dan juga menambah pundi-pundi pemasukan juga bagi para pelaku UMKM, tapi dengan harga yang tidak menguras tenaga, saudara perempat ya. Dan tentunya pengembangan wisata desa saya ini tidak hanya cukup membangun lokasi dan memasang papan nama besar saja dekat pintu masuk. Tentunya yang paling penting, saudara perempat, ketika kita punya destinasi wisata yang bisa kita tengok, yang paling penting adalah promosi. Nah, itu yang paling penting, apalagi sekarang kan media sosial nih nomor satu yang paling banyak ditengok oleh orang ya. Macam media-media lain lah gitu kan, macam TikTok ke media sosial lain atau Instagram. Nah, itu bisa kita upload, kemudian kita mulai mempromosikan. Itu bisa dari mulai kita buat dulu judulnya atau kemasannya yang menarik, kita buat yang bagus ya. Kemudian kita buat promosi-promosi yang tentunya membuat orang menjadi tertarik untuk datang berkunjung dan berwisata. Dan peresmian wisata air Nangak ini sedang apa juga menjadi bukti sinergi antara pemerintah desa, kemudian masyarakatnya, dan juga berbagai pihak yang mengoptimalkan potensi daerahnya. Dan kehadiran wisata ini akan mampu menjadi daya tarik baru bagi wisatawan lokal maupun luar daerah. Apalagi dengan konsep wisata yang terjangkau dan ramah keluarga, wisata air Nangak tentunya tidak hanya menjadi tempat hiburan warga saja, tapi ini akan bisa memberikan kontribusi terhadap pemasukan desa juga. Dan tentunya bagi kita mungkin yang punya UMKM ya kan, sebelum kita bermain di area itu, nah ada nih sebuah tempat mungkin yang disediakan untuk bagi para pelaku UMKM. Jadi kan suwono ya kan, sebelum main makan-makan dulu, jajan-jajan dulu.
1: Oi Ci Adik,

0: sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Kukiran timbul pegangan cawan. Pajang mari di dalam kedai. Ada bergaul sesama kawan. Membawa diri hendaklah pandai.
1: Betul tuh, Cik Abang. Kalau begitu, menyusun kata dengan sampiran. Termaktub isi berjuta makna. Usah mengata, jangan baperan.

0: tripa, tropa, tralala, lirilira, krokodina,
1: balerina, cappuccina, lirili, larilla. Cintailah produk Indonesia. Kalau tak cinta, maka tak

0: Intermezzo.
1: Orang-orang tua zaman dulu, kalau marahkan anak dia tak pakai maki, tapi didoakan dia. Contoh ni betuah punya budak.
2: Oh gitu. Aku pengen juga didoain supaya betuah. Apa ya yang harus aku lakuin? Curi aja kali ya. Mangga Pak Junaidi yang udah mau panen itu, satu biji. Try.
3: Oi, siapa tuh curi manggaku? Betuah punya budak.
2: Yes.
0: Intermezzo.

tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

seperempat kaum muslimin dan muslimat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengarkan santapan rohani dengan judul Manajemen Harta Agar Tidak Menyesal Kemudian, yang disampaikan oleh Ustadz Muktafin Trenggono. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 184 sampai dengan 185 yang dibacakan oleh Wirdatul Aini untuk beduk azan maghrib wilayah kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 18.04 menit waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udhu billahi minash shaitanir rajim. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. صدق الله العظيم. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya, dan segala pemberian. Tentunya kesyukuran kita akan menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan menambah-nambah apa yang telah diberikan. Kemudian salawat serta salam semoga tetap pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika nanti kita tidak akan mampu melewati yaumil hisab, ya. Ma nazala 'abdin yaumil qiyamati hatta yus'ala an arba. Setiap manusia nanti tidak akan mampu melewati, ya, di yaumil hisab, di hari kiamat, kecuali akan ditanya tentang empat hal. Salah satu pertanyaan yang ditanyakan dari dua sisi adalah an malihi, dari hartanya. Min aina iktasabahu wa fi aina anfaqahu. Dia akan ditanya dari dua sisi. Dari mana didapatkan dan kemana harta kekayaan itu ditasarufkan atau dimanfaatkan. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditanya, sebelum dihisab, tentunya ada proses. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan, ya, bahwa nanti para mayit mereka akan menyesal, ya. Mereka akan menyesal, bahkan para mayit meminta untuk dikembalikan di dunia lagi atau meminta barang sebentar untuk bisa bangkit dari kuburnya. Kalau diberikan kesempatan untuk bangkit, untuk hidup lagi, maka mereka akan perbaiki sedekahnya dan akan perbaiki amalan-amalan yang lainnya. Ya. Ini adalah peringatan dalam bentuk bahwa nanti para mayat itu akan menyesal. Supaya kita tidak menyesal, maka disinilah pentingnya kita memanage harta kita. Ya, sungguh-sungguh serius bagaimana memanage harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara yang perlu dan harus kita lakukan adalah bagaimana kita serius memanage harta kekayaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan bagaimana infak sedekah kita. Terutama adalah zakat kita. Dan juga bisa wakaf kita. Kenapa kita harus kita minat dan kita serius untuk memperhatikan ini? Di antara manage, kita memanage harta kita adalah bagaimana kita membiasakan. Ya. Kalau zakat sudah jelas, ketika harta kita sudah sampai batas nisabnya, ya, nisab baik ya, jumlah maupun haulnya, maka harus kita keluarkan. Namun di samping zakat ada infak dan wakaf. Ya. Dari infak dan wakaf ini bisa kita biasakan, kita lakukan sejak kecil. Ya. Kalau infak insya Allah sudah maklum bahwa dari sejak kecil kita sudah dibiasakan untuk berinfak. Dan orang ketika melihat wakaf, maka yang ada dalam pikirannya adalah amalan yang hanya bisa dilakukan ketika nanti sudah tua. Amalan yang bisa dilakukan nanti setelah harta kekayaan ya berlebih-lebih. Sehingga wakaf ini tidak begitu populer di tengah-tengah masyarakat. Ya, sementara wakaf yang merupakan amalan jariah, amal yang apabila kita lakukan dan selagi apa yang kita beli, apa yang kita ya, berikan itu selagi dimanfaatkan, maka pahalanya terus mengalir. Ya. Maka ini sebetulnya bisa kita lakukan dari sejak awal. Kapan itu? Ya. Maka ada keuntungan ketika kita bisa berwakaf sejak mulai muda, sejak ketika masih kecil. Kenapa? Karena wakaf ketika dimulai dari sejak kecil, sejak muda, ini memungkinkan ya, karena ada waktu yang panjang. Sehingga ketika wakaf itu diberikan dengan nominal angka, ya, alhamdulillah sekarang ya, sudah dimudahkan kita untuk bisa berwakaf melalui uang ya, atau berwakaf uang. Ini bisa kita latih sejak kecil. Ya. Ketika kita memulai dari sejak kecil, maka kita punya kesempatan yang panjang untuk melakukan wakaf itu. Ya, bisa auto debit ya. Kita berikan kepada nadhir yang sudah dipercaya. Karena wakaf ini memang ada prosesnya ya, dari wakif kepada nadhir yang sudah ditunjuk atau yang sudah ditentukan. Kemudian juga ketika kita mulai wakaf dari sejak kecil atau sejak muda, maka di sini ada proses melatih diri, proses pendidikan yang sangat baik. Ya. Karena ada di dalam diri kita ini sifat kikir, sifat pelit. Ya. Di dalam hadis disebutkan salasun muhlikatun, ada tiga yang merusak. Salah satunya adalah as-suhun muta', yaitu kekikiran atau kepelitan yang terus diikutkan. Maka dalam rangka untuk membiasakan ini ya, dengan wakaf sejak kecil atau memanage harta kita sejak kecil, maka akan memudahkan dengan pembiasaan ini. Akhirnya kita terbiasa dengan kebaikan. Di antaranya adalah dengan wakaf sejak muda. Kemudian, ya, keuntungan kita bisa berwakaf dari sejak kecil. Ya, dari sejak muda. Tentunya ada kesempatan yang panjang. Memberikan manfaatan yang panjang. Ya. Disinilah pentingnya. Ya, bagaimana keseriusan kita untuk memanage harta kita dengan serius. Ya. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian terjerumus dalam kerusakan atau ya, kehancuran disebabkan dari hartamu dan anak-anakmu. Ya. Janganlah sampai kalian lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dengan memanage harta kita, artinya menjadikan harta kita ini menjadi sarana untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta kita? Tidak lain adalah dengan memanfaatkan, ya, dengan infak, sedekah, kemudian dengan wakaf, dan juga dengan zakat kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita tengok kembali, kita evaluasi kembali bagaimana selama ini kita memanage harta kekayaan kita. Ya. Karena ada tiga hal, ya, harta kita akan kita manfaatkan. Yang pertama, apa yang kita makan, yang kita, ya, makan, maka yang kita makan akhirnya menjadi kotoran. Kemudian yang kedua adalah yang kita pakai. Yang kita pakai akan lama-lama akan usang dan akan habis. Dan yang ketiga adalah yang kita infak sedekahkan atau kita zakatkan. Inilah harta kita yang nantinya akan menemani kita di akhirat. Ya. Maka dari itu bagaimana? Berapa, ya, prosentasenya? Bagaimana keseriusan kita untuk memanage yang ketiga, yang nantinya akan menemani kita di akhirat. Ya. Karena dengan memanage ini, tentunya kita bisa membandingkan, dan kita punya prioritas yang lebih kita butuhkan. Yang paling kita butuhkan adalah bagaimana supaya harta kekayaan kita nanti akan menemani di akhirat. Sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal di kemudian hari. Karena, ya, dari dunia ini kita sudah bisa memastikan bagaimana harta-harta yang nantinya akan menemani kita di akhirat kelak. Semoga kita termasuk orang-orang yang cerdas dan orang-orang yang mampu memanfaatkan setiap kesempatan, ya, ketika masih di dunia. Semoga tidak menjadi orang yang menyesal di kemudian hari dan akan bisa melakukan yang terbaik untuk harta kekayaan kita. Aku li kauli hadza. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
1: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa semua yang ada di langit, bumi, yang ada di antara keduanya, dan semua di bawah tanah adalah milik-Mu, berada dalam genggaman kekuasaan-Mu, dalam pengaturan-Mu, semua tunduk pada kehendak dan keinginan serta hukum-Mu. Sungguh, Engkaulah yang menciptakan semuanya, yang memilikinya, dan yang menjadi Tuhannya. Tiada Tuhan selain Engkau, maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk beribadah kepada-Mu, berdoa, memohon, dan berharap kepada-Mu, dan cukuplah Engkau sebagai penolong kami dalam mencari solusi atas semua masalah kehidupan dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Kerang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Ih, Robi, bangun nak. Harilah anak siang ni ha.
2: Iya mak, bentar lagi mak. Mata berat lagi ni, ngantuk dah.
1: Bangun Bi. Nak mak siram pakai air ke? Atau bangun sendiri? Kata semalam nak tes ujian untuk kuliah, tapi lambat pula bangun.
2: Yelah mak, asyik nak merepek je terus lah.
1: Ha, mulai lagi. Cepatlah mandi tu. Kelak kawan kau lah nak datang jemput.
2: Ya mak, ya mak. Ni Robi pergi mandi lah.

0: Assalamualaikum. Rob, Rob, mana kau ni? Lagi tidur ke?
1: Waalaikumsalam nak. Ha, tu Robi lah, lagi mandi. Masuk je, sekalian sarapan bersama Robi.
0: Eh, iya mak. Maaf ya teriak-teriak tadi.
1: Iya, tak apa. Top, cepat nak mandi tu. Ni Asral dah tunggu dah.
2: Bentar. Lah nak siap ni.
0: Kau ngeram telur eh Rob, dekat WC tu.
2: Oh, mengeram telur ni. Yelah nak pergi jual lah. Makanya aku dah selesai.
1: Dah, dah, dah. Rasa nak gurau aja terus. Rob, cepat pakai baju tu dulu. Lepas tu, baru sarapan.
2: Ya, mak.

0: Nak Asral, nak kuliah dekat mana?
1: Kalau kata Pak, kuliah di sini je. Biar tak jauh-jauh sangat.
2: Kau nak kuliah sini je? Kalau aku nak kat luar, berbanyak pengalaman baru. Tak apa kan, Mak?
0: Ya. Mak mana apa yang terbaik aje untuk Robi. Pastilah Mak dukung. Tapi kalau Robi nak kuliah di luar, Robi kena harus belajar untuk dapat nilai bagus.
2: Iya, Mak.
1: Ha, dengar tu, Rob. Kuliah di luar, tapi tak nak belajar.
2: Ya, asyik nak nyambung je korang lah.
1: Biasa, Rob. Lah, yuklah kita pergi. Dah nak siang ni. Kelak terlambat pula kita nak ikut ujian ni.
2: Yelah, yuk. Mak, kami pergi dulu ya.
0: Ya, hati-hati ya, Nak. Jangan laju sangat bawa motor tu.
2: Ya, Mak.
1: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.

0: Eh, Nal, kau bawa motor ni laju sikit lah.
1: Ya, Rob. Aku tahu. Cuma takut kelewat je tempat hujan kita ni.
0: Lambat betul, Nal. Biar aku je yang bawa. Kau bawa macam siput.
1: Bukan aku yang bawa macam siput.
0: Terus kalau tu macam apa?
1: Motor ni dah tua tau. Makanya macam ni laju dia.
0: Heleh, banyak tuanya kau. Berhentilah, biar aku yang bawa.
1: Bawa lah ni.
0: Ni, tengok aku bawa eh.

0: Janganlah rantai putus. Kan aku dah cakap. Bodoh betul lah.
1: Eh, aku pula yang kau cakap bodoh. Motornya tak layak lagi pakai. Makanya macam ni.
0: Salah sendiri tak dengar cakap orang tua.
1: Orang tua sangat. Kalau macam ni mana nak betulkan.
0: Tapi aku rasa kita lah dekat. Ha, tu gedung tes dia.
1: Kalau macam tu kita lari je lah. Waktu ujian dah nak mulai ni.
0: Kalau lari motor ni nak macam mana?
1: Kita tinggal je lah. Bukan ada orang nak ambil motor ni. Motor tua ni.
0: Andai cakap macam tu, tua-tua macam ni bisa juga bawa jalan jauh kita sampai sini. Tak ada. Pokoknya motor ni kita dorong sampai gedung tu.
1: Yelah kalau macam tu. Yelah cepat.

0: Rang, kau tadi ngambil jurusan apa ya pas tes tadi?
1: Aku ngambil jurusan ilmu kelautan, Rob. Kalau kau?
0: Kalau aku ilmu hukum, Rang. Tapi kampus dia dekat luar Tanjung Pinang.
1: Selamatlah kalau gitu, Rob. Akhirnya apa yang kau nak terkabulkan juga.
0: Makasih, Ral. Kau pun tetap semangat ya. Yang penting

0: Nak, macam mana tadi hasil ujian dia?
1: Alhamdulillah, Mak. Robi lulus ilmu hukum, tapi di kampus luar.
0: Alhamdulillah lah kalau gitu, Nak. Mak akan selalu dukung Robi, apapun yang Robi nak.
1: Iya, makasih, Mak. Tapi Robi harus berangkat lusa, soalnya di sana tuh harus diantar dulu ke asrama tempat tinggal kat sana.
0: Kalau gitu, besok Robi harus siap-siapkan barang apa saja yang nak dibawa pergi ke sana.
1: Kalau gitu, Robi istirahat dulu, Mak.

0: Mak, Robi pamit dulu ya.
1: Iya, Rob. Hati-hati di sana ya, nak. Jangan degil. Ingat pesan mak ya, nak.
2: Betul tuh, Rob. Jangan ngarok sangat dekat sana.
0: Hei, apa benda yang kau cakap tuh, Ral? Kalau gitu aku pergi dulu ya. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, salam kenal ya. Nama aku Robi.
1: Waalaikumsalam, salam kenal juga. Aku Manda. Rob, aku lihat cara kamu bicara agak aneh.
0: Aneh macam mana pula?
1: Logat kau ngomong tuh kayak beda aja.
0: Ya mungkin aku belum terbiasa lagi dengan gaya ngomong orang kat sini.
1: Maka dari itu Rob, harus belajar ngomong dalam logat bahasa anak zaman sekarang.
0: Baiklah, akan ku coba ya.
1: Hah, macam gitu, kan dah lumayan bisa.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya Allah, kenapa pula balik tak bilang dengan mak dulu nak? Allah,
0: gak apa-apa mak, gak apa-apa kok. Robby cuma mau ngasih surprise aja untuk mak.
1: Hah? Apa kebenda tuh surprise? Hah?
0: Itu mak, seperti sebuah kejutan mak.
1: Oh, macam tuh.
2: Oi Rob, dah balik rupanya kau.
0: Iya Ral, aku juga baru sampai sini nih.
2: Eh, macam lain je kau cakap ni.
0: Apanya yang lain? Ini kayak biasa aja.
2: Biasa macam mana? Kau cakap macam orang-orang dekat TV tu ha.
0: Biasalah, kan zaman juga udah berubah.
2: Iya, aku tahu zaman dah berubah. Tapi kau harus ingat, bahasa dari suku dan tanah kelahiran kau.
0: Ha, yelah yelah, bising betul.
2: Eh, aku cakap macam ni, biar kita tetap melestarikan budaya serta bahasa suku. Apalagi kita sebagai generasi Z, kalau tak salah orang cakap, jangan sampailah hilang.
0: Iya, iya, aku minta maaf lah kalau macam tu, Ral.
3: 101,3 MHz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Patahnya Gunung Daik, Kumpulan Cerita Rakyat Kepulauan Riau, karya Abdul Razak, merupakan sebuah karya sastra yang mengangkat khazanah budaya dan kearifan lokal masyarakat Melayu di Kepulauan Riau. Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai koleksi cerita rakyat, tetapi juga sebagai sarana untuk melestarikan dan mengenalkan budaya lokal Kepulauan Riau kepada generasi muda. Cerita-cerita dalam buku ini memiliki nilai moral dan kearifan lokal yang dapat dijadikan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa cerita yang terdapat dalam buku ini seperti Patahnya Gunung Daik, menceritakan asal-usul nama Gunung Daik yang terkenal di Pulau Lingga. Bawang Putih, Bawang Merah, sebuah cerita yang mengandung pesan moral tentang kejujuran dan kebaikan hati. Selanjutnya, Ikan Duyung, mengisahkan tentang makhluk mitologi yang menjadi bagian dari legenda masyarakat pesisir. Ape Weng Tai, cerita tentang seorang tokoh yang memiliki kemampuan luar biasa. Dan yang terakhir, Pak Dayu, mengangkat kisah perjuangan seorang pemuda dalam menghadapi tantangan hidup. Cerita-cerita ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengandung nilai-nilai pendidikan yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran di sekolah. Selain itu, buku ini juga dapat diintegrasikan dalam pembelajaran teks legenda di kelas 7 sekolah menengah pertama sebagai upaya untuk mengenalkan dan melestarikan budaya lokal kepada generasi muda. Buku ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk siswa SMA yang menilai cerita-cerita dalam buku ini menarik dan penuh makna. Contohnya cerita Batin Mabot, menempati peringkat pertama dalam penilaian siswa, menunjukkan bahwa cerita tersebut memiliki daya tarik dan relevansi yang tinggi bagi pembaca muda. Dengan demikian, Patahnya Gunung Daik bukan hanya sekedar kumpulan cerita rakyat, tetapi juga merupakan media penting dalam pelestarian dan pengenalan budaya Kepulauan Riau kepada masyarakat luas.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tingkang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Sarwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Saudara perempat, jejak sejarah dari pengungsian Vietnam pada tahun 1979 hingga 1996 sekarang meninggalkan beberapa bangunan rumah yang tidak berpenghuni. Hampir ada ratusan ribu pengungsi dari Vietnam tinggal di Pulau Balang yang akhirnya menjadi perkampungan orang-orang Vietnam. Dan kini perkampungan tersebut menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau yang tepatnya berada di Pulau Balang yang berjarak 50 km dari pusat kota Batam. Kita beralih ke maklumat lain, antrian panjang kendaraan terjadi di SPBU Dabo Singkep pada Senin 14 September. Setelah sejumlah kios penjualan BBM jenis Pertalite di wilayah tersebut disebut tutup hampir 2 pekan. Kondisi ini membuat warga terpaksa mendatangi SPBU untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar karena akses pembelian di kios semakin terbatas. Salah seorang warga dia mengatakan dirinya rela mengantri karena sulit mendapatkan Pertalite di kios-kios sekitar. Kondisi tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap BBM, sementara keterbatasan pasokan di tingkat kios membuat warga bergantung pada SPBU. Demikian, terima kasih, jumpa lagi bersama saya pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Saudara Bapak kaum muslimin dan muslimat, mari kita dengarkan sejenak berkumandangnya seruan azan pertanda masuknya salat fardu isya untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 19.12 menit Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Perempat RRI Tanjung Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, menjelajahi keindahan alam dan keunikan budaya merupakan dambaan setiap orang ketika masa liburan telah tiba. Tapi tren perjalanan masa kini juga dituntut untuk lebih mawas diri terhadap dampak yang akan timbul. Dilansir dari laman Mahrifa Yatra, pewarisan massal berisiko tinggi memicu populasi, pemborosan energi dan air, hingga masalah serius seperti over tourism, degradasi alam, serta penumpukan limbah. Harusnya sedapa masyarakat lokal kerap kali hanya menjadi penonton atau pekerja, kan? Kesadaran untuk menjadi wisatawan yang bijak harus dimulai dari perubahan pola pikir yang mengutamakan kelestarian jangka panjang. Nah, seseorang perlu memahami bahwa setiap jejak kaki yang ditinggalkan memiliki pengaruh besar terhadap ekosistem setempat. Tentunya langkah konkret pertama dalam menghormati lingkungan adalah dengan meminimalkan penggunaan plastik sekali pakai selama perjalanan. Selain itu juga, pilihlah transportasi yang lebih ramah lingkungan atau gunakan jasa pemandu lokal yang bisa mengurangi emisi karbo yang berlebihan. Itu saya mendalam aspek sosial juga menghormati budaya lokal berarti bahwa wajib mematuhi norma dan adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut. Janganlah hanya sibuk kita berfoto-foto cantik buat konten aja kan, tanpa kita pedulikan kesakralan atau privasi masyarakat yang dikunjungi. Berikutnya, ekonomi lokal juga merupakan bentuk nyata dari perilaku bijak berwisata yang sangat berdampak. Tentunya saudara perempat, kita harus bisa juga menjaga lingkungan. Upaya kolektif ini bertujuan agar keindahan destinasi wisata tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang tanpa ada kerusakan yang berarti. Transformasi dari sekedar turis ya kan menjadi wisatawan yang bertanggung jawab akan menciptakan keseimbangan antara kesenangan pribadi dan juga keberlangsungan bumi. Terus saudara perempat, kita sebagai anak muda tentunya bijak berwisata juga tetap menghormati lingkungan dan budaya lokal. Dan mungkin kalau kita menengok-nengok macam ada sampah berserakan tempat kita berwisata, boleh kita ambil, kita buang dekat tempat sampah semestinya.

Arab Melayu merupakan salah satu identitas budaya Melayu di bumi segantang lada, Kota Tanjung Pinang. Aksara Arab Melayu adalah campuran huruf-huruf Arab yang terdiri dari 29 huruf. Dengan 5 huruf, bukan huruf Arab, melainkan huruf yang diciptakan oleh orang Melayu sendiri. Penulisan Arab Melayu hampir sama dengan tulisan Arab, tapi pembacaan serta penambahan huruf ditulis tanpa menggunakan tanda baca yang disebut dengan Arab Gundul. Sampai saat ini, Tanjung Pinang masih menjaga tulisan Arab Melayu agar tetap ada. Contohnya, setiap plang jalan disertakan tulisan Arab Melayu.

Saudara perempat, tentunya kita harus menjaga kelestarian kuliner tradisional di tengah perkembangan zaman. Tentunya kuliner tradisional bukan sekedar makanan yang mengenyangkan, tapi juga bagian dari identitas dan warisan budaya yang mencerminkan sejarah, kebiasaan, kemudian kearifan masyarakat di suatu daerah. Setiap makanan tradisional memiliki cerita tersendiri, mulai dari bahan yang digunakan, cara pengolahannya, hingga tradisi yang menyertainya. Karena itu, menjaga keberadaan kuliner tradisional menjadi salah satu cara untuk mempertahankan kekayaan budaya supaya tidak hilang di dalam perkembangan zaman. Di tengah semakin banyaknya makanan modern dan tren kuliner dari berbagai daerah maupun negara, saudara, tentunya makanan tradisional menghadapi tantangan untuk tetap dikenal, terutama oleh generasi muda. Tidak sedikit juga makanan khas daerah yang mulai jarang dibuat karena memang proses pengolahannya cukup panjang atau mungkin bahan-bahannya tuh yang semakin sulit ditemukan. Nah, jika kondisi ini dibiarkan, bukan tidak mungkin sejumlah kuliner warisan leluhur kita hanya tinggal nama dan cerita saja. Nah, sebenarnya perempuan upaya pelestarian dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Orang tua dan generasi yang lebih tua dapat mengenalkan makanan tradisional kepada anak-anak, sekaligus mengajarkan cara memasak dia macam mana, cara memasak dan cerita di balik makanan tersebut. Generasi muda juga dapat mengambil peran dengan mengenalkan kuliner tradisional melalui media sosial, penyajian yang menarik, foto dan video yang kreatif, serta saudara perempuan ceritanya mungkin mengenai asal-usulnya, ya kan, asal-usul makanannya dapat dari mana, kemudian membuat kuliner tradisional lebih dekat dengan selera anak muda. Pelestarian juga dapat dilakukan dengan memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha keluarga tradisional, pemerintah, komunitas, UMKM, hingga masyarakat tentunya harus berkolaborasi nih. Misalnya ada festival kuliner, bazar, pameran budaya, maupun kegiatan promosi produk lokal. Dengan begitu, kuliner tradisional tak hanya dipertahankan sebagai warisan budaya, saudara, tapi tentunya juga dapat menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat. Nah, di Kepulauan Riau sendiri, kekayaan kuliner tradisional merupakan bagian penting dari identitas masyarakat Melayu. Beragam makanan khas daerah, cita rasanya, cara pengolahannya yang diwariskan dari generasi ke generasi memiliki potensi untuk terus dikembangkan. Tantangannya memang macam mana nih kita mempertahankan cita rasa dan nilai tradisionalnya sembari kita membuat tetap relevan dengan perkembangan zaman saat ini.

0: lagu-lagu daerah Kepulauan Riau.
1: Berpanjang amanah bersama marwah
2: Kepulauan Riau, mari bersama bahu membahu
0: dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Hai sahabat negeri, nama saya Aruna. Kamu orang pasti tahu Raja Ampat yang sudah mendunia dengan keindahan alamnya. Jadi, kamu orang tidak usah jauh-jauh ke luar negeri kalau hanya untuk cari tempat wisata yang punya keindahan alam laut.
1: Seperti sekarang, saya mau menyeberang dari Sorong ke Raja Ampat dengan menggunakan kapal. Meski sudah ada pesawat, tapi lebih asik kalau dengan kapal. Bisa menikmati birunya laut.
0: Tapi sahabat, ada baiknya juga kalau kamu orang pergi di tempat wisata. Tak hanya menikmati indahnya alam, tapi tahu juga cerita legenda. Seperti Raja Ampat. Kenapa disebut Raja Ampat? Mau tahu? Ikut saya punya petualangan kali ini. Dahulu kala di Teluk Kabui ada sebuah desa yang bernama Wawiyai. Di sana hiduplah sepasang suami istri yang telah lama menikah. Namun, belum juga dikaruniai anak. Mereka tidak pernah berputus asa. Mereka selalu berdoa kepada Tuhan agar suatu saat nanti mereka bisa mempunyai keturunan. Dan suatu hari, pas dorang dua di hutan cari kayu, dorang lihat 6 telur raksasa. Menurut cerita tetua adat, telur-telur itu adalah telur naga.
2: Hah? Hi, mama, kok kesini? Coba lihat ini dulu.
3: Wah, telur besar ini kah? Bapak, itu orang dapat berkat luar biasa hari ini.
2: Turang dapat kayu sedikit hari ini. Tapi, tuan dua dapat telur besar ini. Kau lihat sana. 1, 2, tiga, empat, 5, 6.
3: 6?
2: Ada 6.
3: 6 telur besar, Aduh, Bapak Turang bisa simpan, kah?
2: Tung bawa pulang, Mama.
3: Buat Tung bisa masak, tuh. Bisa masak ini.
2: Iya. Aduh. Ayo, Mama, Tung bawa pulang.
3: Iya, Bapak. Ayo.
0: Namun keesokan harinya, waktu dorang mau rencana masak telur yang dorang dapat di hutan.
3: Bapak cepat kesini, sudah Bapak
2: kenapa?
3: Cepat.
2: Ada apa?
3: Telur. Bapak saya takut.
2: Siapa kalian?
4: Bapak, Mama, jangan takut. Kami semua anak-anak yang dikirim Tuhan untuk menjadi Bapak yang mampu anak-anak. Tuhan mendengar doa Bapak dan Mama selama ini.
3: Anak?
5: Ya, kami berlima adalah anak-anakmu.
6: Betul, Bapak, Mama, tidak usah takut. Kami berlima anak-anakmu.
7: Mama.
3: Anakku? Bapak?
2: Iya. Mungkin ini takdir kita, Mama. Tuhan kirim dorang ke sini untuk jadi ketumpu anak.
0: Mereka berlima menjadi anak-anak yang selalu patuh dan rajin membantu orang tua. Sampailah mereka berlima beranjak dewasa. War, Dohar, Betani, Mat, dan Pintole. Pintole mulai jatuh hati dengan seorang pria dari negeri seberang. Padahal adat melarang untuk menikah dengan rakyat dari negeri seberang.
8: Kakak, kok hati-hati kalau datang kemari? Sapu kakak dorang, terus senang kalau ada orang dari pulau jauh datang kemari.
9: Pintole, saya dan saya punya penduduk dari pulau jauh sering gelar kemari. Karena di sini tanahnya subur, ikan melimpah di laut. Torang terada niat jahat mau ambil tanah ini.
8: Saya tahu kakak, tapi tidak bisa kak, kamu orang mencari di pulau seberang sana.
9: Betul, tapi saya di sini lebih nyaman mencari. Apalagi kalau ketemu kau Pintole.
8: Ah, saya malu. Saya cuma takut nanti saya punya kakak dorang marah. Apalagi Dohar, dia baik tapi gampang marah.
9: Dorang laki-laki, kau terpikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
8: Maksudnya, jadi...
9: Yo, kau tidak punya hak atas tanah dan wilayah ini. Lebih baik kau ikut saya Pintole, di pulau jauh sana. Saya akan memimpin, kau dampingi saya jadi sapu istri Pintole.
8: Oh, tapi...
9: Kau percaya saya toh? Saya akan jaga kau dan buat kau bahagia.
2: Pintole!
8: Aduh, tidak. Sakaka ada cari saya. Cepat kau pergi, saya tidak mau ada keributan.
2: Pergi sudah, ayo sudah. Ikut saya sekarang.
8: Tidak, lebih baik kau cepat pergi. Cepat.
2: Pintole.
7: Kau dari mana? Mama ada cari kau.
8: Saya ada nyam daun.
10: Saya cuma kasih ingat saja. Kau bukan Pintole yang dulu. Kau sudah jadi gadis. Jangan sembarangan kau berteman. Masyarakat di sini semua sangat hargai torang, apalagi bapak sebagai pemimpin di sini.
7: Torang nanti yang akan kuasai pulau-pulau besar di sana itu. Jangan sampai ada orang luar pulau yang mau rebut lahan.
8: Iyo, kamu orang laki-laki punya kuasa semua atas tanah. Saya bukan siapa-siapa. Sampai mati, saya cuma jaga rumah saja.
10: Apa? Kau maksud apa? Kau mau kemana? Pintole!
7: Sudah. Biar dia pergi. Jangan terlalu keras dengan dia. Dia juga turang pade perempuan satu-satunya.
9: Dorang laki-laki, kau terpikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
8: Betul kah? Jadi, saya hidup hanya untuk tinggal selamanya di desa ini.
3: Pintole, kau melamun apa? Ini sumalam. Masuk baru tidur sudah, eh?
8: Ah, mama masuk sudah. Saya senang lihat kunang-kunang.
3: Iyo, dong tuh paling indah. Waktu mama kecil juga toh, mama paling suka lihat kunang-kunang. Pintole. Terasa, mama pun anak perempuan satu nih, su gadis. Nanti kaget ada yang semua masuk ke kawin. Terus, mama punya cucu.
8: Ji, mama nih, siapa juga yang mau kawin dengan saya?
3: Bah, siapa yang tidak mau? Kau terlihat kah? Kalau kau pergi tukar barang di pintu desa sana tuh, laki-laki dong lihat kau semua mata menyala.
8: Mama nih, terada.
3: Betul ini. Ayo sudah, masuk sudah.
8: Aduh, mama duluan sudah. Saya masih mau di luar sini.
3: Iya sudah. Tapi jangan terlalu larut, eh.
11: Kalau sekarang istilahnya anak muda zaman now, kalau sudah cinta, rela melakukan apapun demi orang yang dicintai, iya kan? Sampai suatu hari...
12: Mat, kau kuat kah terada? Coba kau bela kayu besar ini.
13: Ah, susah sekali.
12: Ah, kau dari dulu paling lemah sekali.
7: Duhar, Mat orang pu adek laki-laki paling kecil.
12: Bah, tapi sekarang... Torang su sama-sama dewasa.
10: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dia badan terlalu besar macam ko, tapi dia lebih cerdas daripada ko. Sudah, kalau ko bisa, ko yang bela kayu saja.
12: Ko bilang apa?
7: Hei, sudah. Kan bagalai apa? Torang sama saudara. Torang harus saling menghargai dan saling melindungi.
14: Sudah. Kamu orang ribut apa ini? Kerja itu pakai tangan, bukan pakai mulut. Dengar semua, eh? Nanti malam bapak mau bicara dengan kamu orang semua. Ada hal penting yang bapak mau sampaikan. Mat, angkat kayu-kayu tuh, bawa ke rumah.
13: Iya bapak.
14: Semua kumpul. Mama dan Pintole mana nih? Kamu orang juga duduk sini. Saya mau bicara untuk kamu orang semua.
3: Iya. Ayo, mari Pintole.
14: Kalau kamu orang ingat, dulu bapak pernah bilang, suatu saat kalau kamu orang dewasa, kamu orang akan menguasai beberapa pulau besar di kepulauan ini. Semua masyarakat di sini dan sekitarnya sangat tunduk dan hormat dengan bapak. Jadi mereka senang dan mendukung kalau kamu orang bisa buka wilayah di kepulauan ini. Karena manusia akan selalu berkembang dan dorang butuh tanah. Nanti kalau bapak sudah tidak ada,

0: Pintole, kau ini bapak puana perempuan satu-satunya. Suatu saat, kau akan menikah dengan laki-laki di desa ini. Laki-laki yang harus bisa meneruskan bapak untuk menjaga desa ini.
1: Turang akan laksanakan bapak punya keinginan. Turang akan jaga kepulauan besar ini. Karena semua isi alam ini ciptaan Tuhan. Tidak ada yang boleh rusak.
2: Mama setuju. Pintole, bukan berarti bapak terasa yang kau. Tapi kau petugas juga berat. Karena harus menjaga kehormatan keluarga dan tanah leluhur.
0: Betul itu Pintole. Dan kamar empat, besok Pak Cernap mau bangun rumah. Ajak semua masyarakat bantu dia.
3: Tenang saja bapak. Torang akan laksanakan.
0: Bagus. Bagus itu.
4: Wah, hiasan rambutnya bagus.
5: Pintole, Pintole.
4: Ih, kakak bikin apa di sini?
5: Ah, tidak ada perhatikan. Saya cuma mau tanya kau. Kau su pikir kah belum? Saya akan bawa kau keluar dari tempat ini.
4: Kakak, saya berat. Saya tahu apa yang kau bilang waktu itu betul. Tapi susah. Saya harus bagaimana?
5: Ada caranya. Yang penting kau mau saja. Tunggu akan pergi.
4: Aduh, tapi tidak sekarang kakak, saya bingung. Saya butuh waktu. Aduh kakak, lebih baik kok cepat pergi sudah. Saya kakak-kakak ada mau datang di tempat yang terjauh dari sini. Pergi sudah kakak, cepat-cepat.
5: Tapi...
3: Hei, kok lagi?
6: Aduh.
3: Saya su bilang dari dulu, jangan pernah injak pulau ini. Apalagi, kok mau rebut torang pu adik.
4: Dohar, cukup. Jangan war betani mat. Tolong kasih pisah dorang.
7: Cukup, Dohar. Cukup. Sudah cukup pelajaran yang dia dapat.
6: Saya tak punya niat jahat untuk kampung ini. Apalagi dengan Pintole.
3: Kau bilang apa?
8: Dengar baik-baik. Dari dulu, kebanyakan orang dari pulau jauh datang di wilayah besar ini. Hanya untuk rusak hutan dan tangkap ikan dengan cara terbetul. Jadi, jangan pernah injak pulau ini lagi. Dan satu lagi yang harus kau tahu, Pintole akan menikah, tapi dengan lelaki yang ada di wilayah ini. Jadi kau stop menghayal.
3: Lebih baik kau pergi sekarang, sebelum masyarakat lihat dan adili kau di sini. Kau pergi sudah.
4: Aduh, maaf kakak. Lebih baik kau pergi. Saya tidak mau lihat kau terluka kakak.
5: Kita lihat saja nanti Pintole.
1: Pintole, mari saya antar kau pulang. Kamu orang lanjut ajak yang lain bantu Pak Cernap. Nanti saya balik. Pintole, saya tidak mau lihat kau menyesal di belakang hari. Semua ingin yang terbaik buat kau.
2: Ada apa, War? Pintole, kau menangis kenapa?
1: Tidak ada apa-apa, Mama. Kasih biar dia sendiri.
3: Saya punya firasat terbaik.
8: Firasat? Firasat apa?
3: Tidak tahu juga. Tapi, mulai dari kejadian tadi siang, saya seperti punya firasat kalau akan terjadi sesuatu dengan torang pu keluarga. Apapun yang terjadi, torang harus lindungi dan jaga keluarga ini. Ini torang pu tugas dari dewa-dewa yang utus torang. Bukan hanya sekedar jadi anak-anak dari bapak dan mama.
1: Saya setuju.

0: orang raksasa bisa bawa kau pergi ke satu tempat.
1: Tintole, Tintole.
2: Iya, iya bapak. Cepat pergi, pergi sudah kakak.
0: Percaya kau, kita pasti bisa ketemu lagi.
1: Tintole, kau telah tidur.
2: Sebentar lagi bapak, saya ada buka jendela, cari angin nih.
1: Yo, jangan lama-lama ya.

0: saya harus buat apa? Saya sayang dia, tapi saya juga sayang saya punya keluarga. Aduh, tapi saya hati kecil merasa... Ah, saya harus pergi. Pergi ke selatan dan tiup ini 3 kali.
1: Jangan! Jangan pergi! Tolong, jangan pergi!
2: Mama, mama bangun, mama. Kok kenapa?
1: Jangan pergi.
2: Mama, mama. Mama bangun, mama. Kok kenapa, mama? Mama?
3: Mama, tolong, mama kenapa? Jangan, kenapa?
2: Mama. Mama bangun, mama. Bangun.
1: Hah? Saya mimpi kah? Ada apa?
2: Kok mimpi, mama? Sampai kok batariak-batariak itu. Jangan-jangan.
1: Saya mimpi buruk. Pintole pergi kasih tinggal torang semua.
4: Bahaya. Pintole tidak di kamar. Jangan-jangan.
1: Apa? Jangan-jangan kutuk apa yang saya mimpi. Cepat, cepat pulang cari dia.
2: Kutinggal saja, kutinggal saja.
1: Tidak, Bapak saya harus ikut.
0: Saya harus berani.

0: Kerang raksasa. Jadi betul apa katanya?
1: Boleh jangan pergi.
0: Apa? Tidak, saya harus cepat naik kerang raksasa ini.
2: Jangan pergi, Pintole. Mama mohon, jangan pergi. Mama sayang kau, Pintole.
3: Setahun berlalu, Pintole tidak ada kabar sama sekali. Bagaimana dia sekarang ya?
2: Mama juga rindu dia. Bapak, Mama sedih sekali. Bapak sakit sudah tambah parah. Tolong jangan kasih tinggal Mama.
3: War, Betani, Dohar dan Mat. Mungkin ini takdir. Bapak sutra kuat sekali. Tolong jaga Mama ya. Jaga dan rawat alam ini yang dititipkan untuk kita orang semua. Dan Kowar, bimbing kau adik-adik semua. Jadi panutan baik buat semua orang. Bapak percaya, suatu saat nanti negeri indah ini akan banyak dikenal orang. Tapi ingat, tetap jaga torang punya tangan luhur ini.
4: Sahabat negeri, sang ayah berpesan agar keempat anaknya menjaga warisannya tersebut. Setelah ayah meninggal, keempat anak lelaki itu mematuhi perintahnya. Mereka menjaga pulau masing-masing dan mengelolanya dengan baik hingga akhirnya mereka menjadi raja dari setiap pulau itu. Dari sinilah sebutan Raja Empat yang berarti empat orang raja mulai dikenal. Sedangkan satu butir telur naga yang tidak menetas hingga saat ini masih disimpan dan mendapat penghormatan khusus dari masyarakat setempat. Seru kan ceritanya? Berpetualang sambil mencari tahu kisah legenda sebagai salah satu cara pelestarian budaya bangsa kita.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Rompa Tereri Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedara perompat dimanapun Anda berada. Terima kasih karena masih setia bersama perompat di frekuensi 101,3 MHz, RRI Digital, dan rri.co.id. Berjumpa lagi bersama saya, Adi Yohana, dalam Segantang Lada Malam, edisi Selasa 15 September 2026 ya. Tadi kita dengarkan bersama-sama mini drama legenda dengan judul Legenda Petualang Aruna. Adapun sekarang waktunya kita menyimak Pelangi Nusantara Otano Batak hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan nanti dengan Langgam Serumpun Melayu pada pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 23 hingga tengah malam nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat, kita akan menemani waktu saudara melalui Taman Penyair. Baiklah saudara perompat, dalam Pelangi Nusantara Otano Batak pada malam hari ini, saya hendak mengajak saudara untuk mengenal salah satu tradisi yang penuh makna dalam pernikahan masyarakat Batak Toba. Nah, tradisi ini merupakan pemberian ulos, ya, sebuah prosesi yang bukan hanya sekedar menyematkan kain adat kepada pengantin, tetapi juga menjadi lambang kasih sayang, doa restu, serta harapan bagi kehidupan rumah tangga kedua mempelai. Nah, bagaimanakah makna ulos dalam adat Batak Toba dan mengapa prosesi mangulosi ini menjadi bagian yang begitu penting dalam sebuah pernikahan, ya? Jadi saudara perompat, pemberian ulos ini dalam pernikahan adat Batak Toba ini suatu prosesi yang begitu bermakna. Pemberian ulos atau yang dikenal dengan mangulosi. Nah, prosesi ini menjadi bagian penting dalam rangkaian pernikahan karena bukan sekedar menyematkan kain adat kepada pasangan pengantinnya, ya. Ulos itu sendiri memiliki makna yang sangat dalam bagi masyarakat Batak Toba. Kain ini menjadi simbol kasih sayang, kehangatan, doa restu serta harapan baik dari orang tua dan keluarga untuk kedua mempelai. Ketika ulos disematkan, terselip doa agar pasangan yang baru membangun rumah tangga ini dapat menjalani kehidupan dengan rukun, saling menyayangi, kemudian saling menjaga, serta diberikan kesejahteraan dan juga kebahagiaan. Adapun prosesi mengulosi biasanya berlangsung di hadapan keluarga besar dalam suasana yang khidmat. Momen ini sekaligus menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan antara keluarga kedua mempelai. Nah, menariknya saudara perempat, setiap ulos ini yang diberikan tidak hanya memiliki nilai sebagai kain tradisional, tetapi juga membawa pesan dan juga harapan dari orang yang memberikannya. Nah, inilah salah satu kekayaan budaya Batak Toba yang masih terus dijaga dalam kehidupan masyarakat. Sebuah tradisi yang mengajarkan bahwa pernikahan bukan hanya menyatukan dua insan, tetapi juga mempertemukan dan mengikat dua keluarga dalam kasih sayang serta doa bersama.

0: Hujan-hujan ni sejuk betul. Wak, punya jaket tak?
1: Ada ni, jaket baru aku. Kalau nak minjam, ambil lah.
0: Eh, jaket baru eh. Mahal nampak?
1: Kelak kau terkejut tau ni. Harga dia jutaan.
0: Mang produk mana sampai harganya segitu?
1: Produk luar lah ni, Wak. Tapi gitulah harganya. Biasa.
0: Mahal benar. Baik kau beli jaket buatan dalam negeri. Selain harga terjangkau, bahan serta kualitasnya bagus juga.
1: Haa juga. Rugilah aku macam ni.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Kenapa kau, Man?
2: Jatuh aku dari motor.
1: Ya Allah, kesiannya. Berdarah, Man?
2: Ya, untung lecet sikit je.
1: Ha, terus di mana?
2: Motor bersepah dari bengkel.
1: Astaghfirullah.
2: Oh, duit tak ada. Untung ada yang nolong tadi.
1: Ha, terus?
2: Iya. Apa aku pun keknya terlempar entah ke mana.
1: Ha, lah hilang.
2: Iya. Namanya musibah. Untung tak patah kaki.
1: Masih untung eh?
2: Iyalah dompet aku.
1: Masih untung lagi.
0: Intermezzo.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101,3 MHz Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara masih setia mendengarkan siaran Prompat. Dan sekarang kita berada pada acara Langgam Serumpun Melayu edisi hari Selasa tanggal 15 September 2026. Tentunya kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung bersama kami melalui telepon di 0771-4449-050 dan juga melalui WhatsApp di 0811-7048-8860. Sudah ada yang hendak bergabung? Kita angkat terlebih dahulu teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam, waalaikumsalam.
0: Selamat malam.
1: 113, salam mesra.
0: Salam mesra.
1: Iya, salam mesra. Antar putus tuh, salam mesra putus. Putus aliran, bukan putus sekasi, bukan.
0: Oh, putus aliran.
1: Minta lagu Gurindam Jiwa, di.
0: Gurindam Jiwa dari
1: Pak Aini, kan? Ada tak lagi itu? Lagi Melayu itu.
0: Dari Sarifah Aini. Adanya dari Dayang Nur Faiza, dari Daud Kilau, Abdul Ghani Alwi.
1: Sembarang lah. Dia kan terlupa kan. Suai padi antara mata. Iya kan?
0: Iya, betul. Sama
1: itu jangan layu-layuan. Kita berpuisi dulu. Ini puisi ini nasehat nih dia.
0: Nasehat, ya.
1: Ya, artinya ya namanya kita kasih nasehat lah dulu ya. Bukan puisi galau kan ya. Judulnya Mohon Ampun Segala Dosa.
0: Iya.
1: Ini sebagai apa namanya itu? Ya paduan juga lah kalau mau diikut. Coba kita coba ya. Kita hidup di atas dunia. Semuanya itu sebagai sandiwara. Hidup buat sementara. Berakhir dengan titik batu nisan di pusara. Jadi kita berakhir mati ya dia. Itu maksudnya itu. Bertakwalah kita semua. Kita mati tidak membawa harta. Cukuplah kain putih yang dibawa. Kain yang dibelikan oleh kaum keluarga. Betul kan, Di?
0: Betul.
1: Nah, karena sehat itu ya. Di akhir malam pun tiba, bangunlah untuk bertakwa. Pilihkan sholat yang utama, untuk alam kubur yang gelap gulita. Zaman yang sanggup ya, dia. Satu baik lagi, dia.
0: Iya, baik.
1: Satu baik lagi. Kita berdoa di atas sejadah, menampung tantangan untuk yang kuasa. Mohon ampun segala dosa. Semoga amal ibadah diterimanya. Ya, di situ itu maksudnya yang kuasa lah ya dia.
0: Yang kuasa.
1: Ya, diterimanya. Nyata artinya ya Allah lah gitu maksudnya kan.
0: Iya.
1: Ya, itu di sini

0: N-nya itu huruf besar itu.
1: Huruf besar N, itu, N besar ya?
0: Iya, maksudnya itu untuk yang kuasa lah gitu kan. Sesuaikan huruf A-nya itu kan. Oke lah, itu aja puisinya, puisi nasihat ya. Mohon ampun segala dosa. Jadi kita tuh kalau ada tempat, malam, ketika malam terakhir kita bangun, ya kita cobalah sholat. Kalau Bang Udin bangunnya jam 3 lagi.
1: Jam 3 Masya Allah.
0: Langsung mandi. Terus begitu. Dia bangun sendiri. Jam 3 itu langsung mandi. Kalau seandainya malam Senin atau hari Kamis itu ya sahur dulu. Bagi dasi ya kita apa. Kan jam 4 kita lah pergi ke masjid. Buka masjid.
1: Iya betul.
0: Begitu-begitu terus lah. Begitu yang mampu ya. Kita. Memang kalau orang tua ini tidurnya makin kurang.
1: Iya.
0: Walaupun tidurnya jam 11 atau jam 12. Bangunnya tetap jam 3 tetap bangun.
1: Tetap bangun ya?
0: Bangun. Cobalah orang tua-tua. Tanya ke semua orang tua. Tidurnya kurang itu.
1: Iya betul-betul.
0: Termasuk juga lah Bang Udin orang tua juga ya. Oke lah kita coba salam. Salam buat pertama tebak Adi ya. Adi Yuhana ya. Nanti mungkin ada yang masuk. Bang Herman atau Bang Bayu ya, Kak Karinasiu, Kak Berlian ya, Kak Lupa Lula, Kak Damardu ya, Putri Pondok ya. Ada juga Ibu Sinta ya, yang lucu ya, Biar juga Kak Wati. Salam juga buat Ibu Irma, Ibu Yeni ya, Bunda Sulami. Bunda Sulami pernah nggak masuk perempat jalan malam?
1: Dulu, kalau sekarang udah ya, tak pernah lagi.
0: Dia persatu terus dia tuh, nggak pernah masuk lah. Selami mungkin dia mendengar ya. Ada Mak Anjang juga, Bunda Permata, ada Mak Dini dan Aida Lestari ya. Ada tak lupa Mak Maun ya. Makcik Ma juga, ada Nek Manda ya. Mudah-mudahan Nek Manda mulai sehat lah ya.
1: Amin.
0: Ada juga ini Pak Kumis ya. Yang dari Jambi, Abang Hamzah Yusuf, Sisa Siawan dan yang dari mana ya? Dari Bandung ya, Mak Ridwan. Tak lupa Ginda juga dari Bogor ya. Tak lupa Abang Iman kita ya, Abang Iman kita dari Batu. Yeah. Dan dia bahasanya kita. Ada salam juga buat Bang Lukman ya, Ibu Erna juga. Ada Bang Jais juga, Mama Rika ya. Tak lupa juga Kak Siska, Ibu Ani juga ya. Ada Kak Deli ya, 15. Ada Mak Rosi, Usup juga ya, Pak Demang, ada Fauzi juga ya. Semuanya, anak Putra Kemala ya, jangan lupa Putra Kemala ya. Putra Kemala di Desa Penaja. Semuanya salam sehat, bahagia dan tak lupa. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Udin Salam Mesra di Batu 13 Kijang ya. Di belakangnya Bang Udin, siapa lagi hendak bergabung? Kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam, malam Adi.
1: Selamat apa malam, kabar? Alhamdulillah kabar baik, sehat.
2: Si Bujang apa cerita? Merangkak?
1: Merangkak belum, yang kecil nih baru pandai.
2: Telungkup.
1: Pandai telungkup.
2: Alhamdulillah, ya. Ada berapa bulan nih?
1: Tiga lebih, dah hampir 4 bulan ini.
2: Tak terasa juga dia.
1: Tak terasa.
2: Tak lalilah berlari aja jadi.
1: Itulah. Tak terasa.
2: Berlari aja ikut bapak. Ikut bapak. Kaca dia dekat kan, lari aja dia.
1: Itulah.
2: Mak tak ada pantun ini. Masuk aja berbual madi. Nak masuk ke sebelah. Segan pula ada Pak Sulis di sebelah. Gan, jadi mak masuk ke sini je. Tadi mak dari Gurindam, nak masuk Gurindam tak dapat. Masuk ke Tanjung Pinang FM dah masuk dah.
1: Dah masuk.
2: Dia orang tu kan buka dia jam 8 sampai jam 10 dah habis siaran dia. Kalau Gurindam sama dengan Pro 1, Pro 4, jam 8... buka sampai jam 11, jam 12 gitu.
1: Sampai jam 11.
2: Iyalah, mak nak minta lagu apa yang rancak lah. Surat merah je lah.
1: Surat merah.
2: Oh, yang rancak sikit malam ni.
1: Ada.
2: Buat sarannya buat Nek Manda. Semoga cepat sembuh. Mak lupa tu orang nak nelpon orang tua tu. Besok lah kalau ingat. Malam ni agaknya dah tidur agaknya ya. Buat Nek Balkis, Bang Udin tadi ya. Buat Pak Hamzah Yusuf. Buat Kak Dang Merdu, Kak Merica, buat Yang Ucu. Ada Budi Permata, ada Pak Kumis, Kak Sainah QQ. Mas Prabu tadi di Pro 1 tadi dia tu, Mak dengar. Dah bercakap dia sama Pak Sulis. Sebenarnya Pak Kumis sudah ya, Pak Kumis, Bang Kemalai. Buat Bang Ali Golek-Golek, Mak Lisa. Buat Aida, Mak Dini. Siapa lagi tu?
1: Siapa lagi tu ya?
2: Bang Bayu, Kak Deli. Fotokopi Bang Udin aja lah tadi dah banyak. Mak Rika juga ya.
1: Iya.
2: Bu Adi, makasih. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Mak Berlian ya. Sudah bergabung malam hari ini bersama kita di Langgam Serumpun Melayu. Di belakangnya Mak Berlian. Siapa kiranya hendak bergabung? Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam.
1: Selamat malam.
3: Apa kabar Bang Adi?
1: Alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat. Pak Hamzah apa kabar?
3: Alhamdulillah baik juga.
1: Alhamdulillah, amin.
3: Masih dapat lagu nih?
1: Masih, kita ini baru mulai.
3: Baru mulai ya.
1: Baru mulai kita.
3: Lagunya Patah Hati dari Boy Sandi.
1: Patah Hati dari Boy Sandi.
3: Boy Sandi.
1: Ya,
3: tak ada pantun nih. Ya.
1: Pantun tak apa.
3: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Adi. Selamat malam sama tentunya semoga sehat selalu.
1: Amin, amin, amin. Ya,
3: kemudian tadi yang sudah dipotokopi sama Udin salam mesra. Juga tadi ada Mak Berlian ya.
1: Iya.
3: Jadi fotokopi dengan Mak Berlian semualah dari yang pertama hingga yang terakhir. Disinggol semua untuknya Bang Adi. Samar malam kemarin. Semoga sehat selalu. Masih ada kabut asapnya di Tanjung Pinang?
1: Masih ada. Masih terasa.
3: Masih ada ya.
1: Hari ini masih libur sekolah tuh.
3: Ya, kalau di Jambi ini mungkin sudah hampir satu bulan. Sudah mungkin lebih dari satu bulan.
1: Sudah lebih satu bulan?
3: Kuranglah dari satu bulan.
1: Oh, hampir, hampir.
3: Dari mulai yang kuatnya ya, tanggal 23 Agustus yang lalu. Sampai tanggal 15 hari ini masih tetap. Malah bertambah kuat kali.
1: Kalau Tanjung Pinang ini baru mulai hari ini, aktivitas dibatasi. Sekolah-sekolah sudah mulai belajar dari rumah.
3: Iya, iyalah kalau gitu untuknya Bang Adi, sama malam sama petisnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Hamzah Yusuf di Jambi ya. Sudah bergabung malam hari ini bersama kita di Langgam Serumpun Melayu di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Dan tentunya bagi saudara Pro 4 dimanapun Anda berada, yang berada di Tanjung Pinang, di Kepulauan Riau, atau di luar wilayah Kepulauan Riau juga dapat mendengarkan siaran Pro 4 RRI Tanjung Pinang melalui aplikasi RRI Digital ya. Anda bisa mengunduh ataupun mendownload aplikasinya RRI Digital ya. Di belakangnya Pak Hamzah Yusuf, siapa lagi hendak bergabung? Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
4: Waalaikumsalam, selamat malam, apa kabar di?
1: Alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat. Ini dengan Bang Golek-Golek, bukan?
4: Iya, saya.
1: Ah, betul, alhamdulillah.
4: Masih rupanya masih ingat juga lagi ya, dia.
1: Alhamdulillah masih ingat.
4: Sangka Bang Golek-Golek dah tak ingat lagi.
1: Aduh, janganlah. saya
4: apa
1: Pak.
4: Kabar sehat di.
1: Alhamdulillah sehat, walafiat.
4: Alhamdulillah, keluarga sehat semua ya.
1: Keluarga di. Juga semuanya sehat, walafiat. Bang Golek Golek sehat.
4: Alhamdulillah sehat, semuanya sehat.
1: Satu.
4: Ada yang belum sehat. Itu dari dulu ni.
1: Itu dari dulu.
4: Dia minta lagu ni.
1: Lagunya apa, bang?
4: Minta dari lagu dari Ahmad Jaiz ni.
1: Ahmad Jaiz judul ya?
4: Sumpah Setia di.
1: Sumpah Setia. Ya, ada.
4: Ada di.
1: Ada.
4: Salam dulu ya di.
1: Salam dulu.
4: Pertama buat Adi, selamat malam, selamat tugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
4: Juga
1: amin,
4: barusan amin. Tadi ada siapa, Bang Hamzah Yusof ya?
1: Iya, betul.
4: Tak lupa buat Bang Hamzah Yusof. Juga tadi ada siapa, Mak Berlin ya?
1: Mak Berlian.
4: Mak Berlian, semoga sehat sekeluarga semuanya. Juga amin, tadi ada Bang Udin Salam Mitra ya?
1: Betul.
4: Juga tak lupa buat Aida juga di Karas, buat Mak Dini. Juga tak lupa buat Bang Kumes juga. Juga yang di Tanjung Batu tu siapa tu?
1: Bang Iman.
4: Bang Iman, iyalah. Temu di Senggol ya, Di.
1: Iya, baik.
4: Semoga sehat semuanya ya, Di.
1: Amin.
4: Juga tak lupa juga yang di Tanah Merah. Ada Mak Pendaram juga, sekeluarga. Yeah. Bang Jalak, Kak Siti semua di Senggol tanpa kecuali yang di Tanah Merah. Juga buat yang di Mansur, buat Mak Indah, yang semua di Mansur semua di Senggol sama Mak Nora juga.
1: Yeah.
4: Tak lupa buat yang ucu di Tembeling Tanjung ya di.
1: Yeah.
4: Juga tak lupa buat Bang Lukman juga di Teluk Bakau. Buat Putri India juga. Juga buat Mak Cikma, buat Mak Ngawi juga, buat Mama Muda. Juga buat Mama Intan di, tak lupa yeah. Semoga sehat sekeluarga.
1: Amin.
4: Di Citra Perita 11, di S9 di ya. Buat Mama Intan ya di.
1: Iya.
4: Yeah. Juga buat siapa lagi di.
1: Siapa lagi tu?
4: Juga. Buat Uir juga, buat Tokmat. Kalau dah masuk gini lah, di kadang lupa-lupa. Juga buat semuanya aja ya, di.
1: Buat semuanya aja.
4: Tak lupa yang tukang buat SKW, di.
1: Itu.
4: Itu kalau lupa tak dapat SKW kita malam ni, di. buat... Awang Janggut sama Nek Bakis juga tak lupa ya, Di. Dek Manda, dua Nek Manda. Itu ajalah, Di. Yang
1: baik.
4: Buat semuanya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Golek-Golek ya. Sudah pun bergabung malam hari ini bersama kita di Langgam Serumpun Melayu. Mudah-mudahan sehat selalu, termasuk yang satu itu juga. Mudah-mudahan sehat juga. Baik, saudara perempat, di belakangnya Abang Golek-Golek ada lagi hendak bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
5: Assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam, ini dengannya... kalau tak salah dengan Mak Rika.
5: Betul.
1: Alhamdulillah, betul.
5: Apa kabar, Adi?
1: Alhamdulillah sehat, Mak Rika. Mak Rika sehat?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, hirabil alamin.
5: Dah ramai yang masuk ya?
1: Dah, alhamdulillah dah. Lumayan, ramai.
5: Mak Rika baru balik pasar malam.
1: Baru balik pasar malam. Masya Allah. Jalan-jalan malam-malam.
5: Dalam dekat di rumah.
1: Oh, dekat dari rumah?
5: Rika, kalau pergi kadang jalan kaki aja.
1: Jalan kaki. Alhamdulillah ada hiburan dekat rumah ya.
5: Lagu masih bisa ya?
1: Masih bisa. Lagunya apa ya, Marika?
5: lagu Sebentuk Cincin.
1: Sebentuk Cincin.
5: Ada kan?
1: Sebentuk Cincin Permata Berlian dari Salim Ai atau dari M. Ishak?
5: Ada ya?
1: Ada. Ada dua penyanyi dia.
5: Hah?
1: Ada dua penyanyinya. Ada Salim Ai, ada M. Ishak.
5: Salim Ai aja lah.
1: Salim Ai aja.
5: Salam salam baru ya.
1: Salam lah untuk siapa?
5: Salam pertama buat Adi. Selamat malam, harus tugas, nanti sehat selalu keluarga.
1: Amin.
5: Pulang ke rumah hati-hati.
1: Insyaallah.
5: Yang baru ni tadi buat Bang Ali boleh-boleh ya?
1: Iya betul.
5: Buat Bang Ali boleh-boleh dengan isteri dia Kak Malisa. Buat Bang Udin.
1: Yeah.
5: Buat Amjad Yusof, buat Yusof. Buat Bang Ilek, buat Bang Maun, buat Kak Sarina, buat Yang Ucu, buat Uwir, buat Mak Nora, Mak Indah, buat Nek Pania, buat Nek Longya, buat Mak Penara, buat Entan Berduri, buat Kak Mutia, buat Sisir, Bang Damak, buat Mak Cik Mah, semoga sehat selalu Mak Cik Mah. Buat Mak Ngah di Cokolek. Buat Putri Cokolek juga. Buat Pak Demang. Buat Bang Mak. Bang Mak udah dia. Yeah. Buat Mak Prabu. Buat Kang Irwan.
1: Yeah.
5: Buat Bang Bang apa tu? Bang Iman. Bang Andi. Siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
5: Buat Bang Lukman. Buat Awang Janggut.
1: Yeah.
5: Buat Nek Balkis, Nek Manda, Nek Anjang. Buat Nek Aida, buat Mak Dini. Buat Mak Rosi, buat Dangerdu. Buat Mundi Pemata, buat Mak Belian, buat Putri Marisa. Buat Mak Dani. Buat Kak Jamila, buat Kak Nasya. Buat Teh Dinda.
1: Ya.
5: Buat Pak Kumis. Itu aja lah ya.
1: Itu aja ya, baik.
5: Dia lah banyak lupa-lupa ni kau dah masuk. Pokoknya salam satu buat semua lah ya.
1: Salam satu untuk semuanya.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Rika di Pulau Ladi ya. Sudah pun bergabung malam hari ini bersama Langgam Serumpun Melayu. Baik, saudara perempat, sudah banyak juga lagu-lagu yang sudah masuk. Kita dapat terlebih dahulu untuk mendengarkan ya. Sebelum nanti kita akan kembali untuk terima telepon ya. Baik, ada Gurindam Jiwa.

0: Lapalah, beli burger yuk.
1: Duit aku cuma 20 ribu, beli burger mana kenyang.
0: Iya juga sih, segigit langsung hilang.
1: Baik kita beli nasi goreng, murah, harum dan yang penting buat perut kenyang.
0: Apalagi pakai telur ceplok, langsung berjoget perut kita.
1: Gaslah yuk pergi.
2: Bang, nasi goreng satu.
3: Dah habis dah.
4: Suara Budaya.

0: Ikan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengge atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lengge yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Rompat RRI Tanjung Pinang.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Pucuk Rebung. Variasi Pucuk Rebung Sirih Tunggal. Filosofinya, bila memakai sirih tunggal, celaka hilang jauhlah sial. Dada lapang panjanglah akal, sebarang kerja menjadi amal.

0: Masih bersama dengan Adi Yohana dalam acara Langgam Serumpun Melayu di Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Dan masih kami nantikan kebersamaan Anda tentunya untuk bergabung bersama kami malam hari ini melalui telepon ataupun melalui WhatsApp ya. Sudah ada telepon masuk, kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa nih?
1: Abi.
0: Saya.
1: Ini saya ini pendatang baru.
0: Pendatang Abi. Baru. Siapa tuh?
1: Abang sayang.
0: Abang?
1: Abang sayang.
0: Abang sayang.
1: Yeah.
0: Abang sayang dari mana, abang sayang?
1: Abang sayang dari depan tadi.
0: Dari mana?
1: Dari depan Adi.
0: Dari depan mana tuh?
1: Depan Adi.
0: Depan Adi? Mana tuh? Depan mana? Tak ada.
1: Halo.
0: Halo?
1: Depan
0: Adi. Ya?
1: Adi.
0: Depan mana tuh?
1: Dari Tanah Merah, Adi.
0: Oh, di Tanah Merah. Abang sayang Tanah Merah. Tanah Merah. Tanah Merah bukannya Bang Dama? Ah, terputus. Boleh disambungkan kembali ya untuk Abang Sayang dari Tanah Merah ya. Kita dapat bergabung kembali di malam hari ini baik melalui telepon ataupun melalui WhatsApp ya. Di telepon pada nomor di 0771-4449050 ataupun melalui WhatsApp di 0811-7048-860 ya. Kita dapat bergabung tentunya untuk request lagu Melayu ataupun hendak kirim-kirim salam ya. Sudah ada lagi yang masuk ya, kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Selamat malam, abang sayang dari Tanah Merah ya.
1: Oke, Abi.
0: Iya. Betul Abi. Nih berarti pendatang baru ya. Iya, saya.
1: Iya, pendatang baru nih,
0: Abi. Salam kenal, Abang sayang.
1: Oke. Dapat lagu tak, Abi?
0: Dapat. Lagunya apa, Bang?
1: Saya nak minta lagu Songkok Mereng, Abi.
0: Songkok Mereng.
1: Ada.
0: Ada.
1: Nah, itulah saya minta habis.
0: Iya, baik. Diputarkan nanti.
1: Boleh saya salam-salam sikit.
0: Salam-salam boleh, sila. Untuk siapa salamnya?
1: Saya sikit aja salam. Saya belum kenal sangat, Abi.
0: Oh, tak apalah. Sila.
1: Selamat berkat, Abi. Sehat selalu, Abi.
0: Amin. Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Nanti balik hati-hati ya, Bi.
0: Insya Allah. Tak ada suaranya, Bang?
1: Ada, masih ada suaranya.
0: Ah, masih. Sila.
1: Nah, tadi Abang golek-golek, Bi.
0: Betul.
1: Apa dia tu nama Abang Golek-Golek, Abi?
0: Biasanya cuma Bang Ali Golek-Golek je.
1: Kenapa dia tu nama Abang Golek-Golek, Abi?
0: Ah, itulah. Adi pun tak tahu.
1: Apa dia tu suka bergolek, Abi?
0: Suka, agaknya suka bergolek-golek.
1: Betul, Abi. Sama juga Awang Janggut, Abi.
0: Ada juga Awang Janggut.
1: Ha, sama juga sama Mak Rika juga. Salam kenal ya, Abi.
0: Ya, yeah, baik.
1: Jadi saya ni tak berapa apa sangat, Abi. Itu aja, Abi.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Sayang ya. Sudah bergabung di Langgam Serumpun Melayu malam hari ini ya. Di belakangnya, Abang Sayang, ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kyu.
0: Selamat malam Kak Sarina Kyu-Kyu.
2: Apa kabar adik? Sehat keluarga?
0: Alhamdulillah sehat, sehat walafiat semuanya Kak. Kak Sarina apa kabar?
2: Amin. Alhamdulillah sehat juga, cuma batuk pilek ini belum sembuh di.
0: Udah berapa lama tuh?
2: Lama berarti Kak Sarina.
0: Aduh.
2: Kalau malam bisa tidur juga batuk ini di.
0: Tapi udah sempat minum obat?
2: Dan minum obat, ada berobat juga di, tapi
0: Udah
2: belum sembuh.
0: berobat ya Allah.
2: Obat dari dokter, dari klinik, ini minum juga obat alami, tapi ya masih makin mungkin masih bersahabat dengan Sarina ya tak apa lagi.
0: Mudah-mudahan jadi penggugur dosa juga ya.
2: Ah betul, amin. Apalagi semalam itu pergi ke rumah sakit lagi kan, ini baru balik juga. Sakit nengok keponakan di kecelakaan.
0: Ya Allah.
2: Tadi malam operasi, alhamdulillah lancar. Di.
0: Alhamdulillah.
2: Aku masih di ruangan ICU. Kata
0: mudah-mudahan.
2: Dokter, apa ini bukan apa ini? Ada di operasi itu darahnya itu ada sedikit gitu berbuku di dalam kepalanya.
0: Oh, ada.
2: Kalau tak dioperasi, takutnya nanti tak tumor tak apa membiak kan.
0: Iya, betul-betul.
2: Walaupun sedikit kan, tapi dioperasi.
0: Ada.
2: Dengan ini, tepi samping mata kita ini kan ada tempurung ini,
0: ada tempurung.
2: Ada tulang kan, itu
0: iya.
2: Retak. Maksudnya,
0: ya
2: patah di, mau diplastikan.
0: Iya, mudah-mudahan lah lekas membaik.
2: Baru balik kerja jam 2 di kejadiannya tuh.
0: Jam
2: dia
0: 2.
2: Kerja kantor bank.
0: Jam 2 sore.
2: Baru juga belum sampai 1 tahun di kerja baru.
0: Allah.
2: Baru selesai wisuda dia ini. Keponakan tuh kuliah dia di Pekanbaru kerja di Batam.
0: Ya Allah.
2: Baru anak ini di suami Kak Sarina ke punya adik anak dia.
0: Itulah namanya musibah kan.
2: Namanya musibah. Ini mobil itu terlalu laju tiba-tiba berhenti mendadak di dapat terima telepon katanya.
0: Oh, berarti mobil.
2: Tapi
0: di
2: mobil
0: depan.
2: Itu orang itu bertanggung jawab, dia yang bawa ke rumah sakit di.
0: Ya.
2: Yalah tak panjang lebar di lagu nak diputar juga semoga doakan ini dia
0: ya,
2: keponakan
0: Kak
2: Sarina. Rafi namanya.
0: Ya Allah.
2: Kak Sarina pantun ini di.
0: Pantun dulu sila Kak Sarina.
2: Apa ya? Daun kemiri, daun kelapa. Daun pengaga, daun jerami. Ini acara apa kita ini di?
0: Langgam Serumpun Melayu.
2: Ah, Langgam Serumpun Melayu ya. Apa ya? Di apa di raga apa di apa
0: langgam Serumpun Melayu
2: di langgam di langgam Serumpun Melayu kita menyapa semoga terjalin silaturahmi di
0: amin ya rabbal alamin.
2: Yang ini lain lagi di masalah obat bikin pagar memakai kawat berduri. Tak dapat lagi untuk meloncat. Teman dan kawan mudah dicari ya di.
0: Iya betul.
2: Tapi seorang sahabat susah didapat.
0: Betul.
2: Sahabat itu susah senang kita dia selalu membantu dan di samping kita ya di.
0: Iya betul.
2: Seperti kata lagu Roma Irama itu ada judulnya sahabat.
0: Sahabat ya, mencari teman.
2: Dondang di.
0: Dondangnya apa kak?
2: Dondang dia dari siripa airnya dia tak bunga mak bunga ini bunga Tanjung
0: bunga Tanjung dari adanya dari Edi Sri Tonga ada dari Abdul Ghani Alwi
2: beda di
0: beda ya?
2: Beda lagu di judul dia sama kalau gitu ini aja lah di ini Zapin Madah Pusaka tu dia.
0: Zapin Madah Pusaka, iya.
2: Iya, pokoknya Kak Sarina single tanpa kecuali dia. Semoga kita semua saudara-saudara kita yang diperompat. Semoga diberi kesehatan selalu, panjang umur, lancar rezeki dia.
0: Amin, amin.
2: Jaga kesehatan, amin. Apalagi sekarang ini asap kabut ini.
0: Ah, betul.
2: Tidak lupa, tidak bosan juga kasih Sina doakan buat keluarga Adi, anak-anak Adi, anak istri Adi dia sehat selalu ya.
0: Amin, amin ya
2: rabbal alamin. Semoga dikelilingi dengan orang-orang yang baik. Insyaallah, amin.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Makasih banyak dia. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Kak Sarina ya di Tanjung Piayu, Batam. Sudah pun bergabung di malam hari ini bersama Langgam Serumpun Melayu. Dan juga untuk tentunya untuk ponakannya Kak Sarina, mudah-mudahan lekas diberikan kesembuhan ya, kesehatan, kembali pulih dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saudara perempat di belakangnya Kak Sarina, ada siapa lagi hendak bergabung? Halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Halo.
0: Halo.
3: Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Adi.
0: Selamat malam Nyang Ucu.
3: Iya.
0: Apa kabar Nyang Ucu?
3: Alhamdulillah. Sejuk Bang Adi.
0: Sejuk.
3: Angin kencang Bang Adi.
0: Angin kencang. Oh.
3: Iya. Alhamdulillah dah dekat depan

0: ni dah apa dah? Dah berkurang dah kabut
1: Dah
0: Bang Adi.
1: berkurang, mudah-mudahan lah.
0: Yalah.
1: Amin, amin.
0: InsyaAllah lah. Mungkin sehari dua hari nanti anak-anak dah boleh sekolah balik Bang Adi ya.
1: Amin, amin ya Pak. Amin.
0: Yalah. Mana ada kita sekolah kat rumah. Kita sekolah kat sekolah Bang Adi ya. Yalah. Bang Adi.
1: Sayanya.
0: Pecah gelombang angin menderu. Halo?
1: Ya, nya.
0: Sampan di kayu ke Sungai Guntung Bang Adi.
1: Saya.
0: Kalau tadi ada Kak Sarinah dari Tanjung Piayu.
1: Betul.
0: Ini ada Nyang Ucu di Pantai Cermin Tembeleng, Tanjung Bang Adi
1: ya.
0: Eh?
1: Ya, betul.
0: Nggak dengar tadi pas Bang Ali tadi yang Adi.
1: Bang Ali golek-golek tadi.
0: Itu pun ini pas dia lagi salam-salam. Badan tak sempur apa Bang Adi. Yang sebenarnya tak anda kau dapat demam kan. Tapi kata orang tu badan nak demam Bang Adi. Yang tak nak demam. Tapi badan yang nak demam Bang Adi.
1: Aduh, mudah-mudahan jangan sampai lah Nyang.
0: Meriang-meriang, merinding-merinding ni Bang Adi. Maksudnya Nyang cakap sejuk kan.
1: Tak usah jadilah.
0: Baru terbangun tadi. Pas sana Bang Adi lagi bersalam-salam tadi. Berarti dah banyak yang depan Bang Adi ya.
1: Dah banyak, Alhamdulillah.
0: Jadi supaya badan ni meriang-meriang dia ni agak-agak hilang sikit biar dia berpeluh Bang Adi ya. Tengah cak rancak lah Bang Adi.
1: Rancak-rancak. Apa tu?
0: Apa lagi dari Wak Jeng?
1: Wak Jeng?
0: Itu Bang Adi. Wak Jeng. Selamat tinggal pujaan Bang Adi.
1: Selamat tinggal pujaan. Iya, ada.
0: Adi kan adik dari SG Bank. Tapi kalau sekarang kan Ben Wak Jeng kan lagi apa dia lagi lagi ngetop dia
1: lagi
0: Bang Adi.
1: Ngetop
0: ya?
1: Lagi.
0: Wak Jeng. Iyalah. yang pantun aja Bang Adi ya.
1: Pantun aja sila.
0: Ini tak tahulah bila lagi nak tidur ni Bang Adi. Sampai Bang Adi selesai lah koknya nanti ya. Iyalah. Macam ini bunyi pantun dia Bang Adi.
1: Macam mana tu yang?
0: Apa ni? Apa dia Bang Adi? Ranting kering. Bercabang dua Bang Adi eh?
1: Saya.
0: Tempat berpijak burung kenari Bang Adi eh?
1: Saya.
0: Apa ni? Terapeling. Pergi keliling dunia Bang Adi eh?
1: Ya.
0: Tetapi dengan apa ni? Tetapi tidak kenal dengan tetangga sendiri
1: aduh.
0: Bang Adi eh? Kita pergi traveling keluar negara. Tetangga kat tepi rumah pun kita tak kenal Bang Adi eh.
1: Ya Allah,
0: inilah dia apa kata orang? Umat di akhir zaman kan Bang Adi
1: umat
0: kan?
1: Umat di akhir zaman.
0: Tanda-tanda dia dah ada semua Bang Adi eh. Iyalah. Benar-benar Bang Adi tak gitu Bang Adi banyak tetangga Bang Adi.
1: Ada banyak tetangga.
0: Banyak eh. Insya-Allah lah.
1: Insya-Allah.
0: Kalau kita baik dengan tetangga, rezeki pun murah, Bang Adi.
1: Amin,
0: eh?
1: Amin, amin.
0: Tapi tak
1: amin.
0: Boleh musik-musik tetangga, Bang Adi. Eh?
1: Tak boleh tu. Tak boleh.
0: Walaupun rumput tetangga hijau-hijau, tak boleh dipijak-pijak, Bang Adi.
1: Tak
0: eh?
1: Boleh.
0: Nanti marah yang punya rumah maksudnya gitu, Bang Adi.
1: Itulah,
0: eh? Tak penat, tak nak rumput. Kita injak-injak, ya kena marah lah, Bang Adi. Eh? Oh, Bang Ali. Mudah-mudahan dia belum tidur, eh. Tadi ada abang sayang Bang
1: abang
0: Adi.
1: Abang sayang.
0: Ada abang sayang. Iyalah, mudah-mudahan abang sayang gabung suruh lah. Salam kenal dari Nyang buat abang sayang tadi Bang Adi.
1: Iya.
0: Iyalah. Alhamdulillah dia sudah jadi abang disayang pula
1: ya,
0: Bang Adi.
1: Oh, betul juga.
0: Terus orang rumah dia sayang sangat. Nyang Bang Adi eh.
1: Disayang semua orang.
0: Bang Adi dia aja. Iyalah. Inilah. Sangkat lagi Bang Adi ya.
1: Sila, sila.
0: Apa ni? Anak ikan jangan dipukat, Bang Adi.

0: Sebab itu kerja yang dilarang kan, Mang Hadi kan?
1: Betul.
0: Penghasilan keuangan semakin meningkat, Bang Hadi, ya?
1: Ya, saya.
0: Ketenteraman jiwa semakin berkurang, Hadi. Ini tanda akhir Bang Hadi, ya?
1: Iya.
0: Ayo, kata Bang Hadi. Bang Hadi ini pengadil yang baik, Bang Hadi.
1: Iya, Nyang. Suara suaranya yang putus-putus nih.
0: Baik, Mas. Butuh sangat dia.
1: Putus-putus.
0: Ini Bang Hadi.
1: Iya, Nyang.
0: Dekat tadi.
1: Hilang. Hilang suara.
0: Bang Hadi.
1: Saya, Nyang.
0: Biarlah sebelum terjadi apa-apa. Yang salah majalah tadi ada sempat dengar apa ni Bang Ali dengan Mak Lisa Mak Rika tadi yang dengar Yang lain dah gabung semua Bang Adi
1: Dah ada yang gabung.
0: Nak baki sudah?
1: Belum.
0: Belum. Iyalah. Dia kalau Nek Manda tak ngejut mungkin dia tak bangun Bang Adi. Katanya Nek Manda pun lagi kurang sehat Bang Adi.
1: Mudah-mudahan.
0: Iyalah, ini dah lama tak dengar suara Mak Ngaida kita, Bang Adi, ya?
1: Ya.
0: Buat Mak Dini, buat Cik Endor dan semua di Pulau Kara, sihat semua.
1: Amin, amin, ya
0: Rabbal. Bang Adi, ya? Nah, sinilah gabung ada Bang Adi, Bang Adi, ya?
1: Betul.
0: Pak Mahmud kita, dia?
1: Ya.
0: Mudah-mudahan dia gabung.
1: Ya.
0: Buat apa ni, Bang, apa, Bang Ma'on, Bang Adi, ya?
1: Ya.
0: Tadi ada Kak Sarina, sihat selalu. Mungkin amin. Mak Ngaida gabung ataupun nyetih yang ada di Bintang Nau dengan dia. Makin tuan Bang Udin dah gabung.
1: Dah gabung tadi.
0: Dengar apa dia lagu, putar lagu. Dia lah.
1: Iya, baiknya.
0: Suara hatinya yang pun dah nampaknya dah tinggal 2.5 watt Bang Adi. Nak dicas dulu Bang Adi, ya?
1: Dicas dulu.
0: Yuk kita aja Bang Adi.
1: Baiknya.
0: Selamat bertugas. Anak, isteri di rumah sihat semua.
1: Amin.
0: Bang Adi, ya?
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Pandai-pandailah jaga kesehatan. Cuaca sekarang memang lagi tak baik-baik saja.
1: Betul.
0: Yuk kita aja Bang Adi.
1: Baiknya.
0: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nyang Ucu sudah pun bergabung malam hari ini bersama kita di Langgam Serumpun Melayu, ya. Tentunya untuk saudara perempat semuanya, ya. Kita mudah-mudahan selalu dalam keadaan yang selalu dilindungi, ya, diberikan rahmat kesehatan, ya, meskipun kondisi di sekitar kita sedang agak kurang baik, ya. Mudah-mudahan kita dapat diberikan kesehatan, keberkahan, kebahagiaan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, saudara perempat, dimanapun Anda berada, masih dalam acara Langgam Serumpun Melayu. Dan tentunya kita masih kami nantikan, ya, kebersamaan Anda untuk bergabung bersama kami di Langgam Serumpun Melayu melalui telepon di 0771-4449050 atau boleh pun juga melalui nomor WhatsApp di 0811-7048-860, ya. Sila bagi yang ingin request lagu Melayu ataupun juga hendak berkirim-kirim salam atau bagi yang punya pantun, hendak berpantun, sila tentunya di acara kita malam hari ini berpantun, berbalas pantun, berpantun ria, sila untuk saudara perempat. Atau yang juga punya puisi, ya, ya, boleh juga untuk disampaikan puisinya, dibacakan di malam hari ini, ya. Baik, saudara perempat, kalau memang belum ada, nanti kita akan terlebih dahulu untuk mendengarkan lagu-lagu, ya. Sebelum nanti, kalau memang ada lagi yang hendak bergabung, boleh sila untuk bergabung, ya. Kita dengarkan ada lagu Songkok Mering dari Roger Kajol.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Lanun Alang Tiga, karya Rida Kaliamsi, merupakan novel sejarah yang mengangkat tema perjuangan dan identitas budaya Melayu di era Kerajaan Riau Lingga. Novel ini menceritakan bagaimana suku Iranun dari Tempasuk, Sabah, berperan dalam membantu Kerajaan Riau Lingga untuk mengusir penjajah Belanda dari Tanjung Pinang. Kisah ini menekankan keberanian dan semangat juang dalam menghadapi kekuatan kolonial. Di balik istilah lanun yang kerap disalahartikan sebagai perampok, novel ini mengungkapkan sisi kepahlawanan dan loyalitas dari kelompok tersebut. Hal ini mengajak pembaca untuk melihat istilah tersebut dari perspektif sejarah dan konteks perjuangan bangsa. Dengan menyajikan narasi sejarah yang kaya akan nilai tradisional, buku ini menyoroti pentingnya pelestarian budaya Melayu. Kisah perjuangan para tokoh dalam novel ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, nasionalisme, dan kepercayaan terhadap identitas leluhur yang harus dijaga dan diwariskan. Lanun Alang Tiga tidak hanya memberikan gambaran tentang peristiwa sejarah, tetapi juga menyajikan refleksi mendalam tentang bagaimana nilai-nilai budaya dan semangat nasionalisme membentuk jati diri masyarakat Melayu. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Zapin Penyengat, yang biasanya menjadi hiburan bagi masyarakat Melayu, nyatanya memiliki fakta tak terduga yang jarang diketahui. Zapin Penyengat menjadi warisan budaya tak benda usulan Kota Tanjung Pinang pada tahun 2023. Zapin Penyengat adalah jenis tarian yang bernapaskan Islam, yang mana pada awalnya Zapin Penyengat ini berfungsi sebagai pentabalan atau pemilihan Sultan Penyengat pada masanya. Zapin ini dimulai dengan pembuka, diikuti gerak isi, dan diakhiri penutup. Yang istimewa, langkah kaki Zapin Penyengat lebih lebar dan bertenaga, bahkan ada lompatan kecil yang penuh semangat. Dulu, Zapin hanya ditarikan lelaki, berpasangan atau seorang diri sambil mengalunkan pujian kepada Allah dan Rasul. Namun kini, Zapin Penyengat bukan hanya untuk dakwah, tapi juga jadi pelengkap pesta pernikahan dan hiburan budaya. Zapin Penyengat, setiap langkahnya adalah doa yang menari. Tampaknya dari hai Pulau Penyengat,
1: Pulau Penyengat. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Masih bersama dalam acara Langgam Serumpun Melayu di Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dan masih kami nantikan kebersamaan Anda tentunya untuk bergabung bersama kami ya. Sudah ada yang hendak bergabung, kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam, masuk lagi.
0: Masuk pantun lagi, pantun.
1: Pantun,
0: sila.
1: Tapi minta lagu Karena Budi Jasa Tertawan, ada tak?
0: Karena Budi Jasa Tertawan.
1: Atalib, Atalib nyanyi.
0: Karena Atalib. Budi Jasa Tertawan. Dari siapa?
1: Atalib.
0: Atalib, Atalib tak ada.
1: Yang ada itu siapa nyanyinya?
0: M. Syarif, Daud Kilau, Misran Taib.
1: Ah, Misran, Misran Taib enak tuh.
0: Misran Taib, iya.
1: Lain buruk jatuh di papan. Ini pantun ya.
0: Pantun.
1: Itu kan lagu ya. Angin bertiup dari utara. Kapal belayar menuju Jambi. Sayang tak sudah hidup di dunia. Bila bercinta sering gagal lagi.
0: Aduh.
1: Galau, galau.
0: Galau.
1: Kamalan galau. Coba ucu. Hendak pergi ke desa pengujan. Semi membawa si buah duku. Si sebo jangan dikenang pun jangan. Bila kekasih pergi jauh dari itu. Jadi tak boleh dikenang kalau disebut. Biarkan aja.
0: Biarkan aja.
1: Biarkan aja. Hendak pergi ke pantai Tresora. Di pinggirnya banyak pohon kelapa. Memang resamnya orang bercinta. Putus kasih di ambang duka. Jadi kalau putus kasih itu merana. Berduka merana. Lara.
0: Lara.
1: Lara. Ada lagi dia.
0: Satu lagi, sila.
1: Pantai Tresora indah mempersona. Banyak orang pergi ke sana. Racun yang diminum tidak mengapa. Tapi racun asmara membawa derita. Nah, dibalas tidak?
0: Belum.
1: Tak perlu ya. Itu aja lah dulu ya.
0: Nah,
1: jadi salam satu semua aja lah. Kemudian lama kedua kan. Jelas. Untuk nyampaikan pantun.
0: Yeah.
1: Salam sehat semuanya. Selamat tidur, bahagia dan salam mesra. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Salam tarifnya enak loh suaranya.
0: Terima kasih. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Udin. Sudah pun kembali bergabung ya malam hari ini menemani kita di Langgam Serumpun Melayu ya. Dan bagi saudara perempat yang hendak bergabung, tentunya masih dapat bergabung ya malam hari ini di Langgam Serumpun Melayu, baik melalui telepon di 0771 4449050 ataupun melalui WhatsApp di 0811 7048 8660 ya. Kalau memang belum ada yang bergabung, tapi kita putarkan terlebih dahulu lagu Karena Budi Jasa Tertawan dari Misran Taib ya. Selamat mendengarkan.

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Tanja, Ikat Kepala Warisan Budaya Melayu, karya Raja Malik. Buku ini membahas tentang tanja, yaitu ikat kepala khas lelaki Melayu yang syarat makna dan simbol budaya. Walau tampak seperti aksesoris biasa, tanjak punya nilai filosofis, sosial, bahkan spiritual dalam kehidupan orang Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Esensi utama buku tanjak, ikat kepala warisan budaya Melayu. Tanjak bukan sekedar ikat kepala. Tanjak ialah simbol kehormatan, status sosial, dan jati diri laki-laki Melayu. Setiap bentuk lipatan tanjak dan cara pemakaiannya memiliki makna khusus. Dipakai pada acara penting seperti pernikahan adat, pelantikan pemimpin adat, hingga upacara kebesaran kerajaan. Ada berbagai bentuk tanjak, seperti solek dendam tak sudah, solek helang menyongsong angin, solek ayam patah kepak. Tiap bentuk mewakili sifat atau peran pemakainya. Misalnya, pemimpin, panglima perang, dan bangsawan. Warna dan motif kain juga menyampaikan pesan emas untuk keagungan, merah untuk keberanian, dan hitam untuk kekuatan. Dalam buku ini disebutkan, proses pembuatan tanjak penuh nilai seni. Tanjak dibuat dari kain songket, limar, atau tenun khas Melayu. Dilipat dengan teknik tertentu, tidak boleh sembarangan karena setiap lipatan menyimbolkan tingkat pengetahuan dan kedudukan adat. Pembuatan tanjak dianggap sebagai seni yang sakral dan diwariskan turun-temurun. Penulis juga menekankan bahwa tanjak merupakan identitas lelaki Melayu. Dalam budaya Melayu, lelaki dewasa yang mengenakan tanjak dianggap sudah memikul tanggung jawab sosial dan adat. Ia tidak hanya dihormati karena tanjaknya, tetapi juga karena budi pekerti dan kepemimpinannya. Buku ini mengajak generasi muda untuk tidak hanya memakai tanjak secara estetis, tetapi juga memahami dan menghormati nilai-nilainya. Tanjak bukan hanya bagian dari busana, tetapi penjaga warisan budaya Melayu. Kutipan berkesan dari buku ini ialah, tanjak bukan sekedar hiasan kepala, tapi mahkota marwah lelaki Melayu. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI, Suara Budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

0: Puisi oleh Muhammad Alfian.
1: Temu, karya Taufik Ikram Jamil. Aku mencarimu lewat saja. Tak mungkin kau bersembunyi dalam kata-kata. Aku mengejarmu lewat bunyi. Tak mungkin kau lari ke dalam saja. Aku menguasaimu dalam sepi. Tak mungkin kau meronta dalam bunyi. Aku mengasihimu dalam kesenyapan.

tak mungkin kau membuang dalam kesenyapan. Aku mencumbuimu dalam ketiadaan. Tak mungkin kau cacat dalam aina. Aku meniadakanmu dalam ada. Tak mungkin kau menyembul dalam ketiadaan. Aku membangunkanmu dalam simbol. Tak mungkin kau rubuh dalam ada. Aku merangkaimu dalam huruf-huruf. Tak mungkin kau berai dalam simbol. Aku meletakkanmu dalam benda. Tak mungkin kau jatuh dalam huruf-huruf.

0: tak mungkin kau rancu dalam benda. Aku mencarimu dalam saja. Tak mungkin kau bersembunyi dalam kata-kata.
1: Puisi oleh Nurul Fajriah.
2: Kalau roboh kota Melaka, karya Taufik Ikram Jamil. Kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa kami tegakkan. Tapi hutan-hutan yang segera melebat di dalam dongeng tak buat teduh cinta kami kepadanya. Bahkan kayu-kayuan yang membesar di tengah cerita menutup kisah untuk bersama. Kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa kami tegakkan. Tapi hutan-hutan yang segera membuncah di dalam ingatan tak bentangkan sayang kami kepadanya. Bahkan lahan-lahan yang meluas di tengah kenangan menolak impian untuk bersama. Kini kami tegakkan papan itu di awan pada gerak yang tak lagi dianggap berkhianat. Setidak-tidaknya kami selalu waspada bahwa perubahanlah yang paling abadi.

0: hanya kita hanya bisa saling memandang. Itu pun kami ragukan mata kalian yang membayang. Usia telah mengaburkan penglihatan, jauh dan dekat kehilangan sasara.
1: Puisi oleh Muhammad Alfian.
2: Orang asing rupanya aku. Karya Taufik Ikram Jamil. Tak ke Kuala Lumpur datangku menjadi hampir. Antara Pudu Raya dan Sepang hanya ada lengang. Orang-orang bergegas pulang, melayang kenangan setelah petang. Dalam taksi yang dihisap sepi, yang melarikannya dirinya sendiri, aku mencoba menyapa angin kepada debu-debu sebelum berlalu. Berdendang pepohonan yang tersembunyi, mungkin juga pada keterlambatan sanksi dengan muka yang setengah memberi.

Di ruang tamu aku ditunggu pilu. Kursi melunjurkan kakinya penat. Lampu-lampu bagai kilat, konter berpura-pura ramah. Konter berpura-pura ramah. Bagi pintu yang enggan membuka, lalu orang-orang keluar masuk, kediri sendiri bersanding. Untung. Mataku singgah di pohon-pohon palma, mengharapkan serat di dinding kaca. Tetapi pelepah yang baru saja patah, hantarkan bergelagah galak. Hantarkan bergalah-galah gunda. Juga gorden berwarna biru, merahap sendu yang tua bangka. Sejuk dari ekon menderu, meluru sampai ke batas-batas rasa. Di restoran, aku pesan semangkuk jiwaku, berkuah dengan catatan-catatan sejarah. Aku mencangkung, mengongkang nasib, airku sunyi yang ditinggal pergi. Tapi cawan yang minum dari mulutku pun peganan yang meradak usus, berjela-jela memburaikan sedih. Kebulurkan perutku dari risau yang terpilih. Kereta angkat dengan tangan terketar, tak sanggup membawa tubuhku seberat mimpi. Maka aku pun merayap di tangga, dengan seribu anaknya menjulang sayup, semput nafasku tersampuk pada dinding, membuat peta resah berbingkai runsing. Letoy bertelagah pegang, dengan letih membuang sayang. Aku menghumban diri dalam bilik, membanting pertemuan di atas katil, gebar, hanya mampu menutup singkap, namun lemari yang membongkar isinya menyamar benci berpakaian ragu, membalunkan koyak-moyak berkoper perih. Sebaliknya, kloset menderas, menceburkan amarah ke lubang tandas. Orang asing rupanya aku, tapi negara di manakah negaraku kini? Tanpa IC, tanpa KTP. Tanda-tanda pada isyarat, niat yang sudah lama menunda kenal, bertarak dengan sepihak jarak. Bersama pasporku yang berupa kasih, itu pun sudah rabak. Seperti tak sanggup untuk berbagi, bahkan kepada diriku sendiri.

0: 104 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Sedara Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hitam, lazimnya dipakai para hulu balang, melambangkan keperkasaan dan keberanian. Pada sebagian besar wilayah Kesatuan Adat Melayu, warna hitam dianggap warna adat sehingga menjadi warna dasar pakaian adat. Bukan ketam sembarang ketam. Ketam batu rasanya nikmat. Bukan hitam sembarang hitam. Hitam berpadu mengandung adat.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Puisi oleh Nurul Fajriah.
1: Runsing, karya Taufik Ikram Jami. Sekelebat pilu melintasi petangku yang tua, tapi aku tak boleh berhenti, sebab besok pagi adalah kepastian, ditumpangi harapan syarat bertimbun, bak lalu lintas silang bersilang, berpacu dalam keramaian untung. Maka sukmaku pun meluruh, sementara air mata melayang bersama debu tanpa dapat kuusap. Lalu parit menyapa dengan bahasa longkang dan selokan, lupa kepada keramahan air yang mengalir dari belokan riang. Di rumah, Raum menunggu dengan garang, tapi aku ingin tidur di pinggir hari tidak bernama, berbantalkan angan-angan ketika sampai. Dengan rindu kenangan sebagai tilam, selimutku adalah janji, lelap menghalau setiap bising, hingga fajar lebih cepat datang, walau hanya dalam mimpi.
0: Puisi oleh Muhammad Alfian.
2: Kalau, karya Taufik Ikram Jamil. Kalau kau dermaga, aku takkan melemparkan sau, karena aku seribu pelabuhan. Kalau kau kembang, aku takkan menghisap madu, karena aku semerbak bunga. Kalau kau puncak, aku takkan mendakimu, karena aku sepalingan atas. Kalau kau awal, aku takkan mengakhirimu, karena aku selingkaran puncak. Kalau kau akhir, aku takkan menamatkanmu, karena aku pepat penghabisan. Kalau kau pelangi, aku tak akan melukismu, karena aku pancara warna. Aku Adam yang tak merayu olehmu sebagai Hawa untuk makan buah kuldi dan membiarkan kesalahan dalam pusaran waktu.
0: Puisi oleh Nurul Fajriah.
1: Gurindam Bukit Siguntang, karya Taufik Ikram Jamil. Bukit Siguntang dekat Palembang, kupandang dikau dalam sebuah petang, pada huruf Palawa mengembang, di antara dua sungai bujurkan kata-kata. Ketika tubuhmu kian menunduk karena beban sejarah sejuk berpeluk, di mamah usia terus melapuk. Cuma aku bukan demang lebar daun, karena sang sapurba pun entah siapa. Hingga tak ada sumpah di papah, melayu tak mesti layu mengalah, raja zalim harus disanggah. Tak aku Wan Sundari mengorak kasih dalam rahasia perawan, pun tak Wan Empuk Wan Malini aku setelah malam yang keramat berhampiran dengan dini hari bertambat. Jam-jam penuh bulan menyabit saat lembu muntahkan tiga perjaga dalam rindu dendam segenap jagat. Iskandar Zulkarnain yang agung melau pada para meswara aku pernah berpaham. Pindah bukan berarti kalah, seperti dari muara takus langkah tak goyah. Sungai Musi menghanyutkan janji di Bintan dan Indragiri sekali lagi diuji. Menyambut catatan Itsing dan Masud berpalut, tersalin kabur di Kediri dan Kedu. Cuma bukan Dharma Pala, bukan Satya Kirti aku, pun bukan di antara seribu pendeta aku. Menyukat Mahayana di Universitas Nalanda, pustaka membukakan dirinya cepat, melintasi Sunda, menyeberangi Melaka, sampai ke Cina saling terpikat. Lalu bulan-bulan penuh bala tiba juga bersama Rajendra, seperti pesan yang dikirim dari Tanjure. Panah Vidya Dara Torana mengamuk sampai ke hulu hati peradaban. Bukan saja intan berlian dan tentara bergajah, bahkan paduka sang Rama Vijayo Tunggar Warman ditawan dalam dendam. Setelah itu Erlangga memungut serpi di pinggir Jawa, tak pula pasai lengah, melangkah segera ke tengah kalah untuk menang menaikkan marwah. Bukit Siguntang dekat Palembang, ku tengok dikau dalam sebuah petang. Ketika Sailendra tak tahu jalan pulang, perginya pun ke rantau ambang. Hingga masing-masing abad tersesat, tapi juga tak saling ingat. Cari dan mendapat hanya lewat, berabad-abad bergulat debat. Bukit Siguntang dekat Palembang, ku tatap dikau dalam sebuah petang. Karena memang tak banyak yang dapat kulihat, tak candi atau sebarang bangunan. Bukan penyatuan kefanaan dan keabadian, hingga aku bebas membayangkan tentang kesetiaan dan pengkhianatan.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
4: Hah, macam mana? Rasa tak sanggup lah.
5: Tak sanggup apa? Kau tak sanggup lagi nak hidup, eh?
4: Eh, mulut kau tu jaga sikit, eh?
5: Habis tu?
4: Ini tugas aku dari kantor banyaknya. Dah dari semalam dah aku kerjakan. Belum juga siap.
5: Makanya, kalau ada tugas tu, kerjakanlah lebih awal. Janganlah cepat-cepat je main game.
4: Membebel pula. Kalau iya pun bagilah aku solusi. Apa yang mesti aku lakukan dengan tugas berlambak macam ni?
5: Kalau nak mengerjakan tugas tu, haruslah semangat. Kemudian, tekad tu harus kuat. Apalagi, kita ni masih muda. Harus bagi contoh semangat pada yang lain. Jangan setengah-setengah. Menggerutu pula. Ha, kau tahu tak, ibaratnya tu kalau tengah-tengah peperangan, kalau kita dah masuk nak perang, nak kena selesaikan sampai menang. Kalau tak...
4: Kalau tak kenapa?
5: Kena tombak lah.
4: Alamak.
0: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Puisi oleh Muhammad Alfian.
1: Merantau Kasih, karya Taufik Ikram Jamil. Aku merantau dalam kasihmu memulau. Dalam perjalanan pulang, merisaukan sepi. Alamat yang menapak pada tanda, juga persimpangan menyimpan diam. Pada sepantun rindu, aku tak jarak. Pada setarik seru, aku tak pijak. Dan angin dan awan tak beranjak ranjak. Aku menyanyi dalam cintamu bernada. Dalam pencarian rumah, melodikan sunyi. Cengkok yang menggeliat pada lirik, juga rentak menghentak senyap. Untuk sebait kenang, aku tak rancak. Untuk sebaris tanya, aku tak tampak. Dan desir dan bunyi tak bercorak-corak. Maka ku tebat hasratku pada hutan bakau, mengepung hatimu dalam engah kelelahan, hingga berhektar-hektar sukacita tumbuh dalam ingatan. Maka ku bendung niatku pada suara, mengurung hatimu dalam tarikan nafas, sampai beroktaf-oktaf riuh ria melengking dalam lagu.
0: Puisi oleh Nurul Fajriah.
2: Kita akan menjadi berkitab bijak, karya Taufik Ikram Jamil. Di riangku 20 kurang 1, bersangga sedih pada tahun batu. Hampir dekat dengan safa, engkau merasa tercampak. Tapi di wajahmu merah pekat. Aku tahu engkau telah terpikat, seperti Tun Sri Lanang mendekat, Bak Raja Ali Haji merapat. Maka duduklah bersamaku, sehamparan angka sebentangan huruf, merenda kata-kata sepanjang usia, menyulam kalimat di pusat waktu, hingga benda-benda menabung nyawa, menghidupi masa tiada terkira. Sementara telah kita rekat makna pada keluasan ucapan dan tulisan, dawat dan lidah yang tak bersanggah, sebab dan akibat tanpa menyalah. Lalu engkau pun berkata setelah usai, inilah pakaian yang tak habis di badan, tapi juga merahap seluruh tubuh, memakaikan tersurat dengan tersirat, memadankan kawan dengan sahabat, menggenakan benar dengan betul, mematutkan angan-angan dengan cita-cita. Aku sendiri larut dalam mustanul katibin, sedangkan bugayat al-ani fi hurufi al-ma'ani, Sulalatus Salatin dan Tufat Al-Nafis jadi belakang yang mendapat depan. Pasti kita akan menjadi berkitab bijak, memaklumi zaman sepanjang karangan. Kita catat nafsu-nafsi di lain tempat, kabur oleh hati yang tak jujur, dan kita akan saling memiliki, karena tak mungkin berlain tuan.
0: Puisi oleh Muhammad Alfian.
3: Di Sungai Siak, karya Taufik Ikram Jamil. Tak peduli aku siapapun engkau, sebab telah ku benamkan jiwamu di dasar Sungai Siak yang menyedot kisah kasih, tempat cerita timbul tenggelam berkecipak di antara kedalaman idam. Matamu akan menjelma jadi daun rengas, tekun menatap arus waktu, hilir mudik nasib yang mengapung sebelum kiambang bertaup. Dilewati tongkang berdayung lomba, begitulah akhirnya engkau pun tahu, bagai air pasang, betapa deritaku tak pernah surut. Akan kau julurkan kakimu panjang, bersangga pada tebing ketika petang. Lalu udang yang berkulit bimbang, setelah diburu, merkuri dan zat besi menganggap tungkaimu sebagai pancang. Di situ tertambat selaksa sayang. Harapan yang kuyup oleh kenang, rambutmu hitam menjurai, akan ditiup angin sampai menderai. Engkau pun mengepangnya dalam sair, mengebatnya beriring dendang, yang di telinga nelayan, di pendengaran penduduk bertubuh sangsai, menjadi dodoi beratus tahun menghilir. Ketika mantra dan pantun justru tercemar kata-kata, dalam gulingan pabrik tercabi-cabi. Engkau ingin telanjang dalam cium sejarah yang kalah, tapi hidup bukanlah sekedar keikhlasan. Sebaliknya, seperti asin dan tawar membacu rasa sepanjang alur, singgah di lidahmu, terkecap payau. Hibah yang tiba-tiba beriak, dipukul gelombang yang diciptakan sampah. Tak peduli aku siapapun engkau, sebab telah ku benamkan jiwamu di dasar Sungai Siak yang menyedot kisah kasih, tempat cerita timbul tenggelam berkecipak di antara kedalaman idam. Sekedar engkau paham, aku tak pernah merasa sia-sia.
0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, kami ada untuk Anda. Syahrudin.
4: Nah, petang hari ini Dada Pro 4 itu dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
5: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Kepulauan Riau Indonesia, Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
6: Juju. Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
7: Hai Riau.
8: Sila bergabung bersama kami di 0771-4505561 atau di 0811-7048-860.
0: Di 101,3 MHz, RRI Digital, rri.co.id. Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
9: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
10: Ini Gurindam pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada raja tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi keamanan, lagi maha pemelihara. Engkau telah berfirman, memerintahkan bahwa setelah Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad, mengikuti apa yang Engkau wahyukan dan tidak mengikuti keinginan orang-orang kafir. Hendaklah kaum muslimin bersandar dan berserah diri kepadamu, menyerahkan segala urusan kepadamu saja dan berpegang pada agamamu dengan sungguh-sungguh. Cukuplah Engkau sebagai pemelihara hamba-hambamu. Sungguh, tak seorang pun yang dapat menghalangi kehendakmu apabila Engkau berkenan memberikan manfaat dan syafaat kepada sesiapa yang Engkau kehendaki. Demikian pula, tak seorang pun yang sanggup melindungi dirinya saat Engkau berkehendak memberikan cobaan dan pengajaran yang berupa mudarat dan kesengsaraan kepada orang yang Engkau kehendaki. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berserah diri, bertawakal kepadamu, sesuai dengan contoh yang telah Engkau tunjukkan kepada Rasul pilihanmu itu.

Saudara perempat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara perempat di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Rabu tanggal 16 September tahun 2026 mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, serta lisan yang mampu berucap dan tangan yang mampu berkarya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan agung Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk membawa kedamaian dan menjauhkan umatnya dari jurang permusuhan. Selamat pagi pendengar Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Semoga di hari yang penuh berkah ini hati kita senantiasa dijaga oleh Allah dari penyakit-penyakit yang bisa merusak amal ibadah kita, terutama dari bahaya yang bernama fitnah. Pendengar Pro 4, secara bahasa fitnah sering diartikan sebagai ujian atau cobaan. Namun dalam konteks sosial, ia adalah perkataan atau narasi bohong yang disebarkan untuk menjatuhkan kehormatan seseorang. Di dunia modern, fitnah telah mengalami evolusi bentuk. Jika dulu fitnah tersebar lewat lisan ke lisan secara terbatas, kini ia bertransformasi menjadi konten viral, komentar pedas, hingga manipulasi informasi di media sosial. Kita berada di era di mana kebenaran objektif sering kalah oleh emosi dan keyakinan pribadi. Hal ini membuat fitnah tumbuh subur. Orang lebih suka membagikan sesuatu yang sensasional daripada sesuatu yang benar. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peringatan keras dalam surah Al-Baqarah ayat 191. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Mengapa lebih kejam? Karena pembunuhan mengakhiri hidup fisik. Namun fitnah membunuh karakter, memutus silaturahmi, dan menghancurkan masa depan seseorang tanpa sempat ia membela diri. Sejarah Islam mencatat betapa dahsyatnya dampak fitnah melalui peristiwa Hadithul Ifki, berita bohong yang menimpa ibunda Aisyah radhiyallahu anha, istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan seorang wanita suci difitnah melakukan perbuatan nista oleh kaum munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Fitnah ini sempat mengguncang stabilitas rumah tangga Wahyu dan membuat penduduk Madinah terbelah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menunjukkan sikap yang luar biasa. Beliau tidak terburu-buru menghakimi, melainkan menunggu wahyu dan melakukan investigasi. Allah kemudian menurunkan surah An-Nur ayat 11-12 untuk membersihkan nama Aisyah sekaligus menegur kaum mukminin, yang bunyinya, "Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri?" Pelajaran besar bagi kita manusia modern adalah jangan pernah menjadi bahan bakar bagi api fitnah. Ketika sebuah informasi negatif tentang orang lain sampai ke telinga atau layar ponsel kita, langkah pertama bukanlah membagikannya, melainkan berprasangka baik, husnuzon, dan menutup rapat informasi tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW menceritakan tentang mimpinya melihat seseorang yang mulutnya dirobek hingga ketengkuk. Jibril menjelaskan bahwa itu adalah hukuman bagi seseorang yang keluar dari rumahnya di pagi hari, lalu ia menyebarkan satu kedustaan hingga kedustaan itu menjangkau ufuk. Di zaman Rasulullah, mungkin sulit membayangkan bagaimana satu dusta menjangkau ufuk, namun hari ini dengan fitur share atau retweet, satu fitnah bisa menjangkau seluruh penjuru dunia hanya dalam sekejap. Implementasi harian bagi kita, terutama bagi pengguna media sosial, adalah memahami bahwa setiap klik memiliki pertanggungjawaban di hadapan Allah. Rasulullah bersabda, cukuplah seseorang dikatakan pendusta apabila ia menceritakan setiap apa yang ia dengar tanpa menyaringnya. Hadis riwayat Muslim. Maka menyebarkan informasi tanpa verifikasi bukan sekedar kekhilafan teknis, melainkan sebuah bentuk pendustaan yang dilegitimasi secara agama. Bagaimana kita mengimplementasi upaya pencegahan fitnah dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, budaya tabayun. Sebelum mempercayai sebuah berita tentang keburukan seseorang, bertanyalah, siapa sumbernya, apa tujuannya, apakah ini benar? Yang kedua, mengedepankan etika komunikasi. Islam mengajarkan kita untuk menjaga rahasia dan aib sesama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan barang siapa menutup aib seseorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Di dunia modern yang serba transparan ini, menahan diri untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain adalah kemewahan spiritual. Ketiga, literasi digital berbasis iman. Kita harus mampu membedakan mana kritik yang membangun dan mana fitnah yang menghancurkan. Jangan biarkan jempol kita menjadi alat setan untuk memecah belah umat. Ingatlah bahwa fitnah seringkali muncul dari rasa iri hati dan dengki. Maka bersihkan hati agar kita tidak memiliki keinginan untuk melihat orang lain jatuh. Peringat perempat yang dimuliakan Allah. Sebagai penutup, mari kita renungkan bahwa lisan dan jari kita adalah anugerah yang seharusnya digunakan untuk berzikir dan menyebarkan kedamaian. Fitnah mungkin tampak manis untuk diperbincangkan di meja makan atau di grup WhatsApp. Namun, ia meninggalkan luka yang amat dalam dan dosa yang tak terhapuskan selama orang yang difitnah belum memberi maaf. Mari kita berkomitmen untuk menjadi pemutus rantai fitnah, bukan penyambungnya. Jika kita mendengar berita buruk, biarlah ia berhenti di kita dan terkubur bersama kearifan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, keluarga kita dan bangsa kita dari tajamnya fitnah yang memecah belah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya. Dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi keamanan, lagi Maha Pemelihara. Engkau telah berfirman, memerintahkan bahwa setelah Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad, mengikuti apa yang Engkau wahyukan dan tidak mengikuti keinginan orang-orang kafir. Hendaklah kaum muslimin bersandar dan berserah diri kepadamu, menyerahkan segala urusan kepadamu saja, dan berpegang pada agamamu dengan sungguh-sungguh. Cukuplah engkau sebagai pemelihara hamba-hambamu. Sungguh, tak seorang pun yang dapat menghalangi kehendakmu apabila engkau berkenan memberikan manfaat dan syafaat kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Demikian pula, tak seorang pun yang sanggup melindungi dirinya saat engkau berkehendak memberikan cobaan dan pengajaran yang berupa mudarat dan kesengsaraan kepada orang yang engkau kehendaki. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berserah diri, bertawakal kepadamu, sesuai dengan contoh yang telah engkau tunjukkan kepada Rasul pilihanmu itu.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa Engkau yang menciptakan makhluk sejak dari permulaan, kemudian mematikannya, lalu menghidupkannya kembali. Semua itu merupakan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dibantah kebenarannya. Engkau pun telah mengemukakan suatu perumpamaan yang mudah ditangkap manusia dan sekaligus dapat dijadikan bukti adanya hari kebangkitan nanti. Sungguh, Engkau dapat mewujudkan sesuatu dari tidak ada sama sekali menjadi ada. Tentu saja, mengulangi penciptaan itu kembali atau membangkitkannya lebih mudah bagimu. Di samping itu, Engkau akan memberi balasan kepada mereka yang berbuat baik dengan balasan surga, dan yang berbuat jahat Engkau balas dengan siksa. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang senantiasa beriman dan percaya bahwa Engkaulah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, dan kepadamulah semua manusia dikembalikan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Engkau telah berfirman, menceritakan perihal manusia dan sifat-sifat tercela yang ada pada dirinya, kecuali bagi orang yang Engkau kasihi dari kalangan hamba-hambamu yang beriman. Sungguh, manusia itu apabila mendapat musibah, sesudah mendapat nikmat, dia akan terputus asa dan berasa terputus dari kebaikan untuk masa selanjutnya, serta kafir dan ingkar terhadap keadaan baik lagi menyenangkan sebelumnya, seakan-akan dia tidak pernah mengalami satu kebaikan pun, dan setelah itu dia tidak mengharapkan suatu jalan keluar pun. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, pandai bersyukur, dan yang Engkau kasihi, bukan yang suka berperilaku tercela, yaitu kafir dan mengingkari kenikmatan dan keadaan baik lagi menyenangkan yang pernah Engkau berikan. Jangan Engkau biarkan kami menjadi orang yang mudah berputus asa dan tak tahu berterima kasih kepadamu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Rompan RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan keistimewaan kitab-Mu yang Engkau turunkan kepada Rasul pilihan-Mu, Nabi Muhammad. Pertama, Al-Quran berisi petunjuk kepada orang yang mau menjadikannya sebagai pedoman ke jalan yang lurus. Kedua, Al-Quran memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang percaya kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, yang berbuat amal baik, melakukan apa saja yang Engkau perintahkan, dan menghindarkan diri dari perbuatan yang Engkau larang. Kabar gembira itu berupa pahala yang berlimpah yang akan Engkau berikan di akhirat sebagai balasan atas amal soleh yang mereka lakukan di dunia. Ketiga, Al-Quran berisi peringatan bagi orang-orang yang tidak mempercayai adanya hari pembalasan dan tidak mengakui adanya pahala dan siksa yang akan Engkau berikan kelak pada hari kiamat sebagai balasan bagi perbuatan mereka ketika hidup di dunia. Sungguh azab-Mu yang pedih adalah balasan atas perbuatan maksiat yang menodai jiwa mereka. Begitulah dalam Al-Quran Engkau jelaskan sifat ahli neraka dan kejahatan mereka, ancaman azab-Mu bagi orang kafir, dan siksa-Mu bagi pelaku maksiat. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada Al-Quran, yang mau mempelajari, memahami, mengamalkan, dan mengajarkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Suci, lagi Maha Pemberi Kesejahteraan. Engkau telah berfirman, menyebutkan bahwa di antara ciri-ciri orang yang benar-benar beriman kepadamu dan kepada Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah apabila mendengar disebut namamu, bergetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatmu, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepadamulah mereka bertawakal. Mereka senantiasa mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian harta dan rezeki yang telah Engkau berikan. Sungguh, mereka itu akan memperoleh derajat yang tinggi di sisimu sesuai dengan amal mereka. Engkau ampuni segala dosa-dosanya, serta Engkau beri rezeki yang mulia, berupa kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan

04 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, memberitahukan Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa tak ada seorang pun yang beriman kecuali orang yang telah Engkau takdirkan mendapat petunjuk dan kebahagiaan sejak zaman azalinya. Serta sesungguhnya, orang yang menyambut seruan Rasul pilihanmu itu hanyalah orang yang mau mendengar, mencerna, dan memahaminya. Adapun orang-orang yang memilih kafir, Engkau matikan hati mereka, dan Engkau serupakan mereka dengan orang-orang yang telah benar-benar mati atau menjadi bangkai. Sungguh, di dalam ungkapan ini terkandung makna cemoohan dan penghinaanmu terhadap mereka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hambamu yang beriman, yang mau mendengar, mencerna, memahami, dan melaksanakan seruan Rasul pilihanmu, bukan yang memilih kafir, sehingga Engkau matikan hati kami, dan Engkau umpamakan layaknya orang yang telah meninggal atau menjadi bangkai. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Saudara perempuan, hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat mukayyad ataupun terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Sedangkan taubat mukayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa dan juga meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31.

Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Saudara perempat, pintu taubat ada di hadapan terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhanmu. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat, sehingga memupuskan taubatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25 yang artinya, karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepada-Nya. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

0: 101,3 MHz, Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Kalimat yang sering kita dengar ini bukan sekedar slogan, melainkan pengingat agar kita senantiasa menghargai perjalanan panjang bangsa Indonesia menuju kemerdekaan dan kedaulatan. Sejarah bukan hanya kumpulan peristiwa masa lalu, tetapi juga cermin jati diri dan sumber inspirasi untuk melangkah ke masa depan. Indonesia memiliki sejarah yang luar biasa panjang dan penuh perjuangan. Nah, saudara perempat, di mana saja berada, di era modern saat ini banyak dari generasi kita yang mulai kehilangan minat terhadap sejarah. Mereka lebih akrab dengan budaya populer luar negeri dibandingkan dengan kisah heroik bangsa sendiri. Padahal, memahami sejarah bukan berarti terjebak dalam masa lalu, melainkan belajar bagaimana bangsa ini bisa berdiri tegak di tengah berbagai ujian. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Organisasi sosial memiliki peran penting dalam membentuk kehidupan bermasyarakat yang harmonis, peduli, dan berkeadilan. Keberadaan organisasi sosial tidak hanya menjadi wadah berkumpulnya individu dengan kepedulian yang sama, tetapi juga menjadi sarana untuk menyalurkan energi positif dalam membantu sesama dan juga memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat. Organisasi sosial berfungsi sebagai jembatan antar masyarakat dan berbagai pihak, baik pemerintah maupun lembaga swasta. Melalui kegiatan sosial seperti bakti sosial, donor darah, pemberdayaan masyarakat, hingga penyaluran bantuan kemanusiaan, organisasi sosial turut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Demikian, saya Syahrudin Azenam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Minggu Gindam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara perempat. Salam takzim, salam budaya. Salam hangat untuk pagi hari ini. Dari saya Syahrudin Azdam yang bertugas untuk temankan saudara perempat hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yang lagi dalam perjalanan, hati-hati. Semoga sampai ke tujuan dengan selamat, insyaAllah. Sambil dengarkan saran kita dengan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga ragam informasi untuk hari ini. Semoga hari yang menyenangkan, hari yang penuh semangat dan hari yang penuh kebahagiaan untuk kita semua, insyaAllah ya. Hidup yang penuh semangat, kunci juga meraihkan kebahagiaan dan kesuksesan kita. Karena hidup ini memang tak selalu berjalan mulus dari berempat, ya kan. Tantangan, hambatan dan juga ujian itu sering datang tanpa permisi. Nah, permisi tak ada kata permisi, kita langsung datang dia. Tapi di tengah semua itu, saudara berempat, semangat hidup jadi bahan bakar utama kita untuk membuat kita terus melangkah maju. Dan semangat ini bukan sekedar energi, melainkan sikap mental yang membentuk cara pandang kita terhadap kehidupan. Nah, orang yang menjalani hidup dengan penuh semangat itu akan melihat masalah bukan sebagai penghalang gitu ya, tapi sebagai peluang untuk belajar dan terus berkembang menjadi lebih baik. Karena mereka memahami bahwa kegagalan hanyalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Alah, pandai cakap je, Den. Bukan, memang itulah keadaannya, ya kan? Ha. Dengan tekad yang kuat, saudara perempat, kita mampu bangkit setiap kali kita terjatuh. Layaknya matahari yang selalu terbit setelah gelapnya malam. Kecuali lah terbit dari barat, tak tahulah lagi dia. Itu kiamat namanya, ya nak? Nah, saudara perempat, memiliki hidup yang penuh semangat juga berdampak positif bagi orang kita yang di sekitar gitu ya. Jadi semangat ini bersifat menular. Ketika seseorang menunjukkan optimisnya dan juga kegigihan, orang lain pun juga ikut terdorong ya untuk berjuang. Lingkungan menjadi lebih produktif, harmonis dan juga saling mendukung. Menjaga semangat hidup kita itu dapat dilakukan dengan cara yang sederhana. Mensyukuri hal-hal kecil pagi hari ini. Masih beri napas oleh Allah gitu ya kan. Terus juga kita bisa menetapkan tujuan yang jelas, menjaga kesehatan tubuh dan juga pikiran, serta dikelilingi oleh orang-orang yang memberi energi positif. Nah, dengan begitu setiap hari akan jadi langkah baru menuju masa depan yang lebih baik.

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan. Di bumi inilah peradaban Melayu berseni. Kata menjadi makna, adat menjadi pedoman. Pulau Penyengat berdiri sebagai saksi, menyimpan hikayat raja dan ulama, mengajarkan budi dan bahasa. Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

Tanjung Pinang bukan sekedar kota tujuan. Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.

101,3 MHz Penomor FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Mandi sinar berempat bukan hanya rutinitas harian, tapi juga merupakan kebiasaan yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh kita dan kebersihan diri. Nah, menurut ahli kesehatan, mandi secara teratur, yang jangan mandi nih, ini membantu menghilangkan kotoran, keringat dan juga bakteri yang menempel di kulit kita setelah beraktivitas seharian. Apalagi mandi pagi, mandi pagi. Nah, saudara perempat, risiko infeksi kulit, jerawat atau bau badan itu dapat dikurangi secara signifikan, saudara perempat ya. Mandi 2 kali sehari, kalau saya berapa kali? 3 kali, 3 kali sehari ya. 3 kali, subuh, siang, petang gitu ya. Jadi mandi ini adalah ideal bagi sebagian besar orang kalau 2 kali atau 3 kali, terutama di daerah tropis seperti kita Indonesia nih. Jadi mandi pagi menyegarkan dan juga mempersiapkan diri untuk aktivitas. Sedangkan mandi petang itu membantu membersihkan tubuh dari keringat ataupun polusi. Nah, selain manfaat fisik dari perempat

Mandi juga berdampak positif terhadap kesehatan mental. Perlu mandi air hangat. Sensasinya luar biasa dari perempat ya. Air hangat saat mandi itu bisa membuat relaksasi otot kita yang tegang dan juga meredakan stres. Bahkan beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa mandi air hangat sebelum tidur itu dapat meningkatkan kualitas tidur seseorang. Nah, mandi pun juga bisa jadi momen relaksasi ya dan refleksi diri setelah hari yang melelahkan. Asalkan yang terpikir terlolong ya sudahlah gitu ya. Tapi penting juga untuk memilih sabun dan suhu air yang sesuai nih dengan jenis kulit masing-masing. Jadi penggunaan air yang terlalu panas dan sabun berbahan keras itu justru bisa menyebabkan kulit kita kering atau iritasi. Nah, oleh karena itu juga saudara perempat, masyarakat juga diimbau untuk menjaga kebersihan tubuh secara bijak dan tidak berlebihan juga. Jadi menjadikan mandi sebagai kebiasaan sehat yang dilakukan secara rutin. Jadi masyarakat juga tidak hanya menjaga kebersihan, tapi juga mendukung kesehatan fisik dan mental secara menyeluruh. Nah, kenapa gaya hidup bersih dan sehat ini saudara perempat yang merupakan langkah sederhana, tapi efektif dalam mencegah penyakit dan juga meningkatkan kualitas hidup seseorang.

tuan dan puan. Ada satu tarian yang bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan pusaka orang Melayu pesisir. Namanya ialah joget dangkong. Geraknya tampak mudah, tapi penuh makna. Dalam tari itu, lelaki dan perempuan menari sambil berpantun, berbalas cakap dalam irama. Itulah yang dipanggil betanda. Nama dangkong pula datang dari bunyi dang-dang-kong, dari musik gendang, gong, dan biola yang bersatu. Dulu, tarian ini memeriahkan kenduri dan pesta kampung. Ini sejak 2023, joget dangkong bersinar di pentas serantau yang bernama Festival Betanda Dangkong. Para penari dari Malaysia, Singapura, dan Nusantara bersatu dalam alunan budaya yang mempesona.

101,3 MHz Prambanan FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, di tengah kesibukan dan juga kompleksitas kehidupan modern, banyak orang berusaha untuk menemukan cara untuk mencapai keseimbangan dan juga kesejahteraan sejati. Salah satu pendekatan yang kini semakin diperhatikan adalah pendekatan yang holistik. Ia menekankan pentingnya menyelaraskan tubuh kita, pikiran dan juga jiwa. Nah, berbeda dengan metode yang hanya berfokus pada gejala fisik, nah pendekatan holistik ini memandang manusia sebagai kesatuan yang utuh. Jadi setiap aspek kehidupan kita, baik fisik, mental, emosional maupun spiritual, diyakini saling berhubungan dan juga mempengaruhi satu sama lain. Nah, dengan demikian kesehatan bukan hanya sekedar ketiadaan penyakit nih saudara perempat ya, melainkan kondisi harmonis yang tercapai ketika semua aspek tersebut berjalan dengan seimbang. Nah, terkait dengan praktik pendekatan holistik ini dapat diwujudkan melalui berbagai cara seperti menjaga pola makan sehat kita, rutin berolahraga, jangan mana ibu tuh jangan malas betul nak berolahraga gini ya, mager, malas gerak. Nah, ini melatih pikiran yang positif juga, mengelola stres serta memperkuat spiritualitas sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, kesadaran penuh mindfulness ini juga menjadi bagian penting untuk menghadirkan ketenangan batin dalam kehidupan sehari-hari kita. Semangat pagi.

Zapin Penyengat, yang biasanya menjadi hiburan bagi masyarakat Melayu, nyatanya memiliki fakta tak terduga yang jarang diketahui. Zapin Penyengat menjadi warisan budaya tak benda usulan Kota Tanjung Pinang pada tahun 2023. Zapin Penyengat adalah jenis tarian yang bernapaskan Islam, yang mana pada awalnya Zapin Penyengat ini berfungsi sebagai pentabalan atau pemilihan Sultan Penyengat pada masanya. Zapin ini dimulai dengan pembuka, diikuti gerak isi, dan diakhiri penutup. Yang istimewa, langkah kaki Zapin Penyengat lebih lebar dan bertenaga, bahkan ada lompatan kecil yang penuh semangat. Dulu, Zapin hanya ditarikan lelaki, berpasangan atau seorang diri sambil mengalunkan pujian kepada Allah dan Rasul. Namun kini, Zapin Penyengat bukan hanya untuk dakwah, tapi juga jadi pelengkap pesta pernikahan dan hiburan budaya. Zapin Penyengat, setiap langkahnya adalah doa yang menari.

101,3 MHz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Perompat FM, Suara Budaya Nusantara. Saudara perompat, kemajuan zaman sekarang ini makin pesat. Ini menuntut kita masyarakat untuk memiliki kecakapan literasi yang kuat. Jadi literasi ini tidak hanya sebatas kemampuan kita membaca ataupun menulis ya, tapi juga mencakup kemampuan memahami, menganalisis dan mengolah informasi jadi pengetahuan yang bermanfaat. Dalam konteks kehidupan modern, kecakapan literasi ini jadi pondasi penting ya dalam membentuk masyarakat yang cerdas, kritis dan juga adaptif terhadap perubahan. Nah, menebarkan kecakapan literasi ini berarti menanamkan kesadaran akan pentingnya membaca, berpikir kritis serta mampu memilah informasi yang benar di tengah derasnya arus digital. Nah, saudara, upaya menumbuhkan dan juga menebarkan kecakapan literasi itu dapat dimulai dari lingkungan terdekat seperti keluarga, sekolah dan juga komunitas. Jadi orang tua itu dapat jadi teladan dengan membiasakan membaca di rumah. Nah, sementara lembaga pendidikan berperan mengajarkan keterampilan berpikir kritis dan reflektif kepada peserta didik. Nah, kalau di sisi lain ini ruang publik ya, seperti taman baca, pojok literasi dan kegiatan komunitas jadi wadah yang sangat strategis untuk memperluas budaya literasi di masyarakat. Nah, menebarkan kecakapan literasi ini sejatinya merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Masyarakat yang literat ini akan mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan, mengambil keputusan yang bijak, juga menguatkan karakter bangsa melalui pengetahuan.

0: Arab Melayu merupakan salah satu identitas budaya Melayu di bumi segantang lada, Kota Tanjung Pinang. Aksara Arab Melayu adalah campuran huruf-huruf Arab yang terdiri dari 29 huruf. Dengan 5 huruf, bukan huruf Arab, melainkan huruf yang diciptakan oleh orang Melayu sendiri. Penulisan Arab Melayu hampir sama dengan tulisan Arab, tapi pembacaan serta penambahan huruf ditulis tanpa menggunakan tanda baca yang disebut dengan Arab Gundul. Sampai saat ini, Tanjung Pinang masih menjaga tulisan Arab Melayu agar tetap ada. Contohnya, setiap plang jalan disertakan tulisan Arab Melayu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi,